0: Yang benar aja, itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
0: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman program masih di Spada ya, dan masih tentunya di suasana euforia World Cup 2026 untuk Piala Dunia yang sudah berlangsung dari tanggal 11 Juni kemarin ya. Dan tadi pagi tentunya sudah ada beberapa pertandingan yang menarik untuk disaksikan, dan mungkin sebagian adalah tim favorit kamu ya. Diawali tadi tengah malam atau dini hari ada Jerman versus Curaçao ya. Ya, ini sudah diprediksikan bakal ya dimenangkan dengan mudah oleh Jerman dengan skor telak memang 7-1 ya. Dan mengingatkan akan skor yang identik juga di Piala Dunia 2014 dulu ya. Ketika Jerman juga berhasil menghantam Brazil ketika itu dengan skor yang sama. Nah, di pertandingan lain ada Belanda versus Jepang yang seakan-akan pertandingan kayaknya bakal bisa dimenangkan oleh Belanda ya. Tapi di ujung akhir babak kedua ternyata Jepang bisa memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan. Dan pertandingan ini harus berakhir imbang dengan skor 2 sama.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur

teman baru ada Kelvin Joshua dengan Jatuh dan Menari menemani kamu di Sepatah untuk pagi ini di Senin, tentunya di tanggal 15 Juni 2026. Kalau anak-anak sekolahan kayaknya udah pada selesai melaksanakan ujian masing-masingnya di sekolah masing-masing. Udah tinggal menunggu hari pembagian raport aja mungkin. Nah, kalau yang kantoran kerja ya tetap harus seperti biasa masuk ke kantor, melaksanakan aktivitas kerjaannya di hari ini ya. Dan mudah-mudahan tetap fokus ya, karena ini kalau yang cocok karena musim Piala Dunia mungkin pada begadang nonton bola atau tidur cuman sebentar, tiba-tiba harus bangun untuk nonton tim favoritnya ya. Artinya benar-benar harus dijaga kesehatannya juga, dan makanan dan minuman yang dikonsumsi juga harus yang sesuai supaya bisa membuat kamu tetap punya energi menjalani hari ini.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman terbaik.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sementara pertandingan World Cup tadi juga baru aja berakhir ya, dari pertandingan antara Pantai Gading versus Ekuador ya. Ini pertandingan dari grup E dan berhasil dimenangkan dengan skor tipis saja 1-0 oleh Pantai Gading ya. Yang beberapa waktu lalu juga di friendly international match itu secara mengejutkan bisa mengalahkan Prancis ya, waktu itu dengan skor tipis juga 2-1. Nah, ternyata mereka bisa melanjutkan performa apik itu ya di ajang Piala Dunia ini, walaupun harus menunggu sampai menit ke 90 ya, akhir mau injury tembak kedua lewat pemain mereka Amad Diallo. Nah, ini juga gak asing ya, pemain yang satu ini mungkin untuk fans Manchester United dan kembali bisa membuat sesuatu ya. Dan setelah ini nanti di pukul 9 ada pertandingan antara Swedia versus Tunisia. Nah, yang buat fansnya Gyökeres ya, itu bisa nonton dan saksikan nanti.

0: panas.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pada.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Produa FM.
10: Teman

featuring Andrianto dengan Sang Dewi ya teman berdua. Untuk kamu yang memang sangat mengikuti perkembangan atau informasi yang berkaitan tentang World Cup ya, atau Piala Dunia Piala Dunia 2026 ini, itu nggak perlu repot-repot karena kan udah punya smartphone ya, kata-kata kita semua ini makan anak-anak kecil aja udah punya smartphone ya. Tapi pemakaiannya harus smart ya. Jadi kamu kalau bingung mau tahu informasi tentang tim-tim yang sudah bertanding atau yang akan bertanding, berapa skor ya, hal-hal apa saja yang ada di venue ya, yang terjadi di Amerika Serikat, Kanada sama Meksiko ya, karena tuan rumahnya ada 3. Itu jangan lupa untuk mengakses yang namanya rri.co.id ya. Jadi website rri.co.id bisa informasinya semua lengkap di situ, dan juga berita ataupun artikel dari seluruh Indonesia ada juga di situ. Jadi gampang ya, sekarang teknologi udah canggih. Hanya lewat smartphone kamu bisa mengakses apapun itu.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Kali ini Teman Pro 2 aku bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti, edisi hari Senin ya, 15 Juni 2026. Teman Pro 2, memang gak kerasa tiba-tiba aja nih Teman Pro 2 udah di pertengahan bulan. Artinya Teman Pro 2, segala sesuatu yang kamu lewati itu pasti akan berlalu. Jadi gak perlu berlarut-larut dalam kesedihan, tetap harus happy dan enjoy ya. Dan gak kerasa juga nih Teman Pro 2, udah di jam 10.12 menit waktu Indonesia Barat. Di santai siang kali ini Teman Pro 2 dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu nih Teman Pro 2. Tadi lagunya dari Yoman Paul juga udah kita puterin dengan judul Alunan Mimpi untuk mengawali perjumpaan kita nih Teman Pro 2. Next kita muterin dulu lagunya, ada lagu Tulus Manusia Kuat untuk menemani santai siang kamu.
1: Sekarang tinggal klik di pusat. Patahkan kakiku tapi

Hai teman Prodo, itu dia Dewa 19 dan juga Firza Selimut Hati. Gak kerasa ada di jam 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat teman Prodo. Kalau kita lihat cuaca di depan teman Prodo, cukup terik dan panas juga. Jadi buat kamu yang melakukan aktivitas di hari ini, pastikan teman Prodo untuk menggunakan sunblock atau sunscreen agar terlindungi dari paparan sinar matahari langsung. Dan yang paling penting teman Prodo yang selalu aku ingetin ya, buat kamu yang aktivitasnya juga di luar ruangan itu jangan lupa memperbanyak minum air putihnya agar tidak terdehidrasi teman Prodo. Dan juga buat kamu teman Prodo yang pagi-pagi udah mulai melakukan aktivitas, udah mulai berjalan kaki atau olahraga atau melakukan aktivitas seperti biasa, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, kita lanjut bacaan informasi teman Prodo dilansir dari rri.co.id KBRN Banda Aceh teman Prodo. Bersepeda itu merupakan salah satu olahraga yang banyak diminati ya, apalagi sekarang nih teman Prodo, karena manfaatnya itu cukup banyak, apalagi bermanfaat untuk kesehatan jantung, membantu menjaga berat badan serta meningkatkan kebugaran tubuh. Tapi dikutip dari situs yankes.kemenkes.co.id, ternyata bersepeda itu merupakan aktivitas fisik yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan juga paru-paru. Jadi latihan itu melibatkan penggunaan otot utama termasuk otot perut, paha, betis, dan juga kaki katanya. Nah, salah satu dampak yang sering dikeluhkan adalah rasa nyeri pada area panggul dan juga selangkangan ya, dekat area paha antara dua paha. Jadi tekanan yang terus-menerus dari sepeda itu dapat menyebabkan ketidaknyamanan, iritasi kulit, bahkan mati rasa pada area sensitif. Kondisi ini umumnya terjadi jika posisi duduk kurang tepat teman Prodo, durasi bersepeda yang terlalu lama, atau penggunaan sepeda yang tidak sesuai dengan bentuk tubuh. Nah, jadi teman Prodo, kalau kita melakukan melakukan bersepeda itu berlebihan, itu dampak negatifnya itu juga ada. Jadi pastikan kamu tidak terlalu berlebihan menggunakan sepeda teman Prodo. Selain itu, bersepeda itu dalam waktu yang cukup panjang itu juga memicu gangguan pada kesehatan dasar panggul. Jadi otot dan jaringan di sekitar panggul dan menerima tekanan berulang itu berpotensi mengalami ketegangan. Pada beberapa wanita nih teman Prodo, kondisi dapat menyebabkan rasa tidak nyaman saat beraktivitas sehari-hari, terutama jika diimbangi dengan peregangan atau latihan penguatan otot yang memadai. Nah, jadi teman Prodo, kalau udah merasa mulai kurang nyaman, sebaiknya dikurangi aja teman Prodo. Jadi bukan hanya ikut-ikut FOMO ya, bersepeda di sore hari, tapi juga mementingkan kesehatan terlebih dahulu teman Prodo. Pastikan posisi duduknya pas, kemudian cara berdayungnya dengan pas, dan juga durasi atau waktu yang cukup nih untuk bersepeda itu seperti apa. Dan kamu bisa konsultasi ke dokter kamu teman Prodo. Jadi gak asal-asalan ikut FOMO atau gak asal-asalan ikut tren bersepeda teman Prodo, tapi pastikan juga kunci utama adalah tetap menjaga kesehatan tubuh.

Hai teman Pradua, emang sih dengan aku Ilma Arsy di 92.6 FM. Teman Pradua, kita lanjut lagi bacain informasi ya. Tadi kita udah bahas gimana sih dampak negatif bersepeda berlebihan khususnya pada wanita, teman Pradua. Nah, efek lain yang perlu diperhatikan adalah resiko cedera pada lutut dan juga punggung bagian bawah. Nah, ini juga sering terjadi, teman Pradua. Jadi posisi tubuh yang salah saat menggayuh sepeda itu dapat memberikan beban berlebihan pada sendi dan juga otot tertentu. Akibatnya nih teman Pradua, muncul keluhan nyeri lutut, pegal pada punggung hingga cedera akibat penggunaan otot yang terlalu berlebihan, teman Pradua. Jadi karena itu teman Pradua, pengaturan tinggi sepeda, posisi setang dan teknik menggayuh yang benar-benar itu sangat penting untuk mengurangi resiko tersebut. Jadi meski demikian, wanita itu tidak perlu khawatir untuk tetap bersepeda karena manfaatnya itu masih jauh lebih besar dibandingkan resikonya, teman Pradua. Jadi kunci utamanya itu adalah dengan melakukan olahraga ini secara bijak dengan memilih perlengkapan yang sesuai, menggunakan pakaian yang nyaman, beristirahat secara berkala, serta menjaga postur tubuh saat bersepeda. Jadi dengan langkah pencegahan yang tepat, bersepeda itu dapat menjadi aktivitas yang aman, menyenangkan dan menyehatkan juga khususnya bagi wanita. Jadi kalau misalnya kita bahas dampak negatifnya sama dampak positifnya, memang lebih banyak dampak positifnya, teman Pradua. Tapi kalau kamu menggunakannya secara berlebihan atau dengan postur tubuh yang tidak sesuai, nah itu mungkin akan menimbulkan dampak negatifnya, teman Pradua.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai teman Prodo, masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM. Teman Prodo, jadi buat kamu nih yang bingung untuk siang hari ini makan apa, teman Prodo, coba nih mungkin kamu bisa menjadi alternatif menu baru. Menu yang mungkin jarang pernah atau jarang kamu konsumsi, atau mungkin bahkan di daerah kita mungkin tidak pernah mengkonsumsi ini. Nah, dilansir dari rri.co.id, teman Prodo, ternyata tidak sekedar makanan pokok, sagu ini menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi sagu, teman Prodo, yang dikenal sebagai makanan pokok di sebagian besar wilayah Indonesia, itu memiliki sejarah panjang dan juga budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi diperoleh dari pohon sagu yang tumbuh melimpah di daerah tropis. Sagu ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidangan tradisional hingga menu makanan sehari-hari. Tapi ada beberapa kita kenal bahwa sagu itu banyak manfaat. Apa aja yang kita dapat nih teman Prodo dari mengkonsumsi sagu? Yang mungkin belum pernah ngerasain sagu, teman Prodo kayaknya udah bisa coba nih ya. Jadi yang pertama itu manfaatnya adalah pencernaan yang lancar dan juga sehat, teman Prodo. Jadi sagunya tidak hanya bermanfaat dalam kesehatan atau masakan tradisional aja, tetapi juga menangani berbagai masalah pencernaan. Kandungan seratnya meskipun dalam jumlah sedikit memberikan manfaat besar dalam mempercepat proses pencernaan dan menyeimbangkan bakteri usus. Selain itu teman Prodo, sagu itu juga meningkatkan produksi enzim pencernaan dan pergerakan usus, memberikan efek menenangkan pada sistem pencernaan kamu, teman Prodo. Jadi buat kamu nih yang mungkin susah dalam pencernaannya, kamu bisa mengkonsumsi sagu, teman Prodo. Jadi mungkin yang belum pernah ngerasain rasanya sagu, kayaknya udah bisa mulai ngerasain, teman Prodo. Atau mungkin di daerah kamu, atau di tempat kamu, atau mungkin buat kamu nih sehari-hari juga makan sagu, boleh dong cerita ke kita, teman Prodo, gimana sih rasanya sagu itu?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

Hai teman Radio Ema, masih dengan aku Marci di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Tadi kita masih ngebahas ya, gimana sih rasanya atau manfaat dari sagu ya, yang menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kamu, teman Pro2. Jadi tadi udah pernah aku bahas maksudnya. Kalau misalnya sagu itu pencernaannya yang lancar, itu juga sehat. Jadi kalau kita makan sagu, teman Pro2. Nah yang kedua adalah mengurangi gejala asam lambung. Nah ini bagus banget teman Pro2, manfaatnya tuh mengurangi gejala asam lambung. Apalagi cocok ya untuk anak-anak kos nih teman Pro2. Jadi manfaat dari sagu itu dapat membantu meredakan gejala asam lambung seperti nyeri perut, mules, dan sensasi terbakar di dada. Hal ini disebabkan oleh kandungan serat dalam sagu itu yang mampu menyerap lebihan asam lambung di dalam perut. Jadi buat kamu teman Pro2 mungkin udah bisa nih ya, mencoba sesekali makanan sagu ini supaya banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan teman Pro2. Selain mengganti makanan pokok ya seperti nasi teman Pro2, sagu ini juga bisa menjadi salah satu makanan pokok yang sangat bagus dan banyak sekali manfaatnya teman Pro2.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Terbaik.

Hai teman Pradua, itu dia Yura Yunita, dunia tipu-tipu. Teman Pradua, gak kerasa juga nih udah di pukul 12:32 waktu Indonesia Barat, teman Pradua. Dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu zuhur untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya, teman Pradua, nanti pada pukul 12:42 waktu Indonesia Barat.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata

Bayang-bayang datang.

masih di Kenaku Ilmu Arsy, teman Prodiwa di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Ya teman Prodiwa, gak kerasa udah di jam 13 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Artinya semakin panas, semakin gerah, semakin lesuh, semakin letih. Panjang ya. Tapi teman Prodiwa, tadi lagunya dari Visa Berseri udah kita puterin, lagunya Yura Yunita, Ed Sheeran juga udah teman Prodiwa. Gak kerasa juga semakin siang nih buat kamu teman Prodiwa yang menikmati aktivitas di siang kali ini, yang udah mulai gerah, yang udah mulai uring-uringan, udah mulai ngantuk-ngantukan teman Prodiwa, kayaknya udah bisa menghirup udara segar sejenak teman Prodiwa, 5-10 menit aja. Atau udah mulai ngantuk nih, bisa dong jalan-jalan sekitaran tempat aktivitas kamu juga boleh teman Prodiwa. Apapun itu semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti teman Prodiwa. Jadi buat kamu yang pengen request atau pengen cerita di siang hari juga boleh, atau yang mau dengerin lagu teman Prodiwa, boleh juga langsung aja DM kita di @prodiwabandaaceh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jaya dan juga sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul...
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: capo.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Mesin di atas 1400 cc tidak boleh.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kreator Mempro 2 dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 98.6 MHz. Masih beraku Judi di sini, akan terus menemani kamu hingga nanti tuntas di pukul 20 ya, edisi hari ini teman-teman kedua di 5 Senin ya, 15 Juni.

36. Tidak terasa juga sudah memasuki penghujung bulan Zulhijjah ya. Kita mau masuki satu Muharram. Waduh, katanya didengar-dengar nih di Pro 2 ya. Tadi teman-teman aku juga yang ada di daerah Kota Sabang sudah merayakan hari kemenangan, yaitu hari satu Muharram. Waduh, ada pawai yang dilaksanakan dari tingkat SD ya, ada SMP dan juga SMA. Waduh, keren banget ya. Mudah-mudahan di daerah Kota Banda Aceh nanti ada ya, dan dimeriahkan yang begitu luar biasa untuk menyambut hari satu Muharram yang pastinya. Oke, sebelumnya masih dengan lagu-lagu hiburan kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz. Satu lagu yang sudah kupilih kan miliknya siapa nih ya. Oke, langsung aja. Ada darinya Bernadia dengan Sinyal-sinyal. Sinyal apa?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Jelaskan juga nih motif-motif.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

interpretasi ini berarti. Oke, teman Pro 2, demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya. Informasi kembali aku hadirkan, ada beberapa bahaya minuman berkafein bagi anak-anak. Pasti tahu dong, ada banyak jenis minuman berkafein seperti teh, susu coklat, dan minuman berenergi lainnya. Minuman jenis ini juga umumnya disukai oleh anak-anak karena rasanya enak. Namun pemberiannya perlu dibatasi karena ada beberapa dampak bahaya minuman berkafein pada anak jika dikonsumsi berlebihan. Kafein itu kan zat stimulan alami yang dapat merangsang aktivitas dan kinerja otak ya, dalam dosis kecil tentunya. Nah, kandungan ini bisa membuat anak menjadi lebih energik dan aktif. Namun, bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, maka kafein itu menimbulkan masalah kesehatan yang serius untuk si buah hati kamu, teman berdua ya. Oke, apa aja sih kira-kira dampak negatif minum berkafein terhadap kesehatan anak? Yang pertama, bisa menyebabkan dehidrasi, menurunkan kepadatan dan kekuatan tulang, dan bisa menimbulkan cemas, menyebabkan susah tidur pada anak. Nah, untuk yang terakhir, ini yang paling parah, yaitu meningkatkan risiko GERD atau MAH pada anak. Nah, di mana anak-anak yang sering minum minuman berkafein seperti kopi itu berisiko tinggi mengalami MAH. Pasalnya, minuman jenis ini dapat merangsang sekresi asam berlebihan di lambung si anak ya. Jadi untuk ibu-ibu, untuk harap jaga asupan makanan dan minuman untuk si anak agar anak tumbuh sehat.

0: sebuah pengembangan.
1: Sore Ceria,
0: teman terbaik.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: budaya mereka, saking bangganya mereka terhadap identitas budaya sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung. Ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: buatan dalam negeri juga tidak kalah baik.
1: La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga yang memutuskan tali persaudaraan.

0: Banda Aceh. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Terus stay tune di 92,6 MHz. Seperti janji aku tadi nih teman Pro 2, di pukul 16 hingga pukul 17 ada cek cerita kamu ya. Dan di hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang akan berbagi informasi dan juga pengalaman-pengalaman mereka tentang rahasia konsisten berprestasi lewat kuliah dan aksi relawannya. Selaku dari komunitas Turun Tangan Aceh, ada media dan juga ada bendahara. Baik, langsung aja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di Pro 2 RRI Banda Aceh. Di sebelah kanan aku di sini ada Muhammad Talal ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo RRI Pro 2, apa kabar? Aku Talal.
1: Iya, Talal, ini panggilannya memang Talal atau gimana? Mungkin ada nama keren gitu.
2: Sebenarnya Talal itu emang nama pribadi sendiri, nama kasih nenek kayak gitu. Namanya M Talal Tok gitu.
1: Tadi sih keren banget gitu ya. Oke, ini selaku dari medianya ya.
2: Iya benar.
1: Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang liput Talal gitu.
2: Iya, PDD, asal ada kegiatan itu wajib ada, selalu stand, selalu ada ada gitu ya. Selalu bagian selalu ngambil.
1: Sendiri aja atau ada kok ada teman-temannya?
3: Ada tim.
1: Ada timnya ya. Oke, keren banget. Nanti kita cari-cari tahu nih informasinya gimana sih cara memanage waktu atau memanajemen waktunya. Di samping Talal juga ada Aja Rafika. Aja Rafika ini juga sebagai bendaharanya di Turun Tangan Aceh. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Halo semuanya R2 Perbanda Aceh.
1: Oke, kayaknya semangat banget nih Aja dan juga Talal membagi informasi-informasi untuk teman Pro 2 ya.
4: Sangat semangat.
1: Siap ya. Sebelumnya juga sering banget ya mereka ngisi acara di Cek Cerita Kamu dengan tema-tema yang berbeda loh teman Pro 2 ya. Dan di hari ini yang pastinya kita juga buka di layanan WhatsApp di 0811 6713926. Dan juga kamu bisa langsung chat di channel YouTube RRI Banda Aceh. Insya Allah nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya akan kita bacain dan langsung akan dijawab oleh pakar-pakar kita yang ada di Pro 2 RRI Banda Aceh. Ini keren banget sih. Kalau kita bahas tentang prestasi gitu ya, itu pasti panjang lebar banget gitu ya. Oke, aku dari Tala dulu nih ya. Kan selaku ini mahasiswa atau gimana?
2: Mahasiswa.
1: Oh, kira-kira udah selesai. Di akhir ya, udah susun ini kan yeah. Pasti ribet banget ya. Apalagi tahap-tahap akhir itu tahap yang memang menguras tenaga pikiran dan segalanya. Dompet juga ya.
2: Semua.
1: Kalau untuk Aja gimana?
4: Aja mahasiswa akhir kebetulan dan insya Allah bakalan sidang segera.
1: Keren banget nih. Jadi duluan Aja nih kayaknya ya.
2: Bareng ya.
4: Bareng insya Allah ya. Semoga kita wisudanya bareng ya, Tal.
2: Dan minumnya murah nanti di print kan.
4: Oh iya juga.
1: Kita tunggu ya nanti undangannya ya. Oke, kan bahas tentang prestasi ini enggak habisnya gitu ya. Mungkin dari Tala sendiri nih ya. Gimana sih menjadi seorang agar mendapatkan prestasi di sekolah atau di kampus ini? Kalau boleh tahu untuk Tala sendiri pernah ngikut lomba-lomba olimpiade atau gimana gitu?
2: Oke, baik. Nah, kalau Tala sendiri tuh, Tala tuh fokusnya lebih ke seni nih kompetisinya, bukan ke sains, pendidikan gitu. Dan alhamdulillahnya aja baru 3 hari lalu Tala menang juara 1 nasional dari lomba poster dari BPOM RI Indonesia kayak gitu.
1: Itu 3 hari yang lalu?
2: 3 hari yang lalu di Jakarta, Jaksel, Jakarta Selatan.
1: Jakarta Selatan ya. Jadi untuk ikut turnamen apa istilahnya tuh
2: kompetisi poster gitu.
1: Kompetisi poster itu memang diselenggarakan di daerah Jakarta, itu berarti tingkat nasional ya?
2: Tingkat nasional, seluruh Indonesia bisa ikut. Kebetulan rezeki masuk top 3 di mana 5 pesertanya tuh rata orang di Pulau Jawa dan rezeki Intal bisa mewakili Sumatera.
1: Alhamdulillah. Ini keren banget ya. Ada timnya enggak atau sendiri nih Talalnya?
2: Kebetulan Talal sendiri untuk posisi itu.
1: Serius?
2: Serius.
1: Emang kalau boleh tahu apa judul apa yang membuat mereka bisa tertarik sama posternya? Apa sih?
2: Oke. Sebenarnya Talal lihat untuk kompetisi poster kemarin, Talal tuh bertemu dengan orang-orang banyak, mulai dari top 10, top 5 sampai top 3 itu rata-rata mereka tuh emang orang profesional yang sering lomba di berbagai kompetisi. Dan Talia emang tuh bagus semua. Dan setelah Talia lihat beberapa poster mereka, yang mungkin unik bagi poster Talal tuh adalah mungkin posternya lebih berfokus apa jadi judul temanya. Mm-hmm. Nah, kalau talak sendiri tema talak itu kan emang kayak obat-obatan dan makanan palsu kayak gitu. Mm-hmm. Jadi tapi yang masukin kayak kita tuh nggak boleh sembarangan beli. Mm-hmm. Abis itu harus cek-cek apakah kadaluarsanya. Mm-hmm. Mungkin itu dinilai sama para jurinya. Kalau mm-hmm. misalkan kita tuh harus lebih fokus dan isu dan hal kayak itu tuh harus lebih peka kayak mm-hmm. gitu. Mungkin mm-hmm. jurinya lebih suka ke situ. Mm-hmm. Mungkin rezekinya talak bisa
1: juga ya. Jadi sasarannya itu untuk masyarakat berarti
2: masyarakat,
1: ya?
2: Masyarakat seluruh Indonesia.
1: Kalau boleh tahu, talalnya memang profesinya sebagai perawat ya?
2: Enggak, talal sebenarnya. Sebenarnya talal ini pendidikannya sebagai guru. Di UNSIA. Tapi talal suka desain. Jadi kayak ya suka apa yang ngecek apa yang hampir masuk ke tema deh kayak gitu perlombaannya.
1: Sebelumnya pernah ikut acara kegiatan-kegiatan seperti itu sebelum talal tembus ke tingkat nasional? Mm-hmm. Pernah ada ikut lomba-lomba di daerah gitu, tingkat provinsi?
2: Iya benar, dari kecil tuh emang suka ikut lomba. Sampai sekarang emang kayak
1: memang lomba desain nih?
2: Desain, emang dari kecil tuh suka lomba gambar-gambar gitu. Emang udah minat dari kecil. Emang tau tuh suka kompetisi hunter gitu.
1: Keren banget ya. Mudah-mudahan nanti bisa diteruskan sama yang lainnya ya.
4: Amin.
1: Aja boleh tahu gak prestasi apa sih yang sudah diraih selama ini gitu?
4: Sebenarnya aja nih gak ada prestasi sih.
1: Gak mungkin.
4: Sebenarnya gak ada yang prestasi gimana-gimana. Cuman aja sering ikut kegiatan, sering ikut partisipasi kayak volunteering di luar Sumatera dan lainnya. Nah, untuk prestasi sendiri aja ini anaknya gimana ya kita bilangnya, tidak suka ikut lomba sebenarnya. Cuman aja pernah ikut Duta Gendre. Ya, Duta Gendre Aceh dan kebetulan masuk top 10-nya gitu. Jadi dari situ kita kembangkan self development juga. Jadi dari situ aja tuh berkarir sebagai public relation di beberapa perusahaan. Jadi enggak lomba seperti kalau misalnya Talal nih dia soft development-nya tuh dia ngasah skill. Kalau aja tuh lebih berkarir.
1: Berkarir.
4: Jadi aja tingkatkan skill diri seperti kayak oh aja bisanya di skill komunikasi, skillnya psikologi dan lain-lainnya. Nah aja kembangkan jadinya aja jadi public relation yang profesional sekarang.
1: Tadi ada ikut dalam beberapa apa instansi ya?
4: Iya, kebetulan aja ada beberapa instansi yang udah masih ikut sampai sekarang.
1: Itu di bidang apa, komunikasinya atau di bidang apa tuh?
4: Di aja lebih ke hubungan masyarakatnya sih. Kalau misalnya di instansi, misalnya gini, kalau misalnya di beberapa komunitas itu kayak misalnya di Gendre sendiri sebelumnya aja tuh sebagai humasnya. Jadi ada beberapa komunitas tuh masuknya ke lewat kami gitu. Cuman kalau misalnya di turun tangan sendiri aja itu menyebar, kadang-kadang menyebar. Jadi kayak kalau memang diperlukan di sini di bidang ini. Cuman untuk sekarang ini lebih berkarir di bidang public relation karena memang kerjanya fokusnya ke public relation, kayak sponsorship, raup uang sebanyak-banyaknya gitu. Paling ke situ sih aja sekarang.
1: Oke, ini luar biasa sih sebenarnya, butuh pengalaman-pengalaman yang menarik juga ya, butuh pengalaman yang unik, punya kreatif juga. Sebenarnya enggak mudah menjadi public relation ini ya.
4: Iya, sebenarnya sebenarnya awal berkarir itu sangat susah karena aja ini anaknya bukan tipikal yang lomba ya. Kayak misalnya kalau Talal kan memang anaknya udah tahu passionnya. Nah aja tuh nggak tahu saat itu passionnya apa. Aduh bingung juga nih bertanya-tanya, aku bisanya apa ya. Tiba-tiba kayak dicoba deh kalau misalnya di bidang ini bisa nggak. Oh rupanya bisa, sampai bisa meraup uang puluhan juta gitu. Jadi kayak oh sepertinya public relation adalah passionku gitu. Jadi dari itulah aja ngembangin diri dari kerjaan pertama, kerjaan berikutnya sampai sekarang jadi profesional.
1: Gitu ya. Jadi sampai dengan sekarang itu berapa lama sudah ditekuni nih aja?
4: Kalau aja tuh dari 2023 udah tekunin. Cuman jadi awal mulanya itu sebenarnya aja tuh dari volunteer dulu. Aja pernah ikut volunteernya Millennial Empowerment yang dimana itu mereka sebar untuk fully funded. Nah jadi aja iseng daftar saat itu, iseng-iseng aja kayak karena nggak pernah ikut lomba sebelumnya cuma Duta Gendre, jadi kayak iseng aja nih bisa nggak ya. Saat iseng rupanya lulus fully funded lagi. Jadi kayak dari situ terjun ke masyarakat, komunikasi ke masyarakat, baru kayak bawa ke bidang lain, bidang lain kayak sponsorship dan lain-lainnya. tahu-taunya beruntungnya memang di skill komunikasi. Ibarat kata rezekinya tuh banyaknya di skill komunikasinya gitu.
1: Oke. Jadi pintar cakap lah, pintar bahasa gitu ya.
4: Iya, kalau kata orang Aceh cang pana.
1: Gitu. Itu sebenarnya enggak mudah menjadi seorang public speaking tuh enggak mudah. Jadi ada enggak aja belajar atau mungkin ada memang les atau mungkin memang ada ikut komunitas khusus?
4: Nah, ini fun fact-nya. Fun fact-nya tuh aja anak psikologi. Yang dimana kami tuh halo efek. Kalau misalnya dalam artian psikologi itu halo efek yang dimana kita bertemu orang, orang harus trust ke kita. Orang harus menarik, ibarat kata harus menarik kepercayaan klien lah ibarat kata. Jadi setelah belajar, kalau misalnya di psikologi itu kami banyak belajar hard skill, soft skill, dan lain-lainnya. Dan seni komunikasi itu wajib. Karena bagaimana kita komunikasikan ke klien kalau kliennya tidak trust dulu ke kita gitu. Nah dari situ mungkin skill negonya ada. Karena kan kalau misalnya kita anak psikologi itu harus ibarat kata probing katanya harus banyak. Nah saat probing katanya banyak, nah kita bisa komunikasi dan bisa negosiasi ke brand. Makanya mungkin brand tertarik. Sebenarnya privilege-nya anak psikologi sih karena udah belajar. Nah kebetulan aja juga ada beberapa isi untuk public speaker dan lainnya sih.
1: Oh gitu, memang sudah terlatih dari dulu nih ya. Talang, kalau sendiri gimana nih cara biar kan dari dulu juga sudah memang punya bakat ya untuk melukis, mendesain gitu ya kan. Gimana biar ada seseorang ini loh pas ikut lomba nggak menang-menang gitu. Jadi dia kayak insecure, jadi dia nggak mau lagi dalam bidang itu, ini biar bertahan terus dia dalam bidang dia itu gimana caranya?
2: Nah Talal sendiri itu dari kecil tuh kan suka ikut lomba ya Talal bilang tadi. Nah sering banyak kalahnya kayak gitu. Dari kecil itu pokoknya SD kelas 1 sampai kelas 6 tuh gak pernah menang. Sering ikut lomba dari sekolah sampai dari komunitas tapi gak pernah dapat hasil yang memuaskan. Bahkan waktu itu Talal di kelas itu termasuk yang paling lumayan lah gambarnya kan. Dan guru Talal tuh kayak, kamu ikut aja kompetisi ini. Tapi setelah di kompetisi itu gak menang. Kayak guru tuh heran, kok gak menang ini? Tapi suka gambar di kelas kayak gitu kan. Dan akhirnya kayak gak percaya diri gitu. Kayak apa bukan di bakat ini ya kayak gitu. Tapi karena betul-betul suka dan betul-betul passionnya di sini ngerasa ya udahlah latihan terus sampai waktu SMP itu betul-betul rezeki bisa menang pertama kali dan oh berarti ada nih bakat tapi belum tepat waktunya kemarin tuh. Nah Mutala tuh pengen kasih tahu ke orang-orang bahwa kalau misalkan kita belum yakin usaha aja dulu, usaha karena nggak tahu kita tunggu momen yang pas ketika di situ meledaknya barulah dia dapat. Dengan meledaknya itu maka timbullah kepercayaan bahwa kita bisa gitu. Yang penting yakin dan terus mencoba.
1: Ya benar banget ya, sabar juga ya pastinya ya. Jadi kalau memang jatuh itu pelajaran, itu akan membangkitkan seseorang akan lebih baik lagi. Gitu ya. Kalau nggak pernah jatuh, jadi dia nggak akan pernah memperbaiki diri, gitu ya.
2: Atau kesalahannya di mana?
1: Gitu. Benar banget.
4: Kita nggak tahu kurang kita juga di mana kalau kita nggak jatuh dulu.
1: Iya, kalau nggak ada kritikan juga kita kayaknya kayak bener-bener aja, padahal ada salahnya, tapi dengan ada kritikan kita akan lebih mengembangkan diri gitu ya, akan lebih baik lagi ke depan gitu ya. Ini luar biasa, ternyata ada positifnya juga gitu. Jadi jangan pas ada kritikan gini-gini jadi insecure, jadi gak percaya diri, jadi
4: nah fun fact-nya mungkin para orang luar tuh menilai bahwasannya dia udah beruntung blablabla. Sebenarnya kita jatuh dulu nih baru seperti sekarang kita kita jatuh bangunnya tuh banyak banget, pelajaran diambil tuh banyak banget. Makanya menjadi sosok yang mungkin emotional intelligence-nya bagus, tenang dan lain-lainnya, karena sebenarnya pengalamannya juga udah duluan nih, kita udah capek duluan. Kayak Talal udah kalah berapa kali baru bisa menang ribuan kali gitu. Jadi
1: ya gitu ya. Nah pastinya nggak mudah, apalagi seperti Talal dan juga Aja nih udah di akhir penghujung gitu ya untuk mata kuliahnya atau menyusun gitu ya, sedang menyusun. Jadi kan nggak mudah menjadi seorang relawan juga di turun tangan Aceh nih ya kan. Ini relawan lah kalau kita bilang ya, komunitasnya itu kan. Gimana sih cara memanage waktunya untuk nyusun, untuk bagi waktu untuk relawan juga, apalagi kalau relawan itu harus siap siaga ya, siap kapanpun gitu ya. Nah, gimana nih, mungkin dari Aja dulu atau dari Talal dulu nih?
2: Aja dulu.
4: Sebenarnya kalau misalnya mungkin kita sama ya Talal, kami tuh bekerja juga. Jadi sambilan bekerja kami juga ada kuliah, sambilan kuliah juga kami relawan. Nah untuk Aja pribadi, Aja tuh manage waktunya tuh planning. Nah besok misalnya aku ada kegiatan apa ya besok? Oh, aku bimbingan misalnya, atau ada kegiatan, ada kantor manggil, atau ada apa gitu. Jadi kita manage waktunya, kita planning kan. Nah, di sela-sela itu kita baru bawa kerelawanan kita, misalnya tiba-tiba ada open donasi atau apa, kita gencarkan gitu. Jadi per ibarat kata gini, di jam segini aku lakuin ini, di jam di jam berikutnya aku lakuin ini, di jam berikutnya aku break dulu, di jam berikutnya baru lanjut lagi. Sebenarnya seperti itu sih manage waktunya. Nah, kebetulan karena ini skripsian, lebih kalau aja pribadi tuh lebih milih full di skripsian. Jadi setelah skripsian baru prioritaskan yang lain. Karena kan kita kalau misal di kampus itu kan tuntutan ya, tuntutan untuk kita bisa sukses ke depannya ya melalui kampus dulu nih. Ya memang kayak Talal dan aja nih udah berlangsung kayak menurut orangnya mudah nih dapat kerjanya. Loh, kita enggak tahu ke depan seperti apa. Jadi kita mulainya tuh dari kampus dulu. Jadi setelah kita planning kan baru oh, rasa-rasanya ini enggak sempat nih. Apa yang bisa kita geser ya? Apa yang bisa kita buang ya di hari itu? Oh, kita buangnya mungkin hangout bareng teman. Prioritasnya jangan itu dulu. Jadi kita ganti kerelawanan. Atau jangan itu dulu, kita apa ya? Skripsi dulu gini. Ya udah kita lakuin skripsi gitu. Sebenarnya itu sih, karena sebenarnya untuk planning itu agak sulit karena rata-rata tuh kita nih gak tahu cara manage-nya seperti apa. Padahal semudah itu, tahu dulu planning untuk besok apa gitu.
1: Jadi utamakan yang prioritasnya.
4: Iya.
1: Ada tambahan mungkin dari Tala nih sendiri. Pribadi mungkin
2: ya. Sebenarnya kan kayak tadi planning ya. Kok ajak-ajak teman tuh WA, ayo kesini, ayo tempat yang hits, ayo kita pergi kesini. Itu kayaknya gak dulu deh. Kalian harus pentingin hal terpenting, apalagi skripsi ya. Itu paling penting. Kalau misalkan teman-teman ngajak kesana yang gak perlu, Tala tuh fokus dulu ya, jangan main-main. Itu ya sebagai mahasiswa akhir kita harus
4: kita harus fokus.
2: Deadline gitu nggak mungkin dong kalau kita lagi skripsi buat kayak gitu. Planning
4: Tapi sebenarnya bisa-bisa aja sih Talal kan, kalau misalnya yaudah kita hangout tapi aku skripsian nih, nah oke juga gitu.
2: Bener.
4: Jadi temen dapet skripsian, kita lancar gitu.
2: Jangan sampai ngomong teman skripsi nggak pegang.
4: Ngomong aja gitu, julid aja gitu, tapi skripsinya nggak dipegang. Karena kan kami Gen Z abis ya kak, jadi kayak info-info update terbaru tuh kami aduh update banget.
1: Bener-bener bisa gitu ya. Oke, luar biasa. Ada nggak kira-kira tantangan yang dihadapi ini sebagai seorang mahasiswa dan relawan?
4: Ada. Ini dari Talal dulu kayaknya.
1: Boleh-boleh nih Talal, gimana nih tantangan?
2: Nah, kalau tantangannya sebagai mahasiswa tadi dosen ya. Kalau misalkan
1: Gimana?
2: Antara mah ya misalkan kayak ada tantangan-tantangan itu, misalkan kita mau pergi, dosennya kayak kamu harus gini-gini ya, apalagi relawan kan. Jadi mau nggak mau kita harus lihat apa sih yang penting kayak gitu. Kayak bencana tahun lalu,
1: ya,
2: dosen minta jumpa nih kan, tapi kebetulan relawan lagi memanggil nih. Jadi mau nggak mau sebenarnya skripsi itu penting dong, penting banget. Tapi kalau kayak kita pikir kemanusiaan nih kayak itu, langsung WA, Pak izin boleh nggak segini-gini pergi dulu ke Aceh, tapi yang gini-gini nyelamatin orang-orang sekitar. Dan alhamdulillahnya dosen itu kayak ngerti kayak oh ini penting nih. Dan akhirnya diizinin untuk pergi kayak gitu. Tantangannya lebih ke situ tentang sih.
1: Jadi ada kalau aja gimana nih?
4: Nah kalau aja pribadi itu aja tuh planning anak ya. Ada aja tuh planning abis. Jadi misalnya kemarin ke Biren ya kebetulan. Ke Biren itu berapa hari ya? Terus aku revisinya harus berapa hari ya? Terus kantornya ada kerjaan apa ya? Nah, kerjain dulu nih skripsinya, kerjain dulu urusan kantornya, saat itu baru kita ke Biren. Jadi ibarat kata udah kita kelarkan dulu, nanti kan ada revisian lagi nih, tapi di sela-sela itu kita ke Biren gitu. Jadi kayak skripsinya kelar, ke Birennya juga dapet gitu. Jadi aks relawannya itu juga dapet. Kalau aja kemarin seperti itu, jadi kayak gak ada tantangan, cuma tantangannya tuh lelah emosional aja. Karena kita udah ada tuntutan di kampus, tuntutan di kerjaan, tuntutan sebagai relawan juga. Mungkin capek lebih emosional, mungkin kayak gampang ketrigger sesuatu, atau gampang emosi dengan sesuatu hal yang sebenarnya kita bisa manage lagi emosionalnya gitu. Karena kan kita ketemu banyak orang ya. Hmm. Tiap hari orang-orang mulu, apalagi pekerjaan aja tuh memang ketemu orang. Jadi kayak jadi kayak capek. Yeah. Oh. Capeknya tuh ke diri sendiri. Yeah. Aduh gimana ya, saat aku istirahatnya kapan nih? Aku butuh waktu untuk tidurnya atau waktu untuk rilis emosinya kapan nih? Nah, cari waktu gitu.
1: Jadi memang ada tantangan tersendiri gitu ya. Jadi tantangan aja itu sebenarnya mudah, cuman emosional aja ya. Tapi kalau yang lain insya Allah bisa diselesaikan dengan memanage atau memanajemen, ada prioritaskan apa yang terpenting dulu gitu ya. Oke, ini luar biasa sih sebenarnya, tapi weird juga ya. Kalau dari bidang, kalau kita lihat ya, seperti Talal katakan bahwa dosennya lebih pengertian gitu ya. Ini izin ya, lagi di ini di tempat kejadian bencana, sebagai seorang lawan harus fokus ke sini dulu. Tapi dosennya ngasih izin, tidak mudah. Jadi mahasiswa itu tidak mudah dikasih izin itu sama dosen, bahkan nanti dipersulit ya.
4: Udah pengalaman ya?
1: Pengalaman nih. Ada pengalaman banget gitu ya. Oke, di sini ada yang bertanya, boleh kita bacain dulu nih ya. Darinya Kak Lia yang sudah masuk di 92,6 MHz. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kak, aku ingin nanya nih sama Kak Aja dan Bang Talal. Oke, kayaknya adik-adik deh.
4: Oke, okay, halo adik-adik. Kami senang sekali ditanyain.
1: Kebiasaan apa sih yang paling berpengaruh dalam menjaga konsisten berprestasi? Kebiasaan apa sih biar kita konsisten terus mendapatkan juara-juara mungkin ya? Apa tuh kebiasaan apa?
2: Nah, langsung ngomong atau
1: boleh boleh boleh aja. Mungkin dari Talal dulu nanti baru aja. Ya,
2: okay. Ada tambahan lagi. Okay? Terima kasih pertanyaannya. Nah, menurut Talal sendiri tuh yang paling utama tuh konsisten kan tadi. Konsisten. Yang konsisten itu sangat-sangat perlu di dalam dunia yang kita pinginnya, tujuannya lah kan. Nah, kalau misalkan kita nggak ada konsisten, nggak ngelakuin terus, nggak bakal rasa capek, nggak itu kita nggak tahu sampai mana poinnya tuh kita ketemu. Mutal sih itu sih yang kita jangan males tuh poinnya, jangan nggak ribet, nggak banyak. Pokoknya kalau misalkan kita nggak mau coba tuh nggak bakal dapet ya. Itu sih. Itu
1: jadi sih, dalam konsisten biar berprestasi, istilah kebiasaan yang perlu diterapkan yaitu terus mengulang gitu.
2: Iya benar.
4: Jangan malas.
1: Oke, aja mungkin ada tambahan boleh.
4: Nah, kalau aja pribadi itu anaknya produktif sebenarnya. Jadi aja susun dulu nih planningnya besok apa. Ibarat kata keluar dari rumah aja dulu. Keluar dari rumah, kita lihat dunia, kita lihat orang, tercetus sendiri nih idenya mau ngelakuin apa gitu. Jadi aja tuh tipikal orang yang tiap hari tuh harus berkegiatan, biar kita tuh tahu passion kita tuh apa. Ibarat kata kita tidak malas. Jadi hal-hal yang dilakuin itu kalau aja tidak malas dan jangan tinggal sholat. Itu aja dulu. Jadi kalau misalnya kita tidak tinggal sholat, kayak lancar aja gitu semua hal yang kita lakukan. Kalau sepengalaman aja dalam berkegiatan ya. Jadi kalau misalnya kita kemana pun, kita bakal ada ide ya, karena juga Allah juga yang bantu gitu. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya kayak Talal bilang, konsisten aja dengan apa yang kamu mau. Nah, take a break juga, tapi tidak melulu harus itu tiap hari dilakukan kalau kamu tidak sanggup. Karena kadangkala kayak aku mau seperti itu, tapi kadang-kadang aku capek. Ya, berhenti dulu, capek aja dulu, enggak apa-apa, capek aja. Luapin emosi capeknya, mau ngelakuin apa, lakukan aja. Enggak, toh enggak jadi problem kalau kamu berhenti. Kita enggak nge-stuck kok, kita tetap berjalan. Cuma kita berhenti dulu nih karena kita capek. Karena kalau misal kita terlalu maju, kita enggak lihat ke belakang, kita enggak tahu apakah kita udah maju atau enggak. Ya kita capek dulu, ya udah break, mau berapa bulan break, tapi kita harus konsisten. Kita akan maju lagi, kita akan bangkit lagi gitu.
1: Gitu, ini luar biasa sih sebenarnya. Ini pengalaman juga buat aku ya berarti ya. Thank you aja.
4: Masyaallah.
1: Bener banget. Jadi kita kan kalau memang dalam kehidupan ini kan, apalagi kita umat Islam gitu ya kan, prioritaskanlah dunia akhirat gitu. Akhirat ada, dunia ada, jangan dunia aja yang dikejar, akhirat tidak ada gitu ya. Benar-benar
4: sebenarnya nggak muluk-muluk sih Kak. Karena gini, kita tiap hari berkegiatan wajib kayak masa sholat yang umat Islam aja nggak wajib kayak itu nggak make sense bagi aja. Jadi kayak yang wajib aja dulu, nanti yang lainnya sunnah deh, sunnah.
1: Setuju gitu. Aku setuju banget gitu ya. Baik, terima kasih buatnya kalian yang sudah bertanya. Gimana nih, sangat memuaskan bagi aku sih, insya Allah nanti mudah-mudahan bisa diterapkan juga di kehidupan teman-teman semuanya ya. Ada yang bertanya lagi nih ya. Boleh, darinya seseorang tidak menyebutkan nama, dari 0852674343 sekian. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin nanya nih sama Kak Aja dan juga sama Kak Tala. Kak Bula, bangkal ya. Apa sih kak nih? Apa sih peran disiplin diri, peran disiplin diri dalam mempertahankan prestasi di berbagai bidang? Keren ya, peran disiplin diri ini. Apa sih peran disiplin diri dalam mempertahankan prestasi di?
4: Mungkin dari aku dulu ya. Sebenarnya aku cukup aja nih cukup disiplin kepada diri sendiri sih. Cukup tegas juga ke diri sendiri. Maunya apa, bisanya apa. Jadi disiplinnya itu ya udah kalau misalnya tiap hari itu kan udah ada planningnya. Kayaknya ini mau tidur jam berapapun, tidur jam 2 kah, jam 3 kah, paginya misalnya ada berkegiatan, itu wajib bangun. Subuh wajib bangun. Terus ya udah bersiap. Nah, Aja tuh sangat sayang ke diri sendiri. Jadi apapun yang Aja pakai itu sebenarnya bentuk sayang Aja ke diri sendiri. Nah, jadi lihat dulu. Ya udah kita pilih baju dulu. Setelah kita pilih baju, kita baru lakukan kegiatannya. Oh, ya udah kita langsung go. Padahal kita kita tidurnya baru jam 4. Nah, itu bentuk Aja disiplin ke diri sendiri bahwasanya aku sebenarnya udah tidur telat nih karena mungkin ada problem, mungkin kerjain skripsi yang enggak tahu waktu. Sebenarnya itu salah juga karena kita tidak ada manajemen untuk kesehatan. Cuman Aja take a break-nya gini, kalau misalnya kegiatan aku cuman sampai jam 2 siang, selanjutnya aku tinggalkan untuk tidur. Jadi aku punya waktu untuk menyisihkan untuk waktu tidurku. Karena Aja meyakinkan ke diri sendiri, tidur Aja harus 8 jam sehari. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Karena gini, mood kita tergantung tidur kita. Kita bertemu orang tergantung apakah kita cukup tidurnya, emosional kita cukup atau tidak. Jadi gak bisa kita ketemu orang bahwasanya kita ikutin mood. Padahal mood gak perlu ikutin, kita gak perlu ikutin mood. Mood aja yang ikutin kita, yaudah mood kita happy, pasti mood juga happy gitu. Jadi itu sih disiplinnya diri Aja ke diri sendiri. Jadi ikutin aja apa yang mau, cuman jangan ikutin mood. Misal kayak, aduh mood aku malas banget. Aduh, kalau Aja enggak, Aja harus bangun. Nanti moodnya semangat lagi, oh semangat gitu. Karena kan kita berkaca ke diri kita sendiri, baru kita lihat orang lain. Gitu sih sebenarnya.
1: Ini luar biasa sih.
4: Kayak gimana Tala?
1: Ya mungkin Tala ada tambahan nih.
2: Nah kok bilang Aja tadi tuh, mood itu tuh sumpah, mood tuh menghancur disiplin kita. Bener banget. Ketika kita udah planning tadi, ini buat ini jam 4, jam 6-nya harus selesaikan ini. Tiba-tiba mood kita bad mood, enggak semangat kayak itu. Ujung-ujungnya yang mau kita selesaikan itu enggak terkejar, enggak selesai. Akhirnya kita harus menunggu hari berikutnya, tunggu mood kita bagus dan enggak siap. Nah, modal tuh yang harus dilakukan adalah be professional, be yourself. Itu kayak kita tuh harus punya tekad kayak aku ini harus kayak gini. Buat aku jangan kayak gini. Pokoknya ubah mindset kita, jangan mau diperbudak sama si mood ini. Modal kayak gitu sih.
4: Mungkin ada tips juga sih dari Aja. Sebenarnya masalah disiplin waktu tuh masalah pengalaman juga. Jadi makin banyak kita ketemu orang, makin banyak kita ketemu orang hebat, pasti kita akan membentuk disiplin diri juga. Karena kita sudah melihat sharing orang, melihat pengalaman, oh dia begitu ya, mereka begini ya, jadi kayak keikut aja gitu untuk diri sendiri, kayak bersemangat. Kalau misalnya salah kita bilang ambis sih, ambis aja gitu ke diri sendiri gitu.
2: Coba untuk ambis ya.
1: Gimana nih untuk seseorang, ini keren banget sih sebenarnya ya. Jadi kalau untuk pribadi aku sendiri nih ya, yang tadi sudah bertanya gimana apa peran disiplin diri untuk mempertahankan prestasi di berbagai bidang. Ya seperti Aja katakan tadi, mood salah satunya juga disesuaikan. Jadi ya, jadi ini berpengaruh juga kesehatan dengan mood gitu ya. Jadi kalau kita sehat, mood kita juga sehat. Kalau mood kita bermasalah atau ada apa, jadi mood kita juga
4: ikut hancur. Ibarat kata kita lagi demam nih, disuruh kita bekerja, mana bisa?
1: Iya, benar-benar.
4: Lagi demam nih gitu.
1: Aja mungkin sebagai seorang psikolog ini ya, apa bisa membacakan ekspresi seseorang? Maksudnya gini, orang itu moodnya bagus, tapi moodnya nggak bagus nih sebenarnya. Dia punya permasalahan, problema yang luar biasa. Tapi pas di depan publik, dia luar biasa bisa. Ini gimana tipe orang seperti apa nih sebenarnya nih?
4: Sebenarnya itu tergantung orangnya. Jadi sebenarnya semua tergantung individu. Individu ingin seperti apa. Jadi kalau misalnya kayak Aja pribadi seperti yang kakak bilang kayaknya. Kadang-kadang moodnya anjlok banget. Tiba-tiba ketemu orang,
1: udah jadi happy.
4: Harus happy tapi makanya kita bilang gak boleh mood yang ikutin kita. Bukan mood yang harus ikutin kita, gak boleh kita yang ikutin mood. Jadi misalnya kita udah, aduh aku dimarahin dosen nih, aduh aku dimarahin orang tua, tapi kita lagi di khalayak ramai, nah kita tunjukin mood kita. Duh kita tidak be profesional banget dong kalau kayak gitu. Karena kan setiap orang tuh punya struggle yang masing-masing, setiap orang punya masalah masing-masing. Datang kita dengan pertimbangkan mood tadi, ikutin mood. Nah kalau aja pribadi yang kayak okay, mood aku jelek tapi karena di ini di depan ramai, ayo kita bersemangat. Jadi kayak pas di depan ramai, halo, hi, say hi. Nah itu kalau kita pertimbangkan mood. Tapi ada orang juga mungkin dia tidak bisa mengontrol isi hatinya. Jadi mungkin tiba-tiba jelek moodnya. Ya ada problem atau apa. Karena sebenarnya orang-orang seperti itu pasti ada problem tertentu yang mungkin tidak bisa diceritakan, tapi merusak mood dia, gitu.
1: Munia, mungkin telah sendiri pernah gak ngerasa pengalaman seperti ini? Aku permasalahan tuh banyak banget, tapi pas ketemu sebagai seorang lawan mungkin harus ketemu apa istilahnya, ya yang berdampak masyarakat, yang berdampak di sana nih, kan nggak boleh kita ikutin mood kita juga ikut sedih gitu kan, tapi gimana cara apa membawa mereka juga lebih bersemangat, maksudnya sabar gini itu, ada pernah nggak terbawa dengan mood?
2: Oke, baik. Mungkin kan Tal dari dulu tuh kan Tal tuh anaknya mood-moodan dulu kan. Nah jadi Tal tuh punya teman mulai awalnya, kayak dia tuh awal-awalnya tuh kan senang happy kan, tiba-tiba mood dia tuh berubah di kalangan bermain, dan terlihat nih kok jadi rusak ya mood kami nih, ya kenyamanan kami. Jadi saya telah tuh belajar kayak itu, oh kayak gini ya kalau kita nggak bermood, jadi situasi jadi nggak pas, jadi hancur. Nah mulai dari situ telah belajar kita nggak apa sih fake, meski kita fake depan orang kayak happy sih itu nggak apa-apa, asalkan tidak merusak situasi yang ada di situ. Akhirnya telah belajar di situ, telah membuat lah nggak boleh kalau kita lagi bermood, lagi bermasalah, jangan nampak ke orang lain bahwa kita bisa kayak nggak ganggu orang lah, kita aja jangan bawa ke orang lain dalam permasalahan itu. Nah akhirnya telah bawa mood itu ke sana, ke apa, ke tempat bencana kemarin, ada orang sedih like segala macam, telah ngomong sama ibu buat happy lucu bahwa dengan kita membuat mood kita happy, senang, mereka itu kayak udah berdampak banget sama mereka, kayak yang awalnya sedih mereka jadi ceria, ketawa. Jadi kita nggak harus apa, kasih dana apa segala macam, dengan kita yang hal kecil ini aja bisa buat mereka bahagia, kayak gitu. Ya berarti mood kita itu, mood itu adalah satu attitude sih, betul.
1: Jadi kan taruhlah mood itu sesuai pada tempatnya. Kalau sendiri boleh lah bakal-kalauan gitu ya.
4: Karena kan sebenarnya gini, dari Nabi Muhammad aja kita diajarin bahwasannya kalau misalnya Nabi nih baru kehilangan istrinya, dia tetap berdakwah, dia tetap ketawa sama sahabat-sahabat. Nah itu membuktikan sebenarnya bukan fake. Memang kita harus menempatkan diri ke beberapa tempat gitu. Nah seperti yang kalau misalnya kami ini kan relawan nih kak. Nah kita wajib untuk menebarkan energi positif. Karena satu senyuman aja bisa membuka senyuman banyak orang gitu. Itu sih sebenarnya.
1: Setuju banget ya, seperti aja dan juga telah katakan tadi, bahkan mood itu ditempatkanlah sesuai pada tempatnya gitu ya. Jangan dibawa gitu-gitu lah pokoknya, seperti ceritakan tadi gitu ya. Ini luar biasa. Baik, masih kita tunggu partisipasinya, mengingat masih ada waktu ini ya. Boleh nih, ada yang lagi bertanya nih ya.
4: Dari sangat banyak yang bertanya.
1: Mari bertanya. Oke, darinya ini Kak Lia lagi, boleh lah ya kita bacain aja ya. Kak Lia semangat banget nih ya, gak pernah absen untuk bertanya ya. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Nanya lagi nih, gak apa-apa aja dan juga Talal siap menjawab gitu ya kan. Bagaimana sih cara memanfaatkan pengalaman relawan untuk meningkatkan peluang karir di masa depan?
4: Sangat banyak. Ini contohnya.
1: Iya, benar-benar boleh nih.
2: Tanyaannya aja banget gitu. Nih, akan jawab Kak.
4: Ini aja banget nih, aja banget. Sebenarnya sangat banyak gini. Contoh kecil ya, contoh kecil. Kita relawan. Tiba-tiba karena kita relawan, kita open donasi ini tiba-tiba. Ada satu perusahaan yang ngelirik. Kita disuruh ketemu sama mungkin supervisornya kak, atau CFR-nya atau yang lainnya lah. Kita disuruh ketemu, disuruh meeting. Ini gimana, kami ada dana segini nih, bisa gak terjun ke daerah bencana atau apa? Nah, kita sebagai, misalnya aja pribadi, sebagai public relation, kan aja yang ngomong, aja relawan, tapi aja ngomong gitu. Nah dari situ dilirik perusahaan kan, kayak oh ini bisa nih kalau misalnya kita ngajak nego, ini bisa nih kalau misalnya dia kita ajak kerjasama ke depannya. Nah dari situ bisa meningkatkan kualitas diri juga, kita bisa belajar juga gitu. Nah bisa juga seperti ini, kita terjun ke daerah, ketemu kadis, ketemu kepala desa dan lainnya. Kedepannya diajak kerjasama lagi, why not? Karena komunikasi kita gitu, kedepan mengedepankan komunikasi, mengedepankan sopan santun itu juga perlu untuk kerelawanan gitu. Dan ilmunya sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong orang-orang kita kayak ngomong-ngomong aja gitu, tapi kayak nih dek gimana nih dek, ini dek ya, bagaimana cara kita untuk bisa putar kepala, duh kita gimana ya jawabnya, kita harus apa ya gitu, nggak boleh gago karena nanti trustnya hilang nih, karena kan sebenarnya kita untuk bicara sama orang tuh tunggu kepercayaannya dulu nih, ya, kok udah tumbuh kepercayaan, mau kita bilang bohong pun dia akan percaya, ibarat kata seperti itu gitu.
1: Aku setuju nih, jadi fashion banget ya. Oke, talal mungkin ada nih masukan mungkin pribadi talal sendiri mungkin nih.
2: Oke, nah kalau talal sendiri kan untuk ke relawanan ini lebih fokus dan lebih nonjoknya tuh di branding gitu. Kita bukan ngambil tentang kebencanaan untuk kita dapat pansos ya. Nah kita kan sering fokus kayak oh dupanya bencana segini-gini tuh udah parah atau enggak, dan kita kan sering ngomong depan kamera segala macam kita rekam. Nah mungkin yang kayak Aja bilang tadi, mungkin kayak ada perusahaan ataupun beberapa event yang ngelirik kita, itu bisa jadi ngajak kita
4: nilai jual kita juga
2: kita, kayak gitu. Mungkin dengan hal membantu itu ada plus-plusnya, ada seperti apa ya, induk yang ada anak-anaknya lah yang ngikutin kita kayak gitu. Mungkin anaknya kayak gitu yang branding-branding tadi.
4: Benar. Jadi sebenarnya intinya jangan takut mulai aja, mulai dulu baru takut. Jangan takut dulu baru mau. Jadi mulai dulu, udah mulai baru nanti di tengah-tengah aduh takut nih ya, wajar karena kita udah mulai, overthinking itu ada pastinya.
1: Ya, ini luar biasa sih sebenarnya ya. Baik, untuk pertanyaannya kita tutup ya Kang, mengingat waktu juga sudah hampir di penghujung ya. Nah, untuk rahasia konsisten prestasi lewat kuliah dan juga aksi relawan ini, banyak yang sudah bertanya tadi, banyak juga pembahasan-pembahasan dari Aja dan juga Talal di sini gitu ya. Oke, baik. Untuk statement closing apa yang ingin disampaikan mungkin dari Talal dulu nih ya, untuk teman-teman Pro2 yang sedang berjuang, mungkin ada di beberapa komunitas, ada sedang berjuang untuk skripsian, ada yang sedang berjuang untuk mengikuti apa SPNB ya, untuk masuk sekolah itu gitu ya. Gimana nih caranya biar mereka juga terus berprestasi, terus bisa ditingkat lagi gitu, bukan malah insecure, bukan malah tidak berani, ih ini masuk sekolah perguruan tinggi yang eksis nih, aku kayaknya gak mampu nih, aku kayaknya gak bisa nih, gimana cara menepis gitu. Ada tips mungkin mau dibagiin untuk teman Pro2, silakan Tal.
2: Nah ya tadi kita bilang tadi ya, yang pertama tadi fokus ya, misalkan kita mau pengen goal segala macam kayak itu, buat teman-teman semua usaha aja dulu, jangan lihat ke belakang, boleh lihat belakang maksudnya, jalan aja dulu, karena kalau kita dan juga naruh harapan apa tuh
4: ekspektasi
2: itu harus tinggi, nggak boleh rendah. Ketika jatuhnya tuh, kalau kita jatuh tuh pasti nggak yang bukan ke bawah banget, apalagi dengan dicampur dengan usaha, semangat gitu. Dan ya teman-teman semua tuh jangan pernah mau capek ya, pokoknya jangan mau capek. harus capek, harus semangat gitu, biar tujuannya dapet, itu aja sih.
4: Iya, tapi kalau misalnya aja pribadi, buat dulu kamu mau apa? Sebenarnya gini, sesimpel aku mau makan daging. Tiba-tiba kok di dalam planning kita mau makan ikan, kan nggak nyaman ya rasanya. Jadi kayak kamu mau apa dulu, kamu susun dulu, kayaknya aku mau ini deh. Usahanya di situ. Jadi ibarat kata kita nggak capek jadinya kita ngelakuinnya, karena kita suka, kita mau, kita happy gitu. Jadi mau terbentur, terbaring dan lainnya pun, kita akan happy, akan bersemangat lagi kemudian, akan ibarat kata kayak Talal suka melukis, mau itu dibilang orang jelek dan lainnya, why? Aku suka lukis. Kayak aja mau dibilang skill komunikasi nggak bagus, why? Aku suka ngomong. Karena nggak akan terbentur, karena kayak udah bersemangat, aku memang sukanya di situ, ya lakukan. Dan insya Allah kalau kamu pingin dan suka dan menerjuni apa yang kamu suka, insya Allah itu ada jalannya sendiri memang untuk rezeki. Kayak aja pribadi nggak nyangka di umur sekarang kok aku bisa bekerja, kok aku bisa bekerja sambil kuliah ya, ada apa nih? Nah, oh berarti di belakang-belakangnya aku nggak takut untuk mencoba, aku berani, aku mau gitu. Di situ sih kita sudah menilai bahwasannya kita berani. Nah, berani itu aja sudah menunjukkan skill kita. Karena enggak semua orang berani gitu.
1: Iya, jadi intinya kita harus fokus pada tujuan kita.
4: Iya.
1: Kalau kita sudah ada tujuan, jadi seberapa tantangan pun harus kita tepis,
4: tabrak aja langsung. Aduh, Imo itu
1: tujuan kita mau makan ikan atau makan ayam?
4: Iya, tabrak aja terus. Makan apa nih? Daging ditabrak aja langsung. Jadi kayak sesimpel itu sih. Okay. Karena aja berkaca ke diri aja sendiri juga, karena kan kebetulan aja tuh almarhum ayah meninggal. itu sangat terbentur mental apa segala macam. Cut boy, aku akan bertumbuh tanpa sosok ayah. Why? Aku akan tetap bertumbuh kan sekarang. Karena apa ya? Karena aku harus berani, harus bersemangat. Hidup itu cuma sekali kuncinya. Kalau kita tidak mengejar apa yang buat kita bahagia, duh, kasihan ya hidupnya. Orang yang udah mati kadang-kadang mau hidup lagi. Kita yang masih hidup masa mau mati kan gitu. Jadi kita harus bersemangat.
1: Oke, luar biasa. Baik, terima kasih nih Aja dan juga Tala. Luar biasa pemasukan dan juga apa ya, tips-tips yang dibagikan ya. Semoga bisa bermanfaat. Semoga adik-adik di luar sana yang kreatif-kreatif lebih kreatif lagi dan prestasinya tetap dipertahankan gitu ya. Jangan ada kata-kata insecure, jangan ada kata-kata tidak bisa, jangan ada kata-kata tidak mau. Gak boleh ya. Deadlist.
4: Blacklist tidak mau, harus mau. Mau iya. Itu, aduh mau itu kita ketemu pejabat pun kita enggak berani. Nanti dia bilang-bilang, "Ah, berani aja." Mau dibilang kan urusan belakang nih.
1: Pening coba aja dulu.
4: Iya, coba aja ya.
1: Terima kasih juga buat yang sudah bertanya di kesempatan hari ini. Semoga jawabannya sangat-sangat memuaskan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Cek Cerita Kamu akan hadir di esok hari dengan tema-tema yang berbeda dan luar biasa yang pastinya. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan terima kasih buat Aja dan juga buat Talal. Luar biasa banget pengalaman-pengalaman mereka yang sudah berbagi di kesempatan hari ini. Bijak pengalaman kita juga mudah-mudahan ya. Jangan lupa kebiasaan itu tidak selalu benar, namun kebenaran itu yang perlu dibiasakan. Aku pamit akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay. Dan ceria, Cek

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: peningkatan penjualan.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2FM.
4: Mau nyebrang, Pak?
5: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
4: Mari, saya seberangkan, Pak.
6: Yo, ayo bu, ayo.
7: Langsung ya, Pak.
6: Yo, langsung, ayo.
8: Silakan duduk, Bu.
7: Lah, masnya ayo,
8: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
7: Oh, terima kasih, Nak.
9: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

penjualan ini menunjukkan besarnya antusiasme warga Sulawesi.

Sore Ceria. Teman

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Oke, teman Produa dimanapun kamu berada, itu dia lagu-lagu yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu. Di sini ada cara menjaga kesehatan mata, tips atau cara yang bisa dilakukan untuk merawat kesehatan mata agar tidak mengalami mata minus atau plus, ya. Ini sangat mudah, bisa dilakukan kapan aja, ya. Dan berikut caranya. Yang pertama, periksa mata itu setiap 12 bulan sekali di kesehatan, dan kacamata anti UV atau radiasi. Nutrisi untuk mata juga sering harus dikonsumsi, yang pastinya menggunakan penggunaan cahaya yang cukup jika kita menggunakan gadget, ya. Istirahat mata kamu, kalau memang sudah lelah jangan lihat lagi layar kaca atau gadget gitu ya. Jadi istirahatkan matanya. Cari lensa kontak yang dengan kualitas yang baik, ya, jangan abal-abal. Jika memakai lensa kontak, rawatlah dengan baik yang pastinya. Pakailah lensa kontak sesuai jadwal yang disarankan. Gunakan filter monitor, dan yang paling penting itu kamu letakkan kertas kerja kamu agar mudah dibaca saat di depan komputer, ya. Jadi jangan sampai bolak-balik, jangan sampai menyusahkan si mata gitu. Oke, itu dia, ternyata mudah banget bisa dilakukan agar kita terhindar dari yang namanya mata minus atau plus, teman Pro 2, ya. Semoga bisa bermanfaat buat kamu yang biasa sedang skripsian atau sedang melakukan kerjaan itu di depan komputer.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya, stop ngerokok.
4: Teman terbaik kamu.

0: Terdengar Kementerian Agama mengajak masyarakat memeriahkan Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Momentum ini menjadi penguat kesalehan sosial dan solidaritas antar sesama.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari

kesenangan kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terus stay tune. Kembali informasi kupilihkan di hari ini, semoga bisa bermanfaat buat kamu dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat ibu-ibu rumah tangga yang biasanya selalu protektif bahwa banyak banget loh manfaat rebusan dari si daun sirih katanya untuk kesehatan. Bener banget, memang banyak manfaat. Tapi ada efek sampingnya juga kalau kita salah takaran, kalau kita konsumsinya berlebihan. Kira-kira apa efek sampingnya ya, teman Pro 2 ya? Langsung aja. Di sini yang pertama bisa potensi kanker mulut karena mengunyah daun sirih itu bisa membantu menyehatkan saluran pencernaan manusia termasuk mulut dan gigi. Kendatinya saat dikonsumsi dengan cara dikunyah, daun sirih itu merangsang pelepasan bahan kimia aktif tertentu seperti katekolamin. Nah, jika berinteraksi dengan pinang dan jeruk nipis, bahan kimia tersebut dapat bereaksi dan berpotensi menyebabkan efek samping serius seperti kanker mulut dan juga esofagus atau kerongkongan, ya, gangguan tenggorokan. Baik, untuk yang kedua di sini kecanduan atau euforia. Di sini juga perpaduan daun sirih, biji pinang dan tembakau dalam jumlah banyak pun bisa berpotensi membawa efek samping bagi tubuh termasuk pusing, tremor, psikosis atau gangguan mental yang ditandai sulit membedakan imajinasi dan kenyataan. Oke. Untuk komplikasi yang berikutnya adalah adanya gangguan pada ibu hamil dan janin. Jadi pada bumil dilarang untuk mengkonsumsi yang namanya sirih gitu ya, yang dicampur pinang dan juga kapur. Oke. Dan untuk efek samping yang berikutnya bisa menyebabkan gatal pada bagian vagina. Dan untuk yang terakhir juga agak gangguan dari pencernaan. Jadi teman Pro 2, sebenarnya memang ada manfaat semua-semuanya dari daun-daunan atau rebusan daunan. Tapi kalau kita berkonsumsi berlebihan, jadi itu akan berdampak negatif atau ada efek sampingnya. Jadi cukup takarannya secukupnya aja, konsumsi secukupnya aja juga, jangan berlebihan ya. Karena yang berlebihan itu pasti ada dampak buruk untuk kesehatan kita. Demikian informasinya dan semoga bisa kamu terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.
1: Sore ceria.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: لك والملك لا شريك لك.
1: Berikut kita akan mengikuti halaka maka langsung dari Masjid Ibnu Rahman Bandar Aceh. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku juga yang bertugas mengucapkan selamat.
2: Kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi la yawmiddin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat yang cukup banyak Allah berikan kepada kita. Tapi sedikit sekali orang memuji dan bersyukur. Padahal nikmat Allah itu luar biasa. Maka kita terus bersyukur atas nikmat rahmat, memuji Allah tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosan untuk bersyukur dan memuji Allah dengan beribadah, bukan dengan ucapan puji dan syukur, puji dan syukur. Ibadah tak ada, berzikir, solat, jamaah ibadah, itu semuanya kita memuji Allah dan untuk bersyukur agar nikmat rahmat Allah ditambah terus. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah menambahkan terus nikmat sampai hari akhirat. Tapi wala in kafartum, jika kufur, mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur atas pemberian Allah, inna azabi, sesungguhnya azabku, kata Allah, la syadid, sungguh sangat amat dahsyat. Bagaimana azabku sungguh sangat amat dahsyat, bisa kamu tahan? Akibat tidak bersyukur, hanya menikmati nikmat Allah tapi tidak bersyukur. Umur diberikan oleh Allah tidak bersyukur, tidak beribadat, tunggu saatnya, pasti pasti inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat sungguh sangat dahsyat. Maka duduk ini kita semuanya bersyukur untuk memuji Allah. Iktikaf ini bersyukur memuji Allah. Mendengar pengajian itu bersyukur memuji Allah. Jangan kita anggap remeh. Kemudian salawat dan salam. Sudah sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in, juga ulama-ulama mutaqaddimin mutaakhirin, ulama-ulama muktabar, yang mereka semua sudah pergi untuk selama-lamanya, cuma ditinggalkan kepada kita adalah syariat-syariat yang diterima dari Rasulullah, disampaikan oleh ulama-ulama. Mereka sudah pergi, tinggal satu dua hanya saja sebutan ulama. Yang sesungguhnya ulama-ulama yang sesungguhnya yang muktabar sudah pergi. Maka inilah nasib kita sekarang. Ulama yang panutan, yang benar-benar panutan, dibilang AA, dibilang BB, mana? Ulama banyak, yang ahli kitab kuning banyak, yang baca tufah, ihya banyak, syarah muhadzab banyak, yang panutan mana? Maka inilah kita umat sekarang, yang S1, S2, S3, profesor banyak, yang panutan kita sekarang mana? Mana?
alim luar biasa. Tidur luar biasa. Panutan mana? Yang panutan kita. Kalau dulu ada, begitu kata-kata Abuya Madawali ini benar, semua diam. Lelang Abu Kungkali seperti ini lain diam. Belang Tungkuci Awe Getah, Tungkuci Tanah Habe lain diam sekarang. Mengapa? Ilmu banyak tidak ada amalan. Ilmu hanya untuk keangkuhan. Ilmu hanya untuk kehebatan. Ilmu hanya untuk popularitas. Bukan untuk kucuk, tawaduk dan untuk memuji Allah. Sedih kita sekarang, sedih. Perguruan tinggi di mana-mana, pesantren di mana-mana, hampir tiap kampung balai pengajian. Tapi moral umat, akhlak umat di mana sekarang? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Semua kita salah. Pemerintah juga, tokoh masyarakat juga, ahli ilmu, pakar ilmu, ulama-ulama. Mari kita sekarang memperbaiki akhlak umat ini. Kalau enggak, hancurlah harkat martabat kita sekarang. Tidak ada lagi. Di mana Aceh yang kita bangga? Di mana Aceh yang hebat dulu? Di mana Aceh yang dikagum dan disegan oleh dunia lain? Di mana? Sedih, sedih. Mati hidup kita ini tidak bermakna lagi ini. Kalau kita sekarang tidak bangkit, kita dengan akhlak sesungguhnya, dengan akhlak. Nabi diutus innama bu'itu liutammi mamakarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan akhlaklah baik segala-galanya. Sekarang dengan kecerdasan, dengan kehebatan, dengan macam-macam, akhlak nol. Mana akhlak? Sama tungku siapa akhlak kita? Sama profesor mana akhlak kita? Sama pejabat mana akhlak kita? Mengapa dulu orang baik-baik akhlak? Kalau tidak ada akhlak, anak tidak harga sama orang tua. Anak tidak menghargai guru. Anak orang masyarakat tidak menghargai pejabat. Karena akhlak. Tidak karena kehebatan. Apa kehebatan? Akhlaknya mana? Maka kalau ingin kita memperbaiki akhlak, akhlak baru kita, maka kami diberikan dalam pengajian setelah salat maghrib menunggu isya, ya ada yang 40 menit, tapi malam ini karena ada acara kita yang lain tentang mahram, maka kita diberikan 25 menit karena pengajian tetap tiap malam Senin malam Selasa. Maka karenanya ya, kita memulai dan melanjutkan pelajaran akhlak kita, karena kuncinya adalah akhlak.

hadirin dan hadirat para pendengar yang budiman, ya, di mana berada. Karena radio ini untuk Aceh, bahkan kadang-kadang ya, sampai ke Medan, ke Balai. Ya, jadi bukan hanya ini yang dengar sedikit, yang dengar, yang hadirin hadirat, yang pendengar itu seluruhnya, kecuali orang yang tidak ada radio lagi, ada HP dikirim. Maka ini jangan kita menganggap orang sedikit, se-Aceh. Maka ada bahasa kita juga campur. Nah, untuk orang Aceh harus ada bahasa, untuk Indonesia ada bahasa, dan lain-lain. Jadi, karena kita, ya, untuk orang banyak. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi malam ini kita lanjutkan sambungan tentang akhlak-akhlak yang mulia dengan sesama. Dengan Allah sudah, ya, dengan yang lain sudah, jadi dengan sesama. Nanti ada akhlak untuk diri sendiri. Kita untuk diri sendiri tidak ada akhlak. Untuk orang lain apa lagi? Dan tidak tahu bagaimana akhlak dengan sesama. Bagaimana akhlak dengan dirinya? Kalau akhlak dengan Allah sudah tahu kita. Walaupun tidak berakhlak, orang tidak salat tidak berakhlak dengan Allah. Orang tidak melaksanakan perintah jauh menjauhkan larangan tidak akhlak dengan Allah. Yang berakhlak dengan Allah patuh perintah jauhkan larangan. Kerjakan amalan yang besar sampai yang kecil, jauhkan larangan yang besar, itu akhlak dengan Allah. Sekarang di mana akhlak? Maka banyak kita tidak ada lagi akhlak dengan Allah. Tidak solat, tidak ibadat, tidak ada akhlak dengan Allah. Dan akhlak kita dengan sesama. Mengapa ini terjadi macam-macam? Akhlak kita sesama tidak ada lagi. Tidak menghargai orang, tidak mengasihi orang, tidak menyayangi orang, menyayangi tidak. Rumah besar-besar, rumah gede-gede, makan banyak, di samping rumah mati kelaparan. Gimana akhlak? Apa kata Nabi? Wallah la yu'min, demi Allah tidak beriman, dia kenyang, dia senang, dia hebat, jiran tetangganya adalah tidur tidak gantuk, tidak bisa tidur siang malam di dalam tempat gebuk yang sangat sedih. Ada akhlak? Kalau hampir seluruh harta kita untuk kita, untuk umat, bagus umat ini, tidak untuk kita, banyak kumpul, akhirnya mati karena Allah, inna lillah, tinggallah hartanya. Mana akhlak kita? Maka tidak baik orang yang mengumpulkan harta banyak, umur sudah tua kumpul, begitu meninggal tinggal semua. Sedangkan umat di samping masyarakat kita lapar, tidak ada pendidikan, tidak ada suaminya, tidak peduli kehancuran kita ini. Maka akhlak itu adalah untuk, ya, menyayangi orang lain. Nah, di sini ada saya kutip, ya, dalam kitab. Akhlak yang terpuji itu adalah yang sesama kita, merupakan satu sikap perilaku dan tindakan kita. Bagaimana perilaku tindakan kita? Kalau melihat kita orang-orang seperti itu, bagaimana tindakan? Kita lihat, kita biarkan saja. Biar mereka hidup menderita sengsara, kita hanya poya-poya senang-senang, mobil mewah. Tanggungjawab dengan Allah. Tanggungjawab harta yang diberikan oleh Allah. Jangankan banyak, sedikit harta tidak mampu kita mempertanggungjawabkan dengan Allah. Apalagi banyak. Bagaimana nanti kita? Maka akhlak yang baik itu pada sesama, sikap perilaku tindakan yang mencerminkan kebaikannya, kasih sayang kita dan kepedulian
kepada orang-orang lain. Banyak orang tak ada kepulihan kepada orang lain, tak ada. Di pesantren saya di Sapudin itu, ada anak yang tidak mampu lagi pendidikan. Di mana tinggal? Di kampung pulang. Pada orang kaya-kaya di situ. Sampai dia mau keluar, jangan keluar nak. Apabila nanti tidak ada, ada solusi yang penting, terus pendidikan di sini. Pada di kampung dia orang kaya luar biasa. Banyak anak yang keluar dari daya, dari pondok pesantren, tidak mampu. Orang tua sakit, ayahnya sakit, tapi tidak peduli. Apakah cukup kaya kita? Maka saya bilang sama anak-anak daya Jabodin, sabar nak, sabar nak, sabar nak. Bapak saya sakit, sabar nak. Kami tempuh dengan Baitul Man, dengan lain, insyaAllah selesai pendidikan dan jadi orang baik. Tapi orang kaya tidak peduli, kasih sayang tidak ada lagi. Akhirnya orang kaya itu anaknya rusak semua. Nak biarkan anak orang lain. Kalau mau anak kita menjadi anak baik, sayangilah anak orang, bantu anak orang, Allah akan membantu anak kita. Ini semuanya bagaimana kita? Tak peduli, yang penting untuk anak kita, untuk kita, tidak itu. Maka karenanya orang yang berakhlak baik itu adalah itu perilakunya yang mencerminkan kebaikan, kasih sayang dan kepedulian kepada orang lain. Kemudian menjaga hubungan baik dengan sesama. Anda kita menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan jiran bermasalah, tetangga bermasalah, di kampung bermasalah, di mana kita duduk, di sekolah, di pendidikan bermasalah, yang aneh lagi di pesantren bermasalah, yang pelajari agama, tauhid, akidah, akhlak, syariat, usul fikih, tasawuf bermasalah, yang tidak pelajari apa-apa. Apa bermasalah? Anda ada tauhid? Ada. Mengapa bermasalah? Anda ada tasawuf? Ada. Tidak bisa baca kitab? Bisa. Tauhid tasawuf mampu. Mengapa terjadi masalah sama? Nah, inilah ilmu bukan untuk amalan, ilmu untuk kehebatan. Dosa, dosa. Walaupun kita orang alim, disiksa. Jadi bagaimana kita buat hubungan yang baik dengan mereka? Jaga mulutnya, jaga sikapnya, senyum jumpa temannya, kemudian beri kalau ada kelebihannya. Ini yang disuruh oleh Allah. Maka baik kita dengan tetangga, baik dengan jiran. Kehilangan mati kita, kehilangan orang berdoa, datang ke rumah, takziah, salat jenazah juga penuh. Kalau orang yang baik ada, tapi orang tidak baik tidak ada. Ada orang kaya luar biasa, mungkin mewah, salat cuma beberapa orang, tidak datang ke rumah, akhirnya keluarga sendiri. Mengapa? Coba jawab, mengapa? Karena kehilangan mereka ada masalah dengan kita. Tapi kalau orang baik, begitu dia meninggal, kehilangan. Makanya orang baik itu, ya, kita menjaga hubungan baik dengan sesama. Menjalin hubungan yang harmonis, menghormati, menghargai, ini yang tidak ada lagi. Kita tidak ada lagi menyayangi. Nyekin mata cah pegah jir but hana, pegah jir long sayang keji butan. Menghargai, bilang tapi tidak dihargai. Cuma untuk ceramah, untuk hanya sekedar hiasan bibir. Tapi yang sesungguhnya bagaimana? Ini banyak. Maka kita menjaga hubungan baik dengan sesama
menjalin hubungan dengan yang harmonis, ya, menghormati, menghargai orang lain, tapi tidak memandang bulu. Ada orang sekarang kawan tungku sama tungku, yang enggak tungku tidak, itu tidak benar. Dia berkawan dengan sama-sama alim. Kalau sesama alim itu apa sudah bisa, yang enggak alim, yang tidak bisa apa-apa, coba bergaul. Ada yang bergaul sesama orang-orang bertitir, orang kaya sesama orang kaya, yang miskin duduk di samping hanya minum apa adanya, tidak ditengok. Yang kaya-kaya ini apa? Minum, mewah, duduk semua mewah, seolah-olah di sampingnya apa? Dia lihat. Makan enak banyak karena sesama punya. Kalau kita sudah bayar, belum sudah, ini bayar ya, ini saya bayar. Nada. Mana surga untuk kita? Itu banyak itu. Mengapa? Karena memandang. Ya, ada orang begitu turun mobil, apa sopir, apa satu lagi itu, apa pembantu, duduk sendiri. Orang yang besar-besar satu meja, mana ada akhlak Nabi seperti itu? Bagaimana Anas bin Malik yang 10 tahun di rumah Nabi? Bagaimana Anas bosan? Tidak. Berapa puluh tahun, 10 tahun pada Rasulullah, ada bosan? Tidak. Mengapa? Makanan itu saya dulu, saya duduk di samping Nabi, saya makan di samping Nabi, saya Nabi mengajarin itu, maka saya senang. Bukan tu anaknya sendiri, kepada saya dikasih. Nanti itu perde hidup orang, numpuh dia, mana bisa memperbaiki akhlak mereka? Duduk sama-sama, sama-sama makan. Ini maka kita pola-pola orang Barat. Orang Barat tak boleh supaya duduk dengan harus. Dia orang besar, kita tidak. Yang semulia-mulia kita orang takwa. Kalau kami duduk-duduk kamu, oh nak di sini duduk, apa makan, apa pesan apa? Kalau dia salah makan, minum dengan kiri, jangan minum dengan kiri, minum dengan kanan, makan dengan kanan, bismillah baca selawat, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, baca. Kita ajarin itu anak buah kita. Seperti di rumah itu, orang tua makan di sana, mama di sana, anak sama anak makan. Kapan baik kita? Kapan? Kapan kita beri ilmu kepada anak? Kapan? Kapan kita ajarin syariat kepada anak? Bukan yang disampaikan oleh Rasulullah, itu pola-pola orang baru. Maka inilah kita. Jadi tidak boleh kita memandang bulu, oh perbedaan ini, kami orang besar, dia hanya pesuruh, dia pembantu. Tidak. Pola Islam itu tidak ada pembantu, itu semua sahabat kita. Jadi oh ini suku ini, suku itu, ya, dan status ini tidak ada, ini orang hebat, tidak ada, sama. Yang penting kita adalah menghargai hidup yang harmonis kita kepada orang. Itu adalah sikap yang paling penting. Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada. Kita lanjutkan sedikit lagi mengenai waktu. Di samping daripada itu kita lagi, akhlak yang baik itu adalah berkata benar. Di situ kekeliruan kita. Berkata jujur. Berkata jujur. Berkata benar. Ini yang sulit. Semua orang tahu berkata benar, tapi tidak benar. Berkata jujur, tapi tidak jujur. Ada lihat orang-orang besar memberikan apel atau bimbingan. Bapak-bapak semuanya harus disiplin. Ya, tidak disiplin. Datang ke kantor tepat waktu,
banyak tak masuk kantor. Kita sesama itu harus baik. Dia dengan bidang ini tidak harmoni, bidang itu tidak harmoni, tapi di mulutnya harus baik kita demi kantor ini bersama-sama. Mulut, hati lain. Kalau ibarat saya sampaikan salat dalam ucapan semua zikir, dalam hati semua lalai, anggota hanya sendiri. Mana contoh? Kalau takbir umpamanya bangun dari Allahu Akbar, bacaan Allah dari situ sampai berdiri, tangannya hanya angkat, hatinya ini tidak bangun terus. Udah bangun tangan begini, Allahu Akbar. Apa? Apa? Mana syariat? Mana syariat? Maka bacaan, ucapan dan gerak harus. Harus. Maka inilah kita sekarang. Semoga apa yang kami sampaikan ini yang bermanfaat kepada kita semua, nanti akan kita lanjutkan. Karena ini ada ajaran. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Oke teman Pro 2, dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92 kemana MHz ya. Dimana untuk tadi baru aja kita mengikuti Halqah Maghrib ya, langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita yang pastinya. Dan kembali dengan lagu-lagu Islami, sembari kita menantikan pelaksanaan ibadah sholat isya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Sembari kita menantikan, ada lagu-lagu Islami yang sudah kupilihkan. Ungu featuring Lesti dengan Bismillah Cinta.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

لا يدخل الجنة خبر ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: 92,6 Pro FM, era band Aceh, teman terbaik kamu, teman berdua. See you again with me, Ami Dali. Di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Kalaupun terpaksa galau, yaudah kita galau barengan yuk. Tapi sebelumnya, kita nikmati dulu deh music live chat di hari ini, teman berdua. Edisi 15 Juni 2026, ada siapa sih? Ada apel kah? Ada anggur kah? Ternyata bukan. Terus ada siapa? Ada lemon. Oke, itu teman berdua, ini ya, langsung aja kita nikmati MLC Prendo RR Jakarta dan ini di relay di seluruh Prendo RRI se-Indonesia ya. So ini dia Lemon, ini 15 Juni 2026.
1: Disiarkan dari Prendo FM Jakarta dan di relay Prendo FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
2: Yo, howdy, howdy, howdy Prodo FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru. Pasti ya teman Prodo di MLC Music Live Chat kali ini teman Prodo. Selamat hari Senin untuk kamu Prodo FM seluruh Indonesia dan juga teman Prodo dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin teman Prodo, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga teman berdua. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik teman berdua. Wah gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan teman berdua? Gue akan ngobrol sama Lemon teman berdua, seorang sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di Prodo FM seluruh Indonesia.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini. Karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini, halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Betulnya, kita absen dulu yang ada di studio, karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen.
4: Halo.
5: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Oke.
0: Siapa yang mau ceritain nih?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, ya. Boleh. Sinta silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Okay.
1: Nama audisinya IDNXGPN.
0: Oke.
1: Okay. Girls Idol Audition.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke, oke. Okay.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh
0: 2023, oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak. Ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya.
1: Berempat,
0: oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
4: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada trainee dulu. Ya. Oke.
4: Kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
4: Kita satu-satu.
0: Oh ya?
4: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
4: Ada dance, cover K-pop gitu.
0: Oh, gitu.
4: Ada juga yang K-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final, terus sama vokal.
0: Oh, iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih?
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh, malu nih mau ketemu sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya.
1: Iya, benar.
0: Oh, iya, iya. Tapi kalian karena asli bersembilan ya. Setahu aku ya, setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja enggak hafal-hafal gitu. Mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal. Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke. Okay.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024.
0: Okay.
2: Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: begitu.
2: Jadi ya kita bisa klop juga sudah bersembilan jadi lebih rame.
0: Iya, karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet nggak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya kadang ya, kadang pasti suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu nggak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak, kayak riwa sendiri
2: masih
0: gitu?
2: Banget.
0: Oh masih banget. Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
2: Untuk kostum memang udah di bawah kan, tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya betul,
2: kan? Betul. Jadi kita pada ribetnya.
0: Oh.
2: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita harus bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: bukan celana, apron, ya, apron.
2: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Okay. Gitu. Biar enggak kena ya. Oh iya iya.
2: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012 ya.
0: 2012. Siapa?
2: Itu
0: oh ada 2012.
2: Iya.
0: Ya ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam
2: Jam 5
0: sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Produa? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Produa seluruh Indonesia. Music Life Chat.

0: Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana, mungkin dari Kilan?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Okay.
1: Di 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya.
0: Oh.
1: Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok di aku.
0: Ribet ya. Banget.
1: Chaos itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilan tuh yang paling banyak diperebutin karena betul, pink ya, girly banget ya.
1: Oh dan, gitu. Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih. Aku
0: ini
1: enggak mau.
0: Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi kalian mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih ingat?
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, oh misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Wow,
0: iya.
2: Wow, gak ada dadah?
1: Kalau aku sih...
0: Nah, coba Sinta.
2: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius?
2: Serius? Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, betul, ya, betul.
2: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Ya, kan? Oh, kamu nonton Naruto tapi?
2: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
2: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
2: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya ya. Kayak Gaara ya.
2: Ah,
0: iya, Gaara ya?
2: Iya,
0: iya
2: sih? Bener-bener.
0: Mirip Gaara ya?
2: Aku suka banget lagi sama Gaara.
0: Serius?
2: Dia kan ini tanah gitu.
0: Iya,
2: pasir.
0: Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu, ya ampun seru banget. Jujur, aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
2: Oh iya. Pasti ada lah. Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
2: Jadi kayak dulu tuh ada animasi
0: game. Oh oke. Okay.
3: Pokemon tapi
0: sih Aikatsu. Oh.
2: Fashionnya.
0: Oh gitu. Oh iya iya iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman berdua baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa, Lemon siapa tadi?
2: Emily.
0: Oh Emily. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil.
2: Banyak yang datang.
0: Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak? Kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member. Mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi check-in. Jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per mem mereka kan pasti pilih lah punya mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong kayak, ih kalian tadi keren, atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya?
2: Iya.
0: Oh, jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini enggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Yoshokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokai-nya ya. aku boleh denger sekali enggak Jigo Shokai-nya kalian? Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh.
4: Senyum simpul riar dan hati bermanis ceria, katakan
5: I cinta you.
4: Lebih keras
5: I cinta you.
4: Oh semuanya, aku cinta member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Serius? Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
1: Yeay.
0: Yeay.
1: Ini kesini
0: kakak. Boleh.
1: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member baby pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
4: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayak sendiri.
2: Iya.
0: Oh ya, bener-bener sendiri semuanya.
2: Iya.
0: Wah, gila keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Ya, judulnya Limitless Anthem karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kita bisa nih. Nah, mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran. Tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
2: kayak kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, bener pastilah.
0: Oke.
2: Okay. Ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu. Oh.
2: Gitu. Gitu.
0: Iya. Bu. Yes. Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Okay,
2: ya.
0: Oke, apa aja tuh? Apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget.
0: Yes,
2: gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener. Bener.
2: Cocok, lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih?
6: Yang berkesan? Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
6: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
6: Paling kayak.
0: Oke, ayo semangat juga. Ayo semangat.
6: Lihat ini kayak.
0: Ayo semangat.
6: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
6: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff iya, kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
2: sangat berkesan.
0: yang paling kayak ini memorable banget lagi.
6: Saya muter itu loh. Enggak sih, yang ini kan
2: yang dorong.
6: Di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan. Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu? Ya
0: bebas. Saya mau cerita apa?
6: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kan, tapi aslinya itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
6: Iya. Tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar nggak jatuh.
6: Nah itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
6: Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena kita lumayan ya, cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
6: Lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangnya cuma 5?
6: 5.
0: Lumayan sih. Lumayan sih.
2: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide aja.
0: Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
2: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recording-nya.
0: Kenapa Sinta? Kenapa?
2: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul.
2: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
2: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Okay.
2: Itu bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
2: Enggak sih ya.
0: Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure untuk, karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja, lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, ih kok gini salahnya gitu.
0: Malah bingung sendiri ya, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
2: Aman
0: ya?
2: Hasilnya kan bagus ya?
0: Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasil ya?
2: Puas.
0: Dan kayaknya para lemeres juga harusnya sih suka ya?
2: Kau
0: denger
2: pas
0: regi racing?
2: Iya. Lagi racing. Lagi night riding.
0: Oh, yang motor.
2: Lagi racing. Night riding.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian mulai meres pada balapan ya?
2: Mungkin.
0: Oh,
2: breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya? Oh, gitu. Oke, jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya, kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser Indonesia, ada Lyman dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: power, the power, power. Papalada.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Produser FM seluruh Indonesia, teman produser, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman produser, dan masih bersama Lema. Rame guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama Lemon. Sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti. Dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Like princess, cute like cat,
4: yum,
3: bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
2: Hi Hannah. Berikutnya.
5: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku. Dan si manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
2: Halo Charlene. Berikutnya.
6: Knock knock. Siapa itu?
7: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
8: Si Orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
4: Ratu.
2: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya.
4: Yeah.
2: Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih?
7: Andrea,
2: silakan.
7: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan Sok Manis itu manja, sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan Sok Manja itu berbeda ya?
7: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
7: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, yeah, oke. Okay.
7: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda
2: yep,
7: gitu. Jadi
2: yang kita galak gitu.
7: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
2: Oke. Okay. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Okay. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
4: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun
9: 2012.
2: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
9: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku.
2: Lumayan. Jauh ya katanya. Jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
9: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
2: Oke.
9: Okay. Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes, ya ampun.
9: Judes
7: ya kita.
9: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
9: Mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa enggak ya apa berteman sama mereka lebih dekat lagi? Ternyata bisa.
2: Ternyata bisa. Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu, karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
7: Oh, kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, karena kayak agak brain rot gitu.
2: Receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke. Okay.
7: Terus karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke, oke. Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
4: Gen Alpha?
2: Gen Alpha.
4: Alpha.
2: Ya ampun. Gen Alpha. Gen Alpha. Gen Alpha.
9: Generasi pertamanya
4: Gen
2: Alpha.
4: Iya.
2: Wah.
4: Gen Alpha banget.
2: Gen Alpha banget ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, okay, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira

0: Oke, okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
1: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru. Atau gak partnya siapa?
2: Udah, udah, itu partnya saya. Itu saya favorit.
1: Iya, menurut aku itu meaningnya quite deep. Dan part itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
0: Oke, okay. Jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, okay, oke, okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
1: Tapi kayaknya
0: Sharon, Hana,
1: Sherlyn deh.
0: Oh, Sharon.
1: Hana ada
2: lagi
1: Sherlyn deh.
2: Dua-duanya.
1: Pasal aku baik-baik aja.
0: Dua-duanya ya.
2: Aku yang baik-baik aja, aku ditera jadiin.
0: Tapi dari kalian ada yang introvert enggak sih? Aku penasaran.
2: Aku.
0: Enggak mungkin. Enggak mungkin.
1: Tapi aku sih sebenarnya.
2: Aku juga.
1: Kita enggak sih?
2: Enggak kayak beneran-beneran
1: banget. Iya,
0: beneran. Beneran. Oke, kalau menurut Naura deh, kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling ekstrovert di Lemon?
3: Introvert. Sudah pasti Cimici.
0: Oke. Okay. Oh iya justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
3: Sherlyn.
2: Ya, aku lagi.
0: Kenapa Naura? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
1: Kenapa? Karena emang yang apa pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
0: Oh, kalau enggak ada dia sepi.
1: Iya.
2: Ah bisa aja.
0: Dia. Kalau ada keramaian. Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke oke, jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi? Lemeris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
1: Making memories with Lemon.
0: Oke, okay, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya, Ana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian Lemeris tuh apa meaningnya?
4: Lemeris tuh kayak gimana ya?
0: Gimana nih?
4: Harus membuat image baru.
1: Oke.
4: Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
0: untuk
4: kedepannya.
0: Oke.
4: Kayak membuat kita tuh jadi
0: apa dimaksudnya?
4: Susah untuk dijelaskan kata-kata
0: susah
4: karena kayak
0: sangat
4: wow Lemoris itu bagi kita.
0: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
4: Ya Lemoris halting yuk.
0: Iya. Yeah. Tapi nih kita buka dulu nih di chat YouTube, kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube Prodio FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15 absen Lemeris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI katanya aku Lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada absen nih Hana, Sherlyn, Andrea, banyak yang di absen ya. Semua ya ini kayaknya ya. Katanya oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya, yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
1: Mau
0: ya.
2: Mau.
0: Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman berdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Prodio FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih katanya dari Rushi Rush katanya, Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
1: Amin.
0: Gokil, Indonesia tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia sempat kebayang nggak?
1: Kebayang.
0: pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
1: Bandung,
0: Jakarta,
3: Jabodetabek, dan Bandung.
0: Oh oke, okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya? Oh oke, okay. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
1: Amin.
0: Abis itu di luar Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, okay, teman produk buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di Prodio FM seluruh

0: Apaan sih, Bu? Ganggu aja.
1: Pak, hemat air sih, Pak. Jangan buang-buang air. Sekarang ini kan masih musim kemarau, Pak.
0: Bu, Ibu, emangnya Bapak nyemplung di bak apa?
1: Bapak ini loh, kalau diomongin kok jawabannya yang lantur aja sih, Pak.
2: Air menjadi sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Air menjadi potensi alam yang paling besar untuk kehidupan dan alam semesta. Tanpa air, manusia tidak bisa menjalankan kehidupan dengan sempurna. Untuk itu, mari berhemat air dan manfaatkan air seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Bandar Lampung.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Yeah.

0: Okay, girls, girls, girls. Ayah, ayah, girls. Lagi hitung berdua ya.
1: Girls, girls.
0: Lisa, Anita, Rema, Viva Sun Girls ya, yeah, Viva World Cup 2026 teman berdua ya. Hari keberapa nih pertandingan ya? Dari hari bentar-bentar aku cek dulu ya. Aku juga kurang hafal nih. Jumat deh. Ah, benar-benar. Jumat 12 Juni ya, pertandingan pertama ya, Meksiko dan Afrika Selatan. Terus Korea Selatan vs Ceko. Hari Sabtu 13 Juni ada Kanada vs Bosnia Herzegovina. Terus Amrik ya vs Paraguay. Terus hari Minggu 14 kemarin itu Qatar versus Swiss, terus Brazil versus Morocco, terus Haiti versus Scotlandia, dan Australia versus Turkey. Oke, untuk hari ini Senin 15 Juni nanti jam 00:00 ya. Jadi aku tetap siaran ya. Itu langsung tanding bola sama berdua. Antara Haiti vs Skotlandia. Jerman vs Curacao teman berdua. Terus jam 3 Belanda versus Jepang ya. Dan itu live sport 3 teman berdua. Terus nanti jam 6 subuh itu ada Pantai Gading versus Ecuador. Terus jam 9 sweep pagi ada Swedia versus Tunisia. Terus juga nanti Spanyol versus Tanjung Verde, Cabo Verde. Wah, amanis banget pokoknya siapa 2026 tahun ini. Karena memang tiga negara Amerika Serikat, Kanada, Meksiko ya venue-nya tahun berdua. Terus ada 48 tim lagi. Wah, keren ya. Oke, kira-kira are you ready?
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Mungkin kita sering berpikir bagaimana cara melindungi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang unik, kaya kandungan biologis dan kompleks. Saking kompleksnya sampai kadang-kadang disebut sebagai hutan hujannya lautan. Polusi, penyakit, spesies yang invasif dan juga turis yang sering rusak dapat membuat mereka juga rusak. Penurunan jumlah serta kualitas terumbu karang dapat mengguncang kestabilan ekologi dunia dan pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian. Terumbu karang mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam lautan. Nah, inilah yang membuat terumbu karang amat sangat begitu penting terhadap rantai makanan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terumbu karang. Di antaranya adalah menjadi turis yang bertanggung jawab. Hindari menghantam atau menyentuh terumbu karang. Jangan memancing atau berlayar dekat terumbu karang. Jangan membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Lakukan kegiatan snorkel dan menyelam dengan sangat hati-hati. Dan yang terakhir, untuk Anda yang sebagai turis atau juga pengunjung lautan, Anda bisa memilih hotel yang mendukung kelestarian alam. Nah, mudah bukan? Mari kita jaga laut kita. Assalamualaikum.

Tahukah kamu kalau air laut itu bisa menyembuhkan luka? Karena kandungan garam di dalam air laut memiliki sifat antiseptik alami yang bisa membantu membunuh bakteri. Jadi, gak heran kalau kebanyakan orang zaman dulu sengaja merendam lukanya di laut untuk mempercepat penyembuhan. Gak hanya itu, udara di laut juga mengandung ion negatif yang bisa memperbaiki suasana hati dan kualitas tidur. Makanya, setelah kita main ke pantai, badan biasanya terasa lebih rileks dan pikiran jadi lebih tenang. Namun, laut yang bersih tidak datang begitu saja. Laut bisa menyembuhkan kalau kita juga bisa menjaganya. Sampah plastik, limbah, dan polusi bisa merusak ekosistem laut dan juga merampas manfaat alami yang bisa kita nikmati.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana nih ceritanya ya? Pengen nonton bola tapi harus tetap jaga kesehatan. Nah, aku punya tips nih ya. Jadi Piala Dunia Liga Champions atau pertandingan tim favorit memang sering tayangnya tengah malam enggak sih? Kadang-kadang sampai dini hari ya. Ya, seru sih, tapi jangan sampai kesehatan kita jadi korban. Jadi, kamu harus pilih pertandingan yang benar-benar penting aja, teman berdua ya. Karena enggak semua pertandingan harus ditonton. Pilih yang kamu paling kamu tunggu aja supaya kamu juga punya waktu istirahat ya, tetap terjaga. Terus kamu curi waktu tidur ya sebelum pertandingan. Misalnya pertandingannya itu jam 2 malam gitu kan. Ya udah, cepet tidur lebih awal gitu ya. Tidur singkat ya tetap bisa ngebantu tubuh lebih segar daripada enggak sama sekali, teman berdua ya. Apalagi kalau misalnya habis lensa kamu tidur dulu deh. Nanti bangun jam 2 gitu, teman berdua. Dan juga perbanyak minum air putih ya supaya enggak dehidrasi. Terus hati-hati juga sama kopi. Boleh minum kopi tapi jangan berlebihan, karena satu cangkir kopi itu udah cukup untuk membantu tetap fokus kok. Terlalu banyak kopi bisa bikin jantung berdebar dan susah tidur ya setelah pertandingan selesai. Terus juga teman berdua, masih ada lagi tipsnya, tapi nanti aku bakal balik lagi ya. Sekarang kita nikmati dulu lagunya dari Judika, Terpikat Pada Aku, Pada Cinta.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: terlalu muda di band atau Kudua. Misalnya Pau Kubarsi, Pau Kubarsi ini kan baru 19 tahun tuh, tapi kan
1: aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Di leading tapi

karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

0: find me.
1: Kalian pasti pernah kan ninggalin botol plastik berisi air di dalam mobil yang terpancar sinar matahari, dan abis itu langsung diminum. Hati-hati, air itu bisa tercemar mikroplastik. Karena panas matahari yang menyengat bisa bikin partikel plastik larut ke dalam air. Secara nggak langsung, kita minum partikel yang bisa nyangkut di organ tubuh. Jadi, mulai sekarang, jangan tinggalkan botol plastik di tempat panas. Agar lebih aman, bawa botol isi ulang dari rumah. Karena yang tampak jernih, belum tentu bersih.
2: Tanam pertahanan, apa penyerangan dari Spanyol, lalu ada...

0: sudah menyiapkan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kita nantikan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Lepidamento, kamu selang sayang tidak ada kawan yang ada

Teman Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tegas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 15 Juni 2026. Selanjutnya, kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Amida Limo, wakili kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara. Tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lalu pun memang Spanyol melakukan pressing yang cukup ketat ketika lawan menguasai bola, tetapi menurut saya mereka harus lebih banyak menguasai bola lagi agar bisa menguasai minimal lini tengah mereka bisa bersaing dengan Spanyol, karena sejauh ini kan pemain Spanyol yang sangat leluasa menguasai lini tengah di permainan ini. Jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah terutama. Kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba, bahkan tadi Serian Mendes di menit ke ada catatannya tadi di menit sekitar menit ke 40-an ada sebuah umpan balik, tangan balik KVVD 41 tadi Dulte.

0: 12 sampai 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warna berita. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Kegiatan tahun anggaran 2027.
1: Dengan rincian sebesar 400.
2: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar 625,14 miliar rupiah. Anggaran tersebut terdiri

0: 4,18 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar 470.957.046.000 rupiah untuk program dukungan manajemen dan sebesar 154.143.659.000 rupiah untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
0: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan

0: signifikan. Rosan melaporkan realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai 498,8 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa, seperti tidak bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian 251,3 triliun, sedikit lebih investasi di Pulau Jawa, yang kurang lebih adalah 49,6%.
0: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar 2,19 triliun rupiah. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, babak kedua jalan pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde sudah dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke rekan-rekan kami yang ada di untuk melaporkan pandangan mata pada dini hari ini bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Menit awal babak kedua nampaknya sudah dimulai dan ini pemain-pemain Spanyol mencoba terus merangsek dan pertahanan Tanjung Verde. Lalu Rodri terhubung ke belakang dia mengurung pertahanan Verde. Nomor punggung 14 di sana mencoba mendekati deras lemak kemudian lagi jauh ke belakang. Saudara sebelah kiri gerak tubuh sedap dia kepada pemain sayap kanan ataupun ada Mikael di sana mencoba merangsek gerak tubuh sedap bayang-bayang ke belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde masuk di fase sebelumnya. Pemain-pemain Spanyol kini menekan pertahanan Verde ataupun Tanjung Verde sehingga melakukan dia terjadi perebutan adil pemain nomor 14. Ayah Mix Leport yang maju ke depan dan umpan ke depan itu langsung saja lepaskan tembakan tetapi lemah datangnya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Bosinha. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan melalui Stephen Moreira. Moreira salah umpannya mundur ke belakang. Jadi tujuh adalah pemain depan di sana akan lihat dari perebutan duel kop. Ternyata pemain-pemain Tanjung Verde masih berhasil mulai 11 menit. Tapi kali ini bola keluar dan lemparan ke dalam untuk 11 Spanyol. Segera dilakukan sudah oleh pemain Marco Torella. Tarik ke belakang dia. Kerja sama lagi dengan ayam merek Le Porte. Tapi kali ini masih kuasa sepenuhnya Porte mencoba menekan pertahanan ke 11 Tanjung Verde. Umpan ke sektor sebelah kanan ada di sana akan lihat Carlos atau kami, maksud kami adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Kontakkan di sekitar dia, mundur jauh ke belakang, kerja sama dengan Mikael. Mikael tarik ke belakang, mencoba menggiring bola, mendekati daerah lawan, gerak tubuh sendirinya kembalikan pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente. Gerak kontakkan di sekitar dia, kembalikan ke belakang lagi. Yang dituju adalah Amerika Leporto mencoba umpan ke depan, berbahaya serangan Spanyol. Jadi kadang nanti melempar ke sektor kiri, ada Mikael di situ, nanti ataupun nomor 20 yaitu Pedri menggunakan angkat ke kawan. Kop mulai terjadi, lepas. Oh, ada di belakang kami lihat ada pemain Marcos Llorente. Llorente tarik belakang, lepas di belakang kutuan. Go! Satu tendangan keras yang dilepaskan pemain nomor 8 yaitu Fabian Ruiz. Namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Verde ini. Dan segala bicara saudara-saudara belum merebak kedudukan masih tetap 0-0 meskipun tadi tembakannya mengarah ke gawang namun tidak membahayakan dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini bergantung kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung melalui Rodri. Rodri tarik ke belakang dia kerja sama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente gerak tubuh sedap dia bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde masih kuasa sebenarnya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi. Hentikan dengan kaki ini, mundurkan lagi ke belakang dia kepada Gavi. 4 orang berbahaya, Gavi bebas sendiri dia. Kali ini bolanya lepas. Kembali di kuasa punya pemain Tanjung Verde berganti tekanan menggiring bola dia. Tetapi kali ini serangannya gagal lagi dipatahkan pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat Kukurela. Kukurela dikirimkan tengah kepada Gavi. Usikan teringkara tegas, tarik ke belakang dia kepada Rodri ataupun kepada rekannya yang mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Lalu kembali ke depan dia kepada Carlos, emas dengan Marcos Llorente. Marcos Llorente.

0: belakang lagi, kerjasama lagi dengan pemain nomor 22 yaitu Pau Kubarsi. Kubarsi menjaring bola, angkat lagi kepada American Laporte. Laporte mencoba dekat ke lagi, berikan kepada Cucurella. Tetapi kali ini bola dikali kepada Pedri. Pedri umpan ke kawan, berbahaya, lepas, tidak jadi saudara-saudara. Yang kedua kalinya, kali ini patah lagi di tengah jalan. Datang lagi pemain-pemain belakang. Langsung saja Tanjung Pedri keluar. Tendangannya keluar kotak penalti maksud kami. Yang dituju adalah pemain depan. Kini bagus serangan, umpan kebosan, berbahaya serangan dari Tanjung Pandit. Tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 19 Dailon Lipra Mamento sudah pada posisi offside. Mungkin karena memang tadi dia jauh sekali dengan pemain-pemain belakang dari kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba bagus serangan cepat yang menggiring bola. Andre serangkan lihat pemain nomor punggung 8 yaitu main Spanyol, namun kali ini salah umpannya, diserobot dari belakang. Serangan balik dibangun kini oleh pemain Tanjung Pedri, mendekati daerah lawan, tapi kali Spanyol berganti tekanan, melakukan dari center lagi, lepas tembakan ke gawang. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan. Dan namanya memang Spanyol di babak yang kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti. Karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Pedri yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya. Sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi saudara-saudara untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Pedri. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 5 menit. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Spanyol. Sektor lingkaran tengah ada Pedri di situ. Tadi ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente teruskan pendek lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Balikan lagi bola pendek kepada Pedri lagi. Mencoba merangsek di kantung pertahanan kesebelasan Tanjung Pedri. Angkat ke kawan. Yang dituju adalah Gavi. Tetapi kali ini bola lebih dekat ke arah penjaga gawang Posinha. Dengan demikian dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Pedri ini. Kini permainan dilakukan lagi. Serangan dibangun oleh pemain Tanjung Pedri melalui pemain belakang. Kirimkan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan. Dan itu adalah Dailon ataupun Rian Mendes di sana. Dalam sel umpannya, kuasa sebenarnya pemain-pemain Spanyol di dekat lingkaran tengah daerah keselawan. Terjadi perebutan dan kini terjatuh pemain Spanyol. Namun kali ini bukan pelanggaran untuk Spanyol, tetapi justru pelanggaran untuk Tanjung Pedri. Dan tendangan bebas pun nampaknya segera akan dilakukan karena tadi dianggap pemain Spanyol yang melakukan pelanggaran. Tendangan bebas untuk Tanjung Pedri di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Kita nantikan. Ya, bola dihadapi sudah oleh pemain belakang nomor punggung 4 dari Tanjung Pedri yaitu Pico Lopez. Lopez kirimkan pendek lagi kepada Gina Borges. Borges kembalikan ke depan dia. Dari puncak pergerangan di sana, kotak kali sementara kembalikan lagi kepada Lopez. Hasil tiba kepada penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan. Masuk ke daerah lawan, maksudnya yang dituju adalah pemain depan di sana. Ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorte atau juga Rian Mendes. Terjadi perebutan salah umpannya, kini Spanyol melakukan tekanan. Angkat bergawan. Oh, sayang. Tendangan spekulasi melepaskan pemain depan dari Spanyol tadi. Nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Posinha. Dan tentu saja saudara-saudara yang menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan masih tetap 0-0. Satu tendangan spekulasi tadi yang dilepaskan pemain Spanyol melihat penjaga gawang Posinha yang sudah keluar dari sarangnya. Namun sekali lagi bola tadi masih melambung dan melenceng di sebelah kanan tiang gawang Tanjung Pedri dan belum merubah kedudukan masih tetap 0-0. Kini Tanjung Pedri mencoba membangun serangan dari bawah. Namun salah umpannya, kembali lagi dibayang dari pemain Spanyol. Membekasi dihadapkan oleh Pico Lopez, tendang sudah ke depan. Dan tinggi adalah pemain depan di sana, kira cepat menggiring bola. Tapi kali ini tidak berhasil, karena walaupun Rian Mendes mencoba berusaha, namun bola tadi sudah melihatkan 8 pertandingan, dan hanya menghasilkan yang paling ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Pedri. Dari sektor sebelah kiri, jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan langsung kirimkan ke tengah. Namun kali bola dikasihnya pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat pemain Marcos Llorente. Llorente kuasa bola sepenuhnya. Bek kanan yang maju ke depan ini tarik lagi dia ke belakang. Kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana. Terjadi lagi perebutan. Ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Laporte. Laporte mencapai tekanan. Kotak tadi sebentar dia mencari kawan yang berjebas mundur lagi jauh ke belakang dia. Tidak sama dengan Kubasi. Kubasi masih merangsek mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Perak. Angkat turun kawan berbahaya. Oh, satu tendangan menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres. Hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Pozinha dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merubah kedudukan. Sampai saat ini kedudukan masih imbang, saudara-saudara, 0-0, dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan, kita lihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk melakukan lemparan karena pemain Tanjung Perde masih mendapat perhatian dari wasit untuk segera keluar, ya, keluar lapangan karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendati pun cedera berada di lapangan, harus cepat keluar dan tinggalkan. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung Perde. Oh, kali ini lebih dulu penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya, dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor skin jantung pertahanan pantai mas kami, ya, Antepede mencoba melakukan tekanan. Ya, kutak kering sebentar, masih Tanjung Perde, masih umpan ke dalam kotak penalti. Ada di sana kami lihat Baku Kurela, Kukurela kutak kering sebentar, dia tarik ke belakang lagi, kerja sambil dengan Perdi. Perdi angkat turun kawan, ada dua pemain, Baku kawan, terlalu lemah, saudara-saudara, lemah sekali Fabian sundulan kepalanya, sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozinha. Meskipun peluang emas tadi sebenarnya cukup besar, tetapi sayang sundulan kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan, dan dengan demikian gagallah serangan Spanyol dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon, ya, masih kirimkan bola ke depan. Ya, ada senang kami lihat pemain Gavi ataupun rekannya Rodri melempar ke sektor kanan. Ada Marcos Llorente bek kanan, dia maju ke depan dari sektor usung kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Empat tarik lagi ke belakang, datang lagi kami lihat pemain Deporter langsung ke depan cepat menggiring bola, tetapi kali ini ada tiga pemain Tanjung Perde yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Pozinha. Selamatlah gawang Tanjung Perde. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Ferri di situ, mundur ke belakang dia, kerja sama dengan Rodri tarik ke belakang dia, masih kita kadik sebentar, dia kebesarkan dikirimkan kepada Merrick Laporte, langsung pun kawan. Satu tendangan yang sangat-sangat jauh, saudara-saudara, dari jarak yang sangat jauh, dan mungkin ini bisa dikatakan tendangan spekulasi, saudara-saudara. Namun untung saja kami lihat penjaga gawang Pozinha melihat bola tadi melambung, hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Perde. Dan saudara-saudara pelajar, sementara ini kami lihat kembali Tanjung Perde melakukan tekanan, namun sambil mengulur waktu mencari kawan yang berbebas, tarik lagi ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan seorang yang ada lawan kiri berkaca tekanan, Spanyol melakukan tekanan, angkat bulu gawang, coba di heading ataupun dihadang, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun di sana kami lihat ada Ferran Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru kami kira. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan, ya, sebelah kiri atau kanan, ya, kita nantikan. Ancang-ancang sebelah kiri tiang gawang Tanjung Perde sudah dilakukan, langsung tidak jadi. Tarik saja ke belakang, umpan ke kawan. Oh, kali ini di heading saja depan pemain belakang kesebelasan Tanjung Perde, berganti ke kanan. Melakukan tekanan kini, kembali Spanyol mengurung pertahanan, berada di garis tengah lapangan dan sudah merangsek jantung pertahanan lawan. Ya, hampir seluruh pemain Spanyol berada di dalam Tanjung Perde. Kutak kali sebentar dia ada di sekitar melihat Amerik Laporte, tetapi kali ini patah di tiga jalan serangan Spanyol dan lagi-lagi hanya mencari kawan yang berdiri bebas, langsung kirimkan kepada pemain berpunggung 22 Pau Kubasi yang umpan ke depan. Kini Spanyol mencoba ketahan, angkat pun kawan, kok terjadi? Oh, Lagi-lagi saudara-saudara, dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Ozinga dan tentu saja para pendukung fanatik dari Tanjung Perde ini bersorak-sorai melihat penampilan Ozinga yang pada pertandingan malam hari ini waktu Indonesia Barat atau memasuki dini hari memang masih tetap cemerlang dan disiplin menjaga gawangnya. Ini tekanan dibangun oleh Persib Bandung masuk ke kotak penalti kesebelasan Spanyol, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan lagi-lagi serangan dari Tanjung Perde juga gagal. Kini kemerdekaan diterang. Spanyol mencoba melakukan tekanan tetapi berhasil dihadang oleh pemain belakang Tanjung Perde nomor punggung 3 yaitu Dinei Borges, bek kanan yang rajin turun naik ini, dan akhirnya bola keluar meninggalkan pertandingan. Dan pada saat ini kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik. Dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Perde, pemain nomor 7 yaitu
1: Ovan Cabral.
0: Ovan Cabral ya keluar ya dari lapangan pertandingan.
1: Dan mendengar pelatih Bubista melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini atau dini hari ini. Larus Duarte, Rovan Cabral, dan Daylon Livramento yang juga bermain cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk yaitu Deroy Duarte, kemudian juga Lev Pilisemedo, dan ada 1 lagi pemain saat ini. Tendangan bebas sudah dilakukan. Ah, sayang sekali ditinju bola tadi oleh Coutinho dan kembali selamat Tanjung Verde dari ancaman serangan timnas Spanyol. Dan kali ini Tanjung Verde memulai serangan, berebut bola tadi, ada perebutan bola. Kembali bola dikuasai oleh timnas Spanyol. Tidak terburu-buru, Rodri mencari rekannya. 1, 2, 3. Pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri, kepada siapa akan diberikan? Melihat rekan-rekannya beralih ke sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Kembali Rodri, umpan jauh ke depan. Siapa yang dituju? Ada Marco Cucurella. Marco Cucurella melakukan perebutan bola dan back pass lagi ke belakang. Berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Rodri. Dan tiki-taka dia. Ada Pedri. 1, 2, 3 pemain berhasil dilewati. Ah, sayang sekali bola kembali dipotong dan kali ini berada di kaki para pemain Tanjung Verde dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Pendengar, di kubu Tanjung Verde sudah 3 pergantian pemain, namun saat ini pelatih De La Fuente masih belum memikirkan siapakah yang akan masuk untuk memberikan motivasi dan juga suntikan segar bagi timnas Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol mulai membangun serangan. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí beri saja kepada Rodri. Rodri, lihat-lihat dia ada Fabian Ruiz. Umpan mendatar kepada Fabian Ruiz. Dan Fabian Ruiz saat ini melihat siapakah yang akan diberikan umpan. 1, 2, 3 pemain membayang-bayangi dari Fabian Ruiz. Berikan kepada Pedri. Pedri umpan mendatar jauh kepada Gavi. Gavi berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente maksudnya menarik, umpan tarik, sayang sekali. Ah, berhasil disapu tadi oleh pemain Tanjung Verde. Namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan, berbahaya. Pendengar, ya saat ini kembali dominasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Cucurella dari sisi kanan. Ah, sayang sekali bola kembali disapu tadi. Maksudnya umpan mendatar, namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol. Namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang Fosinha. Kali ini Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente utak-atik dia kerjasama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri, 1, 2, 3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri. Berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Sayang sekali Aymeric Laporte. Umpan sodoran tadi ke depan, namun gagal dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Tadi umpan yang cukup, sebenarnya cukup matang. umpan menyusur tanah tadi, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal dan bola akhirnya keluar lapangan. Menit 64 pertandingan sudah berjalan saat ini dan skor masih kacamata 0-0 antara timnas Spanyol yang menduduki peringkat kedua FIFA menghadapi Tanjung Verde yang saat ini berada di posisi ke-67. Dan cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde. Mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh tak tertembus hingga menit ke-65 ini. Meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol, dan kita nantikan saja pendengar siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. Masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri maksudnya memberikan umpan lambung kepada Marco Cucurella, sayang sekali dipotong, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, sesama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja, Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada umpan back pass ke belakang kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde Sidney Borges melakukan umpan lambung ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan. Perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan, ada Marco Cucurella. Marco Cucurella bekerja sama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri. Rodri melihat rekannya siapa yang akan menjadi partnernya. Diberikan lagi bola kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berpindah serangan ke sisi kanan dari pertahanan, sisi kanan dari penyerangan Spanyol. Kembali lagi back pass ke belakang, masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri ada Marco Cucurella. Marco Cucurella apakah melakukan umpan tarik? Sayang sekali bola kembali diberikan dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi, masih dominan timnas Spanyol, menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marco Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan di sayang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Fozinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Fozinha dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Estu ya, Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana Bung Estu?
2: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa ya, kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit ke 47 sampai menit 57 ya, sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung, dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde, setiap bola memasuki, bola masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah, ini menurut saya salah satu cara yang efektif dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai hydration break ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan terakhir pertahanan dari Cape Verde. Bahkan seorang Kubasi maupun Laporte yang merupakan bek tengah itu sampai mengatur umpan dari sisi tengah ya. Ini menurut

striker. Mereka bergerak terus dan di posisi tengah diisi dua center back. Ini memang kenyataannya seperti ini, tapi ini juga riskan bagi Spanyol. Kalau tiba-tiba ada bola liar dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari KPRD, apalagi masuknya Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya punya cara bertahan bagus,

0: Fasnen sebenarnya kedua tim ini akhirnya gitu. Nah saat ini menyiapkan Lamine Yamal untuk pergantian pemain.
1: Ya, dan ternyata tidak hanya Lamine Yamal pendengar, De La Fuente juga menarik pemain untuk memasukkan Mikel Merino ini. Yang menarik adalah Gavi dan Ruiz. Ya, Gavi dan Fabian Ruiz keluar digantikan Yamal, Lamine Yamal dan juga Mikel Merino. Dua pergantian telah dilakukan oleh De La Fuente pada Luis De La Fuente pada malam hari ini. Apakah akan mengubah peruntungan bagi timnas Spanyol yang masih kesulitan hingga menit ke-70 ini untuk menjebol gawang dari Tanjung Verde. Ya, pendengar, saat ini bola sudah kembali dimainkan, jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Marco Cucurella, Marco Cucurella, berikan saja back pass mundur kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan jauh, dia melambung ke depan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal dikawal 1-2 pemain dari Tanjung Verde, berhasil direbut bola tadi kembali oleh para pemain timnas Spanyol. Lamine Yamal saat ini menusuk dari sisi kanan pertahanan, berikan kepada pemain nomor punggung 20 Pedri. Pedri kembali mengarahkan bola kepada Marco Cucurella, bekerja sama dia. Ah, sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde dan kembali steril pertahanan dari Tanjung Verde dari ancaman timnas Spanyol. Kali ini bola lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi timnas Spanyol dan permainan kembali dilanjutkan. Mikel Merino, Mikel Merino berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella dari sisi kiri kembali lagi kepada nomor punggung 14 Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Pau Barsi. Dua jantung pertahanan dari timnas Spanyol sudah berada di sepertiga pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Lamine Yamal, Lamine Yamal utak-atik dia di bayang-bayangi. 1-2 pemain berusaha untuk mencuri bola dari Lamine Yamal. Lamine Yamal mengumpan kembali ke belakang. Ada Marcos Llorente, Marcos Llorente berikan kepada Rodri, Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Satu sebuah serangan. Ah, sayang sekali. Sayang sekali Marcos Llorente tadi memberikan umpan matang kepada Mikel Oyarzabal tampaknya, dan berhasil tadi tendangan dilakukan Mikel Oyarzabal namun hanya lemah, tendangan menyusur tanah dan diselamatkan oleh Fozinha yang pada malam hari ini hingga menit ke-73 berkali-kali telah melakukan penyelamatan gemilang untuk membuat gawang dari Tanjung Verde masih belum kebobolan. Ya, kembali Spanyol menguasai ataupun mendominasi penguasaan bola. Ada Pedri, Pedri berikan kepada Mikel Merino, Mikel Merino berikan kepada sang kapten Rodri, Rodri ada Lamine Yamal, berikan lagi kepada Marcos Llorente, Marcos Llorente kembali kepada Rodri, umpan jauh kepada Marco Cucurella maksudnya. Marco Cucurella menyambutnya dengan sundulan, kembali back pass ke belakang, ada Aymeric Laporte, Aymeric Laporte berikan kepada Pau Barsi. Kepada siapa Pau Barsi memberikan bola? Langsung pada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan tarik, sayang sekali berhasil disapu lagi oleh timnas Tanjung Verde dan timnas jatuh kembali ke para pemain Spanyol. Ada Lamine Yamal, Lamine Yamal berikan kepada Rodri, Rodri utak-atik dia, tiki-taka antara Pedri bersama dengan Marcos Llorente. Ah, sayang sekali bola kembali dibuang saja, disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde untuk mengamankan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Saat ini Marcos Llorente, Marcos Llorente masih bersama rekan-rekannya mengurung pertahanan dari Tanjung Verde, berikan kepada sang kapten Rodri. Ada peluang dari Ferran Torres, Ferran Torres tendang, ah sayang sekali diblok tadi tendangan Ferran Torres oleh para pemain Tanjung Verde. Saat ini kembali bola berada di kaki para pemain Spanyol. Berkali-kali timnas Spanyol melakukan ataupun membangun serangan, namun rapatnya tembok dari Tanjung Verde tidak berhasil menembus pertahanan Tanjung Verde sehingga timnas Spanyol masih bermain kacamata 0-0 hingga menit ke-75 babak kedua malam hari ini. Ya, tadi ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Pedri dan kali ini pendengar Ubista, pelatih dari Tanjung Verde akan segera memasukkan satu lagi pemain baru pada kesempatan kali ini. Dengan ini sudah ada 4 pemain yang dimasukkan Sidney Lopez Cabral yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama diganti oleh João Paulo. Dan kali ini permainan kembali dimulai. Ah, sayang sekali tadi bola jauh meninggalkan lapangan dari timnas Spanyol, hanya menghasilkan tendangan gawang. Unai Simon sudah melakukan tendangan datar, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berkumpan sodoran ringan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sisi penyerangan dan Spanyol kembali lagi bola back pass, berikan langsung kepada sektor depan penyerangan dari Spanyol, Mikel Oyarzabal maksudnya. Sayang sekali bola tadi berhasil disundul, dibuang saja oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Marco Cucurella menyisir dari sebelah kanan pertahanan Tanjung Verde. Ada Aymeric Laporte, ya dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 dari Tanjung Verde. Dan kembali lagi bola berhasil direbut oleh Pedri. Pedri berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri berikan kepada Marco Cucurella. Tiki taka dia. Umpan tiki kepada Ferran Torres. Ferran Torres dan Cucurella. Kembali bola dibuang saja melambung tinggi oleh para pemain Tanjung Verde. Dan tampaknya seluruh pemain Tanjung Verde lebih memilih untuk bertahan di garis pertahanan mereka sendiri untuk menjaga tidak kebobolan. Tinggal 15 menit lagi waktu normal, dan kali ini memang taktik yang diberikan oleh Bu Vista, pelatih dari timnas Tanjung Verde ini, adalah bertahan total untuk merebut satu poin paling setidaknya. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Spanyol, tendangan dilakukan oleh Pedri. Asal sekali diblok, kembali lagi diblok pendengar oleh para pemain bertahan dari Tanjung Verde. Sidney Borges tampaknya sudah mati-matian, dia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Kali ini bola masih berada di kaki pemain Spanyol, Rodri. Rodri utak-atik dia, kepada siapa bola akan diberikan. Melihat dia rekan-rekannya, berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Cucurella. Cucurella apakah hendak melakukan umpan tarik? Sayang sekali kembali bola berhasil direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Tanjung Verde saat ini berusaha untuk kembali melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini ada Pedri, Pedri nomor punggung 20. Kepada siapa dia bola mengganti? Titik serangan berada di sisi kanan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berbahaya rekan-rekan pendengar. Ya, Lamine Yamal, 1-2 pemain berhasil di... Ah, sayang sekali Lamine Yamal tadi melewati 1-2 pemain dan memberikan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Namun sekali lagi sikap pemain dari Tanjung Verde untuk membuang bola dan menyelamatkan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Ya, pendengar, Jamiro Monteiro ditarik keluar oleh Bubista dan dimasukkan Temo Murchenko. Dengan ini berarti sudah 5 pergantian yang dilakukan oleh Bubista di kubu Tanjung Verde. Ya, bola sudah dilakukan. Lamine Yamal menendang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Kembali bola berada di udara dan kembali disapu lagi oleh posisinya. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik bagus sekali tadi dari Mikel Oyarzabal. Tidak ada satupun pemain dari Spanyol yang menyambutnya. Bola kembali dibuang oleh pemain Tanjung Verde, Marco Cucurella saat ini. Lemparan ke dalam berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Pedri. Dan kali ini Pedri berikan kepada nomor punggung 5, Marcos Llorente. Dan kembali saat ini Marcos Llorente memberi bantuan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal bergerak dari sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Mundur dia ke belakang, berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente umpan mendatar saja, berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella kepada siapa bola akan diberikan. Masih kesulitan timnas Spanyol untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Umpan lambung saja tadi dilakukan, namun sayang sekali umpan dari Ferran Torres tidak menemui hasil. Ya, kali ini Pedri. Pedri kepada siapa bola akan diberikan. Ada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyusul di sebelah kanan pertahanan. Ah, sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Maksudnya melakukan umpan tarik, namun berhasil bola tadi disapu oleh Paul Paulo, pemain nomor punggung 8 yang baru saja tadi masuk di babak kedua. Pergantian pemain dilakukan oleh De La Fuente di menit ke-80. Ferran Torres keluar digantikan Dani Olmo. Sesama pemain Barcelona mengganti pada permainan ataupun pada malam hari ini. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi ternyata. Wasit memutuskan tidak ada tendangan penjuru. Dan pendengar, kali ini akan dilanjutkan oleh Hung Yanto Prawiranegoro.
2: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya Spanyol terus berupaya untuk menggempur pertahanan Tanjung Verde. Tapi sampai saat ini, tembok yang begitu kuat ataupun pertahanan yang begitu berlapis-lapis dari Tanjung Verde nampaknya sulit ditembus oleh pemain-pemain depan Spanyol. Kini mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola. Umpan ke depan adalah Lamine Yamal. Di sana terjadi permintaan pemain belakang Tanjung Verde. Satu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Borges dan keluar, terjadi lemparan ke dalam untuk Spanyol. Di rusuk kanan, seluruh kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini ada Marco Correa tarik ke belakang lagi dia. Kerja sama dengan Rodri. Rodri mundur ke belakang dia. Yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente kepada Lamine Yamal. Angkat menggaban. Heading pop sudah terjadi. Ada Correa ke menggaban. Oh, lemah-lemah sayang saudara-saudara. Layu sebelum berkembang sundulan kepala Marco Correa. Jika demikian mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde, yaitu Pozinha ataupun dia. Dan dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Kini kembali Tanjung Verde dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan. Sodorkan bola pendek ke depan yang tujuh adalah siapa gerangan di sana. Tatarian Mendes kali ini terjatuh. Kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap Joao Paulo yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan tendangan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Sudah lakukan menyusur tanah, berikan pendek saja ke depan. Kita akan disuruh dia dibayang-bayang dari belakang oleh Carlo Bacole, Marcos Llorente. Masuk proses pemain-pemain mau tidak mau kami lihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari sarangnya. Karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Verde yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Gak ada bikin selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia menggiring bola. Kita akan disuruh dia berada 3.5 sudah. Umpan ke depan kepada Marco Correa. Kukurlah di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Mundur ke belakang lagi jauh dia. Kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Laporte atau Laporte mencoba melakukan tekanan dia. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang dia, kerja sambil dengan Verdi ataupun kepada pemain lainnya mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti. Ada Yamin Lama di sana, terjadi perebutan. Oh, kali ini bola dia keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun kita melihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola, tapi bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kami lihat lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde sudah dilakukan melambung tinggi dan terjadi perebutan. Akhirnya bola lepas dan kandas lagi ataupun lemparan ke dalam untuk Spanyol. Sekarang kirimkan bola pendek ke depan dia. Rodri terang keras saja, dia masih di garis tengah, dia masih mencari kawan yang berdiri bebas. Mundur ke belakang lagi dia, coba memberikan lagi pendek kepada pemain Kubasi. Kubasi umpan ke kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang. Ada Amerik Laporte mencoba mengukur tekanan dia di bayang-bayang belakang. Kerja sama dengan Rodri. Rodri umpan kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertekanan Tanjung Verde. Tetapi kali ini buang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Joao Paulo, pemain dari kesebelasan Tanjung Verde. Ini lempar ke dalam, silakan berikan pada Rodri. Rodri melempar kepada Marco Correa. Angkat bulu kawan, berbahaya. Satu lepas tembakan bulu kawan. Tapi sayang, saudara, tembakannya tidak akurat dan melenceng di sebelah kiri tiang gawang Pozina dari Tanjung Verde ini. Dan hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang. Dan belum berapa kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kacamata. Susah sekali tampaknya kami lihat pemain-pemain Spanyol untuk mencari ruang tembak yang bebas. Namun juga peluang emas berkali-kali dimiliki dari Spanyol ini juga gagal dimanfaatkan karena tendangannya selalu lemah dan bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kesebelasan Tanjung Pendek. Kini Spanyol mencoba kembali melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pendek. Berikan bola pendek depan kepada Rodri. Rodri mundur ke belakang dia. Kerjasama dengan Porte. Porte umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10 yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Umpan ke depan lagi kepada Rodri. Rodri mundur lagi jauh ke belakang dia. Mencoba kembali bola gerak aktif sejenak. Kembali akan kirimkan melerak diri ke kanan ke kiri. Berikan kepada Marco Correa. Bola tarik belakang lagi kepada Amerik Laporte ataupun Jeremy Clevers secara kepercaya mencoba melakukan tekanan angkat lagi kepada Fendi. Terjadi perebutan di stroke ya, ada yang menjamal di situ melakukan kontak kedik sebentar dibayang dua pemain. Oh akhirnya kandas lagi bola tadi, kandas. Kamu datang lagi serang dari belakang mencoba menggiring bola angkat ke dalam kotak penalti atau berkuasa Rodri di sana, tapi kali ini berganti tekanan. Kali ini Tanjung Pendek yang melakukan tekanan dengan cepat menggiring bola mencoba terlebih kasar, tapi kali ini bolanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh Marcos Llorente. Tiga demikian hanya menggasikan lemparan ke dalam dan bersama dengan itu kami terjadi pergantian pemain nomor punggung 16 Rodri digantikan oleh pemain nomor punggung 17 William, sementara nomor 6 ya tadi Rodri keluar digantikan oleh pemain William nomor punggung 17 ya. Apakah ini strategi untuk menambah serangan ke gawang kesebelasan Tanjung Pendek? Ya, di sisa waktu yang memang tinggal ya beberapa menit saja, karena saat ini waktu normal sudah berlangsung 87 menit. Apakah ada pertambahan waktu? Kita nantikan. Kini Tanjung Pendek mencoba melakukan serangan dan melihat serangan yang sudah begitu dikurung habis oleh pemain-pemain Spanyol langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Posiga. Posiga langsung kirimkan ke tengah. Salah umpannya kalah sedikit pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Ada Yami yang masuk umpan ke gawang. Berbahaya saudara-saudara. Ada Omar. Lepas tembakan. Satu tembakan keras dengan poli tadi dilepaskan oleh pemain nomor 21 Mikel Oyarzabal, tetapi lagi-lagi tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Tanjung Pendek dan akhirnya bola tadi melambung di atas Mister Gawang Posinha. Dengan demikian selamatlah gawang Tanjung Pendek dan belum merombak kedudukan, masih tetap 0-0 hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja, berikan pendek gerak musnahnya kepada pemain Kubasi angkat kulit gawang, terjadi kulit di situ. Ah, dibuang saja keluar kontak Miladi oleh pemain belakang Tanjung Pendek. Namun datang lagi serangan Spanyol, tetapi kali ini di heading keluar kotak Miladi. Ternyata serangan-serangan bangun sudah adalah gagal lagi. Dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Tanjung Pendek. Namun patah di tengah jalan, ada Marcos Llorente di situ menggiring bola dia. Di lingkaran tengah masih kembali akan dikirimkan kutakan di sumber dia. Tarik ke belakang lagi. Ah, sayang. Salah umpannya, tidak satu pun ada pemain-pemain Spanyol di situ. Akhirnya bola meluncur sendirian keluar lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Pendek sudah dilakukan. Tapi kali ini Spanyol mencoba melakukan tekanan. Sehingga dengan demikian kami lihat serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Spanyol begitu bertubi-tubi mengancam gawang Tanjung Pendek. Namun lagi-lagi belum berhasil mencetakkan gol. Dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Spanyol. Kutak kedik jembar berikan kepada pemain yang menyamal di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pendek. Mundur ke belakang lagi dia kepada rekannya, tapi kali patah di tengah jalan. Tanjung Pendek berikan tembakan tekanan umpan terobosan ke sektor bekanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Berhasil menghentikan bola dia, mencuba 1, 2, 3, 4, 5 pemain Pendek berakotan nanti. Ah, tadi ke belakang, datang lagi bantuan, lepas tembakan ke kawan. Jauh sekali tendangan spekulasi dilepaskan oleh pemain dari Tanjung Pendek ini. Ya, Kevin tendangannya melambung di atas dan di sebelah kiri kami kira. Sebelah kiri tiang gawang Spanyol. Namun setidaknya pemain-pemain Tanjung Pendek sudah menunjukkan keberaniannya untuk melakukan penetrasi menekan pertahanan Spanyol. Dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Dan kini terjadi tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari kesebelasan. Yakob Musialifa hampir-hampir, saudara-saudara, hampir-hampir sundulan kepala yang begitu keras dilepaskan pemain Tanjung Pada untuk saja penjaga gawang Unai Simon Balapesi yang sangat bebas memanfaatkan serangan tadi sehingga dapat menyelamatkan gawang Spanyol dan belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0. Waktu berjalan saat ini hanya tinggal menunggu 5 menit terakhir tambahan waktu dari waktu normal. Kita nantikan apakah Tanjung Verde ataukah Spanyol, tim yang diunggulkan pada pertandingan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia Barat, namun sampai saat ini belum berhasil. Ada kukurela mereka sektor sebagi berikan pada nomor 17 pada William Ajak Gamago. Kali ini umpan tarik William langsung saja ditendang dengan keras oleh pemain depan dari Spanyol, tetapi sayang sekali lagi tendangannya tidak akurat, melenceng dan dengan demikian hanya menghasilkan out gawang atau tendangan penjuru, saudara-saudara. Ya, ternyata tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari Tanjung Pada langsung ke gawang. Terjadi kop dua di sana, kali ini patah tiga jalan, ada di situ Kukurela tarik ke belakang dia kepada Marcos Llorente. Marcos Gaktibus sedang dia mencoba mencari kondem berdiri bebas, melebar ke sektor kiri, ada di situ kami lihat pemain Perdi melebar, kembalikan lagi bola pendek, dia cepat menggiring bola, merangsuk ke jantung pertahanan lawan, ada di selanjutnya dalam angkat kulkan, lepas tembakan, sayang tendangannya dapat mudah dihadang oleh pemain belakang Tanjung Pada. Kiri Tanjung Pada mencoba serangan, tetapi sayang seribu sayang, apa hendak dikata, bola tadi justru beralih ataupun dikuasai sebenarnya oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali Spanyol menekan pertahanan Tanjung Pada dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung.

0: ada Perdi di situ. Melebar ke sektor kanan yang ditunjuk adalah pemain Kubasi umpan kepada Yamin. Pemain kutakan di sebelah dia masih menggiring bola. Masuk ke kotak penalti. Mencoba mencari ke nomor bebas. Mencari ruang tembak. Sudah karena memang sulitnya pemain-pemain Tanjung Padi mencoba mengawalnya dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi serangan Spanyol patah di tengah jalan. Dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Perdi mendapat kartu kuning. Ya, karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Perdi, yaitu pemain yang cukup berbahaya, pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa, mendapat pengawalan yang cukup ketat dan bisa kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Kedemikian hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tanjung Perdi yang sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Akhirnya berkasih tekanan. Dilanjutkan Yamin Yamal mencoba menggiring bola, teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente yang masuk ke daerah lawan. Pertahanan kesebelasan Tanjung Perdi namun kali ini patah di tiga jalan. Bayang-bayangi belakang kiri pemain tengkel mencoba ke sebelah sebelumnya kirimkan ke depan umpan terobosan dari tujuh adalah pemain depan di sana Rian Mendes atau mendekat lainnya kuasa belasnya masih menggiring bola dia memasuki dalam pertahanan laut berbahaya serangan dari Tanjung Perdi memasuki dalam kotak penalti lepas tembakan dari jarak jauh. Oh, tendangan shooting yang sangat jauh saudara-saudara, yang sangat jauh dari luar kotak penalti dilakukan oleh Rian Mendes. Hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon, dan belum ramah kutukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba menerangkan melalui William dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Perdi. Kali ini umpannya salah, dipotong saja oleh pemain belakang dari Tanjung Perdi, sabu keluar lapangan oleh Pico Lopez. Dan kini kuasa sepenuhnya lagi pemain-pemain Spanyol nomor 11 sebelumnya. Ada Yamin Lama angkat ke gawang. Oh, berharap dengan kombinasi sana. Namun kali serangan berbahaya. Mencoba menggiring bola tetapi kali ini bolanya cepat berjalan tidak sesuai langkah kaki pemain depan Spanyol dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Nampaknya hanya menghasilkan out. Tendangan penjuru nampaknya untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Osina. Kita nantikan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada kotak penalti. Sementara sudah dilakukan melambung tikol ke mulut kawan. Sundulan kepala yang dilepaskan tadi hasil menerima umpan tendangan penjuru oleh pemain Spanyol juga masih melenceng ataupun belum akurat saudara. Dan kedemikian bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Adam Makadami membunyikan peluit panjang wasit dari Jordania ini. Dengan akhir pertandingan adalah 0-0 baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Perdi tidak berhasil menjebolkan jala gawang lawan. Namun secara keseluruhan pertandingan ini tentu saja disambut gembira oleh para pendukung fanatik dari kesebelasan Tanjung Perdi. Karena sebelum pertandingan tentu saja banyak orang menilai atau masyarakat sepak bola dunia, pencinta sepak bola dunia lebih mengunggulkan Spanyol ketimbang Tanjung Perdi. Tetapi jawaban yang sangat luar biasa, Tanjung Perdi malam sampai pagi hari ini waktu Indonesia Barat bermain 2x45 menit berhasil menunjukkan kualitasnya dan mampu menahan juara Piala Dunia 2010 yaitu Spanyol dengan skor tanpa gol 0-0.
1: Menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari hasil imbang ini, berarti ini hasil imbang ini sepertinya merupakan hasil imbang rasa kemenangan kelihatannya Bung Tanjung Perdi. Dan kita harus beri lagi kredit untuk ataupun angka khusus ya, spesial apresiasi kita kepada Fozinha yang kiper terbaik pada malam hari ini.
2: Betul.
1: Kalau kita bicara terkait Unai Simon lebih kebanyakan ngopi kelihatannya, yeah. Tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
2: Iya, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama Fozinha ya, dengan 7 kali save, yeah. Ini luar biasa. Walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fozinha, nomor 2 Borges ya. Dua ini tanpa mengecilkan pemain yang lain, tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus untuk Fozinha, dengan dia melakukan 7 save dari dua dari semua save yang dilakukan semua berhasil. Ya. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat tenang. Even memang serangan memang bertubi-tubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save. Tapi akurasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya, dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang Opta Analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan save krusial. Okay. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Bosinha mampu memaksimalkan hal itu.
1: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi, nggak usai tadi pertandingan pada kesempatan pagi hari ini, yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya, Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, tiga pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Tanjung Verde. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Estu?
2: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertamanya. Yeah. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Mikel Merino. Yeah. Tapi catatannya adalah pelatih dari Cape Verde ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu.
1: Siap.
2: Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua ya, Giovanni Cabral dan juga dengan William Semedo, lalu ada Rola Suarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan Willy Semedo, dan juga dia memasukkan João Paulo di menit ke-75 menggantikan Sin Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lamal tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika bola lepas dari Willy, di belakang ada João Paulo, lalu Borges menyapu bola. Jadi Yamin Yamal nyaris tidak berperan sebenarnya.
1: Okay.
2: Justru credit point-nya di Dani Olmo sebenarnya. Yeah. Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Cucurella.
1: Yeah.
2: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lamal di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja, dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
1: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil poin ya, paling nggak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membantu

0: kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
1: Iya, lawan berikutnya adalah ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
0: Iya.
1: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa menghasilkan hati Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi yep, Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini, secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini.
0: Yep.
1: Beda dengan Keverde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini, memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Keverde. Menit ke-70 mereka memasukkan Lamine Yamal, tapi sebelumnya menit ke-60 si Keverde memasukkan Semedo. Menit ke-75 Joao Paulo dimasukkan dan ternyata itu efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh ledakan Lamine Yamal. Sebenarnya Nico Williams cukup baik, tetapi menurut saya agak terlambat dimasukkan. Dan mempertahankan Odrizabal ini menurut saya juga agak kurang efektif menurut saya. Karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain ini dan yang dimasukkan Nico Williams, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda. Karena apapun Rodri di tengah cukup efektif sebenarnya membuka ruang, karena memang sejauh ini hampir 80% ya dari 90 menit ini penguasaan bola, penguasaan serangan itu dimiliki Spanyol, dan itu menurut saya yang agak keputusan yang agak kurang pas ya dibandingkan keputusan dari Keverde yang mengganti pemain dengan cukup efektif.
0: Ya, terima kasih Bung Estu atas komentatornya, dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prawiranegoro. Dan pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan langsung siaran langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, ada Belgia melawan Mesir pada pukul 2 hari nanti, dan kita kembali untuk

Ya, selamat dini hari pekan pekerja di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari pukul 3 RRI akan menemani Anda di kesempatan yang istimewa ini, masih dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Sesaat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Belgia menghadapi timnas Mesir pada pertandingan perdana grup G Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat. Belgia datang dengan satu sunggulan karena materi-materi pemainnya lebih kinclong, lebih mentereng, punya banyak pengalaman di level internasional maupun liga-liga Eropa, liga-liga bergengsi dunia, tidaknya Eropa ya. Namun, Mesir bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Performa menjanjikan akan disuguhkan juga tentu oleh Mesir. Mungkin kalau di atas kertas tadi ya, antara pertandingan yang tadi, antara Spanyol melawan Verde, itu sudah pasti diunggulkan Spanyol. Tapi lagi-lagi, kalau kata pendengar kemarin itu, pertandingan sayangnya bukan di atas kertas, di lapangan gitu ya. Dan ini mengejutkan, Verde mencetak sejarah. Pertama kali berlaga di Piala Dunia, pertama kali berlaga langsung meraih poin satu, langsung menahan negara favorit juara, bahkan Spanyol beberapa kali sering disebut oleh banyak pecinta sepak bola, pengamat sepak bola dan lain sebagainya. Sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai, itu prediksinya itu banyak yang mengunggulkan Spanyol karena dari materi pemainnya luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi, Tanjung Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1, dengan poin 1 bagi sama ya, 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir, dari deretan materi pemain mungkin dari atas kertas mungkin Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir, tapi lagi-lagi ini bisa saja menjadi sebuah kejutan lagi. Kita akan mencari tahu bagaimana jalannya pertandingan nanti dan juga menganalisisnya bersama pengamat sepak bola di nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, komentar dan opini Anda tentang jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Kalau di Mesir itu yang terkenal pastilah Mohamed Salah, ya, pemain yang seringkali membuat pembeda dari tim Mesir, dari penetrasi ke kotak penalti, tendangan jarak jauhnya, asisnya begitu luar biasa, body balance-nya juga sangat luar biasa. Sementara di Belgia itu banyak juga, tidak kalah mentereng juga. Ada Thibaut Courtois di Mister Gawang, dia sudah berlaga di Liga Eropa ya, dan juga Kevin De Bruyne, lalu juga ada Jeremy Doku, dan masih banyak lagi lainnya. Nanti kita coba analisis tentang bagaimana kekuatan

Mika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali

perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah, Belgia, datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026 yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke,
0: setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Prancis yaitu Rudi Zee. Rudi Garcia
2: dong, nggak kenal jadi itu.
0: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas, mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu, generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
0: Yep.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
0: Nah, mampu atau enggak? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.

0: Kejayaan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat

0: jersey di Purwokerto. Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini
1: betul,
0: ya Mas Afri ya.
1: Betul-betul Mbak.
0: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
1: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
0: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
1: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
0: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
1: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
0: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
1: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
0: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
1: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak. Itu yang teratasnya itu.
0: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
1: Portugal, iya.
0: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
1: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu.
0: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
1: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20-30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20-30 tahun gitu, seperti itu.
0: Oke. Nah kalau untuk harganya sendiri ini kisaran berapa Mas? Kalau untuk jersey?
1: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50.000 ya, 50 sampai sekitar 80.000 lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
0: 50-80 ribu kualitas lokal,
1: betul.
0: Begitu ya Mas Afri.
1: Iya,
0: ada kualitas
1: betul.
0: Yang lainnya Mas Afri yang dijual?
1: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150.000 sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
0: Itu laris juga Mas Afri?
1: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150.000 Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sembah bagi mereka begitu.
0: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
1: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10-20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
0: Oke.
1: itu.
0: Kalau sekarang 10-20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
1: Ya, itu sih ya kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu timnas apa yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang ada, lebih ada lonjakan lagi mbak.
0: Oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung menghubungi gitu ke Top Aja Pas Afrika.
1: Tergantung ini mbak, misalkan yang main nih, yang main adalah timnas yang memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi mbak, begitu.
0: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya, Mas Afri ya?
1: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
0: Oke, Mas Afri ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
1: Iya, JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
0: Nah, kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
1: Untuk saat ini, karena kami belum membuka ini ya mbak di marketplace ya, jadi so far lebih banyak offline sih mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
0: Oke, lebih ke offline begitu ya, atau ya, memang betul. Juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
1: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa mbak, bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami, kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
0: Oke. Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana, Mas?
1: Ya, kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya, Mbak. Itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya, walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun, Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri, yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu, Mbak.
0: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
1: Betul mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya mbak, tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya, itu kami sangat-sangat tinggi itu mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu mbak. Pada saat itu ya.
0: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
1: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya mbak, mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya, gitu sih.
0: Oke. Nah, Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
1: Iya, yang penting sih gini sih mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya, sebenarnya kan gini mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pergelaran ini ya, kompetisi sepak bola mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya, itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami mbak, walaupun memang

0: disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersinya.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Bersama Indra Sugiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026. Yaitu
3: Mesir. Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
2: Wow, tanpa kekalahan babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri. Dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
3: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab. Alias bukan sekadar numpang lewat.
2: Peluang besar di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
3: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
2: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
3: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
2: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin De Paroh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
3: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

0: pendengar-pendengar di mana pun anda berada, kita akan mendengarkan siaran pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir yang akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengulasnya pada dini hari ini di studio Pro 3 RRI telah hadir pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovani, selamat dini hari.
1: Dini hari.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini termasuk big match nggak ya?
1: Iya, seharusnya ini termasuk big match.
0: Termasuk big match. Saya tadi sebelum Bung Tovani datang, saya sampaikan kepada pendengar juga nama-nama seperti Muhammad Salah ya, lalu juga ada Omar Marmus, lalu juga ada Trezeguet. Ini bukan Trezeguet yang Prancis ya, namanya Muhammad Hassan Trezeguet, Trezeguet gitu ya. Yeah. Dan juga ada di Belgia itu Kevin De Bruyne, di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada Doku ya, Jeremy Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana nih analisis jalannya pertandingan ini di babak pertama minimal, Bung Tovani?
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang big match, ya jelas karena di grup D ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan tim yang nantinya akan menjadi juara grup. Karena kita tahu di grup G itu selain Belgia dan Mesir ada Iran dan Selandia Baru.
0: Ya.
1: Yang di atas kertas tentu saja Belgia dan Mesir lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
0: Oke. Nah, dua tim lainnya. Tapi kalau ini big match, dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan 5 pertandingan sebelumnya, Belgia tidak pernah kalah. Sementara Mesir 5 pertandingan terakhir 1 kali kalah. Itu pun kalahnya lawan Brazil. Selebihnya Mesir menang. Cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah ini kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri, imbang, atau ada kemungkinan ada yang menang?
1: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita lihat di atas kertas, Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu, Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena jika dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet aja dibaku cadangkan.
0: Oh, dibaku cadangkan ya?
1: Iya, karena di bawah pelatih Hossein Hassan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah 1 gol. Artinya mereka bisa merepotkan dengan terakhir 2-1.
0: Oke. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia 0-2, Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di rapornya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Leicester, ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol ditahan imbang, lawan Spanyol ditahan imbang tuh, bayangkan. Lalu Arab Saudi, Mesir begitu perkasa 0-4 lawan Arab Saudi, dan terakhir lawan Nigeria itu pun harus perpanjangan waktu adu penalti 2-4 ya skornya. Baik, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu. Ada Pak Astong. Pak Astong, selamat dini hari, Pak Astong.
2: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya, selamat dini hari. Gimana nih prediksinya, Pak Astong?
2: Ini malah jagokan Mesir ini kan. Di depan Omar Marmus dengan.
0: Iya, betul.
2: Dengan betul, benar, tak salah.
0: Omar Marmus, betul itu. Iya. Dan ada juga Muhammad Salah ya, betul, benar tapi salah.
2: Jadi itu kalau tadi itu yang tadi itu yang paling seru dan miris Spanyol Tanjung Verde itu Tanjung Verde itu baru tahu negara baru jadi rasa-rasanya itu yang main bukan dari bumi dari planet lain.
0: Oke, baik. Makasih. Kalau Pak Hartong jagoin siapa? Kalau malam ini pagi ini jagoin siapa?
2: Mesir. Jadi
0: Mesir ya.
2: Kalau Pak Hartong timnya udah mengajar 7-1.
0: Oh, Jerman. Oke, baik Pak Hartong, makasih. Baik, sebelum saya ke Bung Fatoni, ada dari Palembang Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat dini hari Pak. Pak Dian.
3: Iya, selamat malam sama ya.
0: Iya, selamat olahraga, jaya. Silakan Pak.

0: Iya, iya, iya.
1: Itu bagaimana?
0: Bagaimana ini ya?
1: Kok bisa ditahan uang sama negara kecil seperti itu ya?
0: Iya, iya, iya. Kalau sekarang gimana nih?
1: Iya. Untuk pertandingan kedua nanti paling lebih baik lagi lah daripada yang tadi ya.
0: Iya.
1: Untuk Belgia lawan Mesir ini kayak jago ke Belgia.
0: Jago Belgia, kenapa?
1: Ya, karena ini mayoritas sudah ada pengalaman lah. Kalau Mesir kayak ada di Liverpool saja ya. Apa di negara ini selain Liverpool ada ya?
0: Kalau siapa Mesir?
1: Iya.
0: Iya, mau masalah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa ya, Bu Fatonya.
1: Iya. Tidak ya, pemain-pemainnya kalau di Mesir itu ya, selain di Musa Masalah itu ya.
0: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
1: Iya, itu cuma dua kan, saya tahu itu juga.
0: Oke, baik. Ya, jadi lebih mengunggulkan.
1: Bisa imbang juga itu udah bagus.
0: Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dian. Yo. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, waduh baru bangun nih kayaknya nih. Gimana nih Pak Caswa nih?
2: Enggak lah,
0: oh, enggak.
2: Mendengar.
0: Oh, mendengarkan. Gimana nih kalau kalau Mesir lawan Belgia nih gimana nih?
2: Ya saya sih mendukung Mesir lah.
0: Kenapa? Kok pakai lah nih? Kayak terpaksa gitu.
2: Iya, iya. Karena meskipun dulu pernah itu ya, satu kali ya. Pemainnya sih itulah udah apa ya, bagus lah.
0: Bagus, oke, baik. Makasih Mas Aswa, yuk selamat ini hari. Ya. Meyakinkan Mesir karena ketika 5 pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar. Brazil, Rusia, Spanyol, Arab Saudi, Nigeria. Itu bukan kaleng-kaleng lawannya. Dan hanya kalah lawan Brasil. Skornya 2-1 ya kalau nggak salah.
3: Iya. Yeah.
0: Skor 2-1. Artinya apa? Artinya dari sisi taktikal pelatihnya sudah membaca, melihat kekuatan setiap individu pemainnya, cocoknya di mana dan lain sebagainya. Pasti seperti itu ya, Pak Bu Fatoni. Waduh, ini sebelum saya ke Bu Fatoni, saya terima dulu ya pendengar. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
4: Iya. Yeah. Halo.
0: Ya, selamat dini hari. Salam olahraga. Silakan nih, Pak Andi.
4: Jaya.
0: Jaya.
4: Belajar.
0: Pak Andi, silakan.
4: Kalau melihat faktor yang diumumkan Belgia dini hari ini, ya rata-rata gaya main seperti Spanyol juga gitu.
0: Iya, iya, iya.
4: Lagi dilatih oleh Rudi Garcia gitu ya.
0: Rudi Garcia.
4: Jadi saya ini memprediksikan dari head to headnya aja gitu, Bung Fajar ya.
0: Head to head.
4: Cara head to head ini istilahnya Belgia kalah sama Mesir gitu. Jadi kemungkinan ya Mesir bisa mengatasi
0: perlawanan Belgia. Dari Belgia. Oh jadi menjagokan Mesir ya. Oke, baik.
4: Betul.
0: Makasih Fadi. Wah ini menarik nih. Pak Daniel di Sorong. Waduh. Pagi. Pak Daniel.
5: Selamat pagi, Bung Rukman.
0: Dengan Pak Ajar, Pak Daniel. Salam olahraga.
5: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya. Silakan, Pak Daniel.
5: Jadi menurut saya begini. Kalau Belgia ini, kita menang karena dia dari B sampai ke strikernya semua bisa gol seperti Belanda begitu.
0: Oh, oke. Okay. Merata. Merata, oke.
5: Okay. Merata. Soalnya kalau Mesir bukan apa, tapi mereka selalu fokus kepada masalah jadi bisa di.
0: Oh, oke. Okay. Kalau dimatikan masalahnya, bisa-bisa bola nggak mengalir ke depan gitu. Kalau
5: nah, itu karena mereka pakai sistem target man.
0: Oke. Okay. Sementara di Belgia banyak targetnya, pemainnya bisa.
5: Ya. Dari back sampai ke striker bisa cetak gol seperti kemarin Belanda.
0: Oke. Oke.
5: Oke.
0: Oke. Baik.
5: Ya.
0: Baik Pak Daniel, makasih. Wah ini menarik juga nih analisisnya. Lebih merata kalau Belgia. Sementara kalau di Mesir mungkin target bisa di dikurung satu atau dua pemain, ditempel satu dua pemain. Masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir gitu. Tanggapan nih kepada Bang Fadil?
3: Iya, kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia, memang di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim. seperti saja Rudi Garcia tidak memainkan striker murni. Di depan dia mengandalkan Trossard, Doku, dan Dezekere yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu.
0: Oh, Lukaku juga ada di bangku cadangan.
3: Iya.
0: Oh. Nah, tapi karena usia atau apa?
3: Saya melihatnya Rudi Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang diandalkan di depan itu bisa terus mobile, saling berganti posisi satu sama lain, ketimbang mengandalkan seorang target man.
0: Ya, sementara kalau dari segi usia saja Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. Tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu impresif banget penampilan, tapi kenapa di bangku cadangan ini?
3: Bung. Nah itu dia, kalau bicara soal ketajaman Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
0: Iya.
3: Dia udah cetak sampai 90 gol dari 126 penampilan.
0: Wow.
3: Jadi kalau di
0: ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
3: Perlu dipertanyakan.
0: Ya, kenapa dicadangkan malam ini?
3: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan, karena lebih kembali lagi pemainan kolektif.
0: Oh.
3: Yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun.
0: Atau dari analisis Pak Daniel, jadi tidak jadi target man Lukaku tidak dikunci satu atau dua pemain gitu.
3: Ya, jadi yang lain masih bisa bergerak.
0: Oh.
3: Lebih lagi yang diandalkan sekarang Doku dan Trossard itu kan memang lagi
0: prime-prime-nya ya.
3: Prime-nya di Liga Inggris, yang satu bersama Manchester City, satu lagi dengan Arsenal yang baru merasakan juara.
0: Oke, ada pendengar dulu, saya terima Pak Opu di Wajo Sulawesi Selatan. Pak Opu.
6: Iya, selamat malam.
0: Selamat ini hari, Pak Opu. Pagi nih, udah pagi nih kayaknya kalau di Sulawesi, Pak.
6: Pagi sekarang kalau di Makassar ini.
0: Iya.
6: Loyo ini gara-gara tadi
0: ditahan imbang juara jagoannya.
6: Imbang karena ini yang tidak terkenal ternyata. Aduh, salah prediksi nih ya.
0: Iya.
6: Ada yang teman bilang 5, ada yang bilang 7.
0: Iya. Oke. Kalau sekarang nih gimana nih yang Mesir, Belgia?
6: Iya, Spanyol tapi jago sekali, pokoknya banyaknya.
0: Iya, itu Spanyol. Kalau yang sekarang nih, pertandingan antara Mesir lawan Belgia nih, sesaat lagi.
6: Saya ini tetap Belgia saya.
0: Belgia?
6: Iya, walaupun misalnya jagoan Mesir, tapi pengalaman dari tadi ini, ya, ternyata saya cukup lagi.
0: Oke, okay. Baik, makasih.
6: Salam
0: olahraga jaya, wah ini. Masih belum move on ternyata dari Spanyol dan Verde yang ditahan imbang. Verde mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan poin 1. Memaksa kandidat juara. Saya sebut kandidat juara karena sebelum pertandingan atau perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung, banyak prediksi-prediksi dari pecinta sepak bola maupun pengamat sepak bola yang menyebutkan nama Spanyol beberapa kali. Bahkan terbanyak disebut Spanyol itu ketimbang juara tahun kemarin Argentina. Jadi justru Spanyol itu sedang diagung-agungkan karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol, lagi-lagi main bola bukan di atas kertas. Ternyata Verde luar biasa. Ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Belgia kalau menurut Bung Fakoy?
3: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan bersedih dulu karena edisi terakhir Piala Dunia tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami
0: Oh iya, benar.
3: Ada para supporter Spanyol.
0: Kita ingat Argentina tertatih-tatih. Iya.
3: Lawan Arab Saudi.
0: Itu tertatih-tatih, tidak mulus jalannya. Tapi jangan khawatir, optimis. Oke, ada kejutan nggak kira-kira nih kalau pagi ini
3: balik ke
0: Mesir, Belgia?
3: Mesir, saya rasa sih Mesir bisa memberikan perlawanan kuat, dan kedua tim saya rasa bakal main saling berbalas serangan. Tidak.
0: Apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip, atau banyak kartu yang akan keluar, minimal kuning lah, dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan ketimbang yang dua tim lainnya, itu gimana tuh?
3: Ya bukan tidak mungkin, karena dengan tingginya intensitas serangan, pelanggaran tidak terelakkan lagi. Apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan udah banyak kartu yang keluar.
0: Apalagi waktu Meksiko ya kemarin ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo. Wah, terputus, sayang sekali. Satu lagi pendengar ya, mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda atau prediksi Anda jelang pertandingan babak pertama antara Mesir melawan Belgia. Kalau dari situs FIFA Piala Dunia 2026, betul ya, ternyata di baku cadangan itu ada Romelu Lukaku. Ya, saya sangat mungkin disimpan atau tidak cedera tapi kan ya?
3: Cedera tidak.
0: Tidak ya?
3: Kalau disimpan ada kemungkinan.
0: Ada kemungkinan, oke.
3: Okay. Mengalami deadlock saatnya Lukaku.
0: Oh gitu, jadi sebagai kartu as ya. Nah, baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat dini hari, salam olahraga.
7: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya.
7: Olahraga selalu.
0: Jaya. Pak Tanjung gimana kalau Pak Tanjung nih?
7: Di Pekanbaru ini panasnya.
0: Oh, panas. Tapi nggak ini ya, nggak ada karhut lah ya, maksudnya kemarau ini ya.
7: Alhamdulillah, sekarang nggak ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang...
0: Oke, okay. Alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Pak Tanjung silakan nih komentarnya atau prediksinya.
7: Kalau kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
0: Jadi apa?
7: Ya, kayak siapa kemarin juga Brazil kebobolan dulu. Ya betul kan. Berhasil mengangkat itu Jerman.
0: Jerman berkasa ya. Jadi karena nggak mau kecewa, jadi Pak Tanjung nggak milih nih.
7: Saya beli Mesir 2-1 kalau permainan.
0: jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah. Kayaknya yang apa negara-negara jagoannya keok semua, mungkin Mesir di saat ini bersinar gitu ya Pak Tanjung ya.
7: Iya, itu kata Bunga Pasir yang di studio itu kan. meraih juara tuh bukan harus mulus jalannya di luar rumah.
0: Siap. Ada Bung Patoni malam hari ini. Ya. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Pak Samsuri di Lombok. Halo Pak Samsuri.
8: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga dari Lombok ya. Silakan nih Pak Samsuri.
8: Prediksi saya tadi Mas Fajar dapat 0.
0: Iya. Baik.
8: Saya pilih anu ini Mas Fajar, Belgium nih.
0: Tetap Belgia nih.
8: Iya.
0: Kenapa?
8: Ya lebih banyak itu pemainnya yang
0: bagus-bagus.
8: Iya. Okay. Yang
0: oke, okay, baik pagi. Ternyata untuk striker murni ya Belgia itu ya.

0: Dia kata, "Bang, itu sebagai striker murni, Mama. Atau fast main juga nih, jangan-jangan?"
1: Bisa jadi dia lebih ke fast main sebenarnya. Ketika pemain yang ditaruh di depan ini.
0: Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap. Ya, sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Itu second striker juga bisa mungkin ya. Tapi itu ini dari line up yang di push oleh FIFA. Tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marmus juga ditaruh di depan. Lalu juga ada Salah di kanan dan Zico di kiri. Belakang dari Marmus adalah Ashore. Dari komposisi pemain depan dari para dari tim Belgia dan juga Mesir nih, silakan nih, Bo. Dari ada Kedelair, ada Trossard, ada De Bruyne, ada Doku untuk di Belgia. Lalu untuk di Mesir ada Salah, ada Ashore, ada Zico di gelandang, dan di depannya itu ada Marmus.
1: Kalau saya lihat Belgia bakal bisa lebih mendominasi dengan susunan pemain seperti ini. Sementara Mesir bisa mengancam dengan serangan-serangan cepatnya yang tentu saja mengandalkan Mo Salah di depan.
0: Oke, dan jangan lupa juga di bawah Mister Gawang ada kiper yang sudah pengalamannya begitu luar biasa, Courtois ya?
1: Iya.
0: Dari Belgia. Sementara dari Mesir ini gimana pemain belakangnya nih, Bung Fatani?
1: Kalau dari Mesir sendiri ini kan di atas kertas sebenarnya 3-5-2, tapi bisa jadi ketika bermain nanti ada 5 pemain belakang yang berdiri sejajar untuk menahan gempuran dari Belgia. Tapi di sisi lain begitu menguasai bola dari sisi terluar akan naik ke depan gitu. Jadi
0: overlap.
1: Ya, jadi menjadi sayap. Ketika bertahan dia bisa pakai 5 back.
0: Oke, apakah ini lebih akan memilih untuk lebih defense atau mengandalkan counter attack dari Mesir? Dari ball position kira-kira nih siapa yang megang nih?
1: Kalau ball position saya menjagokan Belgia yang bisa megang bola lebih banyak, karena kita tahu banyak pemain-pemain yang sudah lebih berpengalaman, ada De Bruyne, Tielemans, dia bisa mengontrol permainan. Tapi tentu saja harus berhati-hati dengan Mesir yang bisa jadi memang cenderung menunggu. Begitu ada celah mereka akan melancarkan serangan balik cepat.
0: Nah, yang tidak kalah krusialnya ada Atia. Atia itu beberapa kali pertandingan itu cukup kinclong, cukup bersinar, mendapatkan spotlight. Pemain gelandang dari Mesir, Atia ini. Ini juga menjadi salah satu kunci mungkin dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Mesir ini, Bu.
1: Ya, Marwan Atia, kita tahu di pengalaman itu dari 35 pertandingan yang sudah dijalani bersama timnas Mesir, dia bisa menciptakan 4 assist. Artinya dia punya umpan jauh yang mendukung para penyerang-penyerang cepat yang diandalkan seperti Mo Salah dan Marmus yang malam ini dipercaya untuk bermain.
0: Oke, untuk babak pertama ini kira-kira gimana nih prediksinya nih, Bung? Apakah sudah ada gol yang tercipta atau gimana kalau menurut Bung?
1: Prediksi saya kedua tim nggak akan segan untuk melancarkan serangan dan kemungkinan besar bakal terjadi gol.
0: Bakal terjadi gol. Untuk?
1: Untuk Belgia.
0: Untuk Belgia. Oke, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari ini. Saat ini di lapangan hijau sedang berlangsung pembukaan atau jelang pertandingan. Biasanya itu menyanyikan lagu kebangsaan setiap negara, baik itu Mesir maupun Belgia. Dan juga ada, oh iya, di Mesir itu ada Sanewi. El Sanewi itu dicadangkan juga ya. Padahal kemarin juga bagus itu dari beberapa kali pertandingan Mesir itu, goalkeeper Muhammad Al-Sanawi, kiper. Iya, itu nggak dimainkan. Ternyata yang main justru kiper Mesir itu Sober. Sober.
1: Sebenarnya Al-Sanawi itu emang dia adalah pemain kiper utama.
0: Kiper utama, ya, ya. Cadangan.
1: Cuma dia memang udah tidak muda lagi seperti yang
0: oh,
1: saya sempat singgung di awal. Di pelatih yang sekarang ini dia mencoba untuk melakukan regenerasi juga, karena El Shaarawy itu udah 37 tahun usianya.
0: Itu sebabnya di bangku cadangan. Sementara Mesir juga punya di bangku cadangan itu ada Zizo yang juga cukup impresif beberapa kali pertandingan melawan Mesir ini, Bung. Pendapatannya gimana tuh?
1: Ya, Zizo kita tahu salah satu pemain yang sudah banyak mengumpulkan caps bersama timnas Mesir, dan dia sudah mengoleksi 5 gol dan 8 assist. Tapi jika bicara bangku cadangan Mesir, sebenarnya ada satu pemain yang cukup menyita perhatian saya, itu Hamzah Abdel Karim.
0: Oh iya,
1: karena dia pemain termuda yang dipanggil 18 tahun dan sebenarnya dia bermain di Eropa di Barcelona.
0: Itu striker murni ya?
1: Iya, cuma dia masih di tim U19 Barcelona karena usianya memang 18 tahun dan dia baru dipromosikan dari timnas Mesir U17 langsung naik ke senior.
0: Oke, nah ini berarti sama dengan Qatar kemarin ya, usia 18 yang tampil impresif juga kalau tidak salah.
1: Iya, Maroko.
0: Maroko. Yes, yeah. Namanya cukup bersinar itu. Saya sampai lupa tapi namanya. Itu sempat disebut-sebut ya waktu itu ya. Karena berhasil membuat Brazil itu gak berkutik. Usia 18 tahun, dan ternyata ada juga pemain usia 18 tahun dari Mesir, striker ya, nomor 9 kalau gak salah, Hamzah Abdul Karim ya.
1: Iya, nomor 9.
0: Berarti striker murni ya harusnya ya.
1: Iya.
0: Apa justru malah di bangku cadangkan emang sengaja untuk jadi kartu as juga seperti Zizo dan juga Abdul Karim ini?
1: Karena melihat usianya yang
0: masih muda,
1: kemungkinan untuk starter mungkin lebih beresiko. Jadi bisa jadi dia diberikan menit bermain sebagai pemain pengganti nantinya.
0: Oke, kita akan lihat saja. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa starter yang sudah diumumkan. Kita langsung saja ya bergabung bersama rekan-rekan Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senti Hilhamzah yang akan menyampaikan beberapa nama-nama pemain yang sudah resmi diumumkan pada malam hari ini antara Belgia melawan Mesir.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senti, silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih, Bung Fajar. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, beberapa saat lagi pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Belgia menghadapi Mesir akan segera dimulai, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Seattle di kota Washington, Amerika Serikat. Saat ini, saudara pendengar, dapat kami laporkan bahwa pertandingan antara Belgia menghadapi Mesir dipimpin oleh wasit Ramon Abati asal Brazil. Dan saat ini, saudara pendengar, kedua kesebelasan bersiap-siap akan melakukan kick-off tanda dimulainya babak yang pertama. Mesir pada pertandingan pagi hari ini turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki berwarna putih. Sementara Belgia saat ini turun dengan jersey berwarna merah dengan celana hitam dan kaos kaki hitam. Ya, baik saudara pendengar, beberapa saat yang lalu baru saja dimulai kick-off babak yang pertama di mana Belgia langsung mengambil inisiatif serangan. Namun gagal tadi serangan yang coba dilakukan oleh Mesir kali ini. Maksud kami tadi Belgia, namun saudara pendengar, terjatuh salah seorang pemain dari Mesir. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, baik, saat ini di pinggir lapangan pelatih Belgia Rudi Garcia tampak serius untuk merancang strategi agar meraih hasil maksimal di penampilan perdana mereka di grup G Piala Dunia 2026. Ya, baik, saudara pendengar, saat ini Mesir di barisan pertahanan mencoba memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Ada Ibrahim kali ini menguasai bola, masih Ibrahim, melebar ke sisi sebelah kiri ada rekannya di sana Fatih. Masih Fatih, umpan bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 3 dari Mesir berusaha mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan dan dibuang saja tadi bola oleh pemain dari Belgia, yakni Kastanje tadi. Terjadi perebutan bola, kali ini bola berhasil direbut tadi oleh Jeremy Ndoku, namun penguasaan bola yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Masih Belgia di barisan pertahanan menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang kepada kiper Courtois. Berikan bola pendek kepada rekannya Nathan Ngoy. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Charles Cataler. Masih Charles menguasai bola. Oh, umpan yang tidak begitu akurat. Ya, baik saudara pendengar. Sementara di pinggir lapangan juga pelatih dari Mesir Hossam Hassan juga nampak memberikan instruksi kepada para pemain. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Mesir Mostafa Ahmed. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan. Oh, Mohamed Salah terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini terjadi perebutan bola. Bola jatuh di kaki pemain Mesir dengan nomor punggung 8 dan ada Ashor di sana. Masih Mesir menguasai bola kali ini. Masih Mohamed Salah. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Dihalau saja bola oleh para pemain Belgia dan kini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan Kastanje mencoba melakukan lemparan ke dalam. Masih Kastanje lempar bola jauh ke depan maksudnya kepada Jeremy Doku, namun kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah membentur tadi. Oh, nampaknya membentur tadi salah seorang pemain Belgia hingga menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih Mesir di barisan pertahanan. Fatih menguasai bola, pendek saja kepada Ibrahim. Masih Ibrahim memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih lagi. Masih Fatih. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun berhasil disundur. Kali ini Jeremy Ndoku, terjadi perebutan bola. Masih Jeremy Ndoku menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain dengan nomor punggung 24, Amado Onana. Namun bola berhasil direbut. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Masih Mesir kali ini. Sang Kapten Mohamed Salah menguasai bola. Pendek saja kepada rekannya Zico di sana. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih. Masih Fatih menguasai bola. Pendek saja kepada Fatoh, pemain dengan nomor punggung 13. Kali ini masih Fatoh dari sisi sebelah kiri penyerangan Mesir. Berikan back pass saja ke belakang untuk memperlambat tempo pertandingan. Masih Mesir menguasai bola. Fatih kali ini sodorkan pendek kepada Ibrahim. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Hani ada di sana. Kedepan kepada Mohamed Salah. Kali ini pemain Mesir dengan nomor punggung 11, Zico tadi, mencoba untuk membangun serangan, namun bola dihalau saja meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Kastanje tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 5.19 detik dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara saat ini stadion

0: masih mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku, pemain dari Manchester City. Masih Belgia menguasai bola di dalam kotak penalti. Telemans kali ini ada Kevin De Bruyne, tendangan langsung. Hampir saja Kevin De Bruyne, pemain yang salah satu pemain veteran yang diturunkan oleh Belgia pada pertandingan pagi hari ini, nyaris saja tadi tendangan kaki kanannya, namun masih melenceng di tiang sebelah kanan dari Mesir. Beruntung saat ini masih belum membuahkan gol tadi upaya dari Kevin De Bruyne. Terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Omar Marmus, striker dari Mesir, nampak mengerang kesakitan, namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Belgia, Nathan Ngoy tadi. Masih kita nantikan. Ya baik, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Bung Senpi Hilhamsa. Silakan Bung.
1: Ya, memasuki menit ke-7 babak pertama, saat ini skor masih 0-0 bagi Belgia juga Mesir. Satu peluang tadi oleh Kevin De Bruyne tapi masih belum membuahkan hasil. Kali ini build up serangan dilakukan oleh para pemain Mesir dari belakang. Mulai Fatih kali ini masih mengeker para pemain dari Mesir untuk lebih menggerakkan lagi. Fatih kali ini masih dari belakang, masih di kotak penalti dari Mesir. Sodorkan ke sebelah kanan Yasser Ibrahim. Bermain 1-2 kali ini bersama Mohamed Lassen. Ricuri kali ini hampir tadi oleh para pemain Belgia. Tetapi masih jatuh kali ini kepada Onana. Belgia dari tengah, balikan lagi ke belakang. Tuju tadi Ngoy, tetapi pelanggaran yang dilakukan tadi terhadap Doku. Pemain ataupun tadi pemain maksud kami Amadou Onana di tengah membuat Amadou Onana harus terjungkal setelah tadi dijegal pergerakannya oleh Mohamed. Salah satu peluang tadi Bung Tovani didapatkan oleh tim dari Belgia, tapi Mesir juga masih nampaknya masih mikir-mikir juga nih Bung.
2: Ya, kita lihat Belgia sebenarnya mengambil inisiatif serangan lebih dulu saat pertandingan dimulai, tapi mereka seolah terkejut dengan respon dari timnas Mesir yang melakukan tekanan. Jadi setiap pemain Belgia menguasai bola langsung diberikan tekanan. Namun perlahan Belgia dengan mentalitas yang dimilikinya bisa keluar dari tekanan dan langsung menciptakan peluang berbahaya melalui salah satu pemain veterannya Kevin De Bruyne.
1: Bola kali ini dikuasai penuh oleh kiper Mesir Sober. Mesir berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna merah. Kali ini satu aksi tadi di sebelah kiri oleh Fatuh, ternyata bolanya terlebih dahulu keluar, lemparan ke dalam cepat dilakukan kepada Kateler. Kali ini 1-2 di dalam kotak penalti, berbahaya tadi tapi masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Mesir. Pemain nomor 10 Leonardo Tosad tadi hampir saja menusuk melalui sektor sebelah kanan, namun penjagaan yang baik dari Fatih membuat Tosar sedikit ataupun kontrolnya tidak bisa menguasai bola. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari Mesir. Kita nantikan hampir memasuki menit 10, namun baru satu peluang yang memang matang. Sober kali ini sudah dilakukan jauh melambung, jatuh kepada sektor sebelah kiri dari penyerangan tim Mesir. Oh baik, kali-kali alirkan ke sebelah kanan para pemain Mesir kali ini. Dari tengah lagi ataupun pemain lainnya Zakit, umpan lagi ke dalam kotak penalti hampir tadi, tapi lagi-lagi diamankan oleh Thomas Munir. Oh, sebuah serangan Doku kali ini dari sebelah kiri berhasil ataupun tidak jadi tadi melewati satu pemain dari Mesir. Arahkan lagi ke depan, terlalu cepat para pemain Mesir mendistribusikan bola sehingga lebih dekat kepada kiper Thibaut Courtois. Kali ini Onana dari tengah menggiring bola. Belgia kali ini coba memasuk serangan, lagi-lagi salah umpan sehingga diambil lagi oleh para pemain dari Mesir. Zaki kali ini Abdallah, apakah satu pemain lagi? Kita lihat Mesir masih pada pemain jersey berwarna putih. Ada 4 pemain, umpan cop kali ini ke dalam sebelah kanan. Kali ini umpan lagi tidak jadi. Oh, sebuah pelanggaran kah karena terjatuh? Tetapi baik sekali tadi Onana mampu menjaga pergerakan dari tim pemain-pemain Mesir. Oh, dicuri lagi kali ini. Lagi-lagi dari sebelah tengah kali ini kepada Marmos. Oh, tidak jadi lagi karena memang lagi-lagi kehilangan.

0: baik dilakukan oleh lini pertahanan dari tim Belgia. Mampu kali ini Belgia melalui Keteler. Oh, kali ini loloskah? Satu pemain yang Keteler tadi terjatuh. Tapi wasit tidak bergeming, tidak pelanggaran, hanya saja Yasser Ibrahim tadi tidak mengaku ataupun merasa dirinya mengenai bola, namun wasit yang menunjuk ataupun Ramon Abati asal Brazil ini menunjuk sudut atau ya tendangan sudut di sebelah kanan gawang dari Sober. Akankah menjadi gol-gol di menit awal hingga menit ke-11 ini, ataukah tidak jadi tendangan sudutnya? Kita nantikan. Ya, tidak ada call ataupun nampaknya sudah direview juga. Tidak ada tendangan sudut, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kali ini. Sober ke sebelah kiri, tetapi bola yang terlalu melambung tidak bisa dikuasai tadi oleh para pemain Mesir kali ini dari sebelah kanan Thomas Menir. Pemain Belgia masih mencari kawan. Coba lagi ke kiri, sodorkan ke depan. Satu lagi pemain dari Belgia. Kebalik lagi kepada tadi Ngoy. Masih Onana kali ini. Geser lagi ke sebelah kanan Thomas Menir. Bermain satu dua bersama tadi Onana. Baik sekali Noy. Lewati dua pemain kali ini. Jegalan yang sangat kencang. Bahkan langsung mendapatkan kartu kuning untuk pemain dari tim tadi Mesir. Hampir saja memang penggerakan dari Ngoy melewati tadi pemain nomor 19 Marwan Atia yang sangat memang eksplosif tadi. Pemain nomor 25 Nathan Ngoy membuat wasit langsung memberikan kartu kuning pertama di babak pertama ini terhadap pemain Mesir. Terhadap bebas sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah Onana ataupun Ngoy. Bermain lagi bersama Mekel tadi. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Kastane. Balik lagi kepada Ngoy. Dorong ke sebelah kanan kali ini pemain Belgia. Masih juga terlalu rapat pertahanan dari Mesir, sehingga pemain Belgia juga menunggu bagaimana para pemain Mesir untuk keluar. Sebelah kanan Thomas Menir. Ancang-ancang lambung jauh ke sebelah kiri yang dituju oleh Doku, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Zaki. Kali ini para pemain lagi dari Mesir. Dorong lagi kali ini dari sebelah kiri. Ada masih pemain Belgia maksud kami. Doku mencoba melewati pemain nomor 3 Muhammad Hani. Dorong ke sebelah kanan kali ini. Dicuri dengan baik oleh para pemain dari Mesir. Kali ini serangan balik oleh Muhammad Salah atau bukan. Tetapi pelanggaran lagi-lagi yang dilakukan ya terhadap Muhammad Salah menyebabkan kartu kuning lagi untuk tim Belgia nomor 21 Timothy Castane, yang membuat juga Belgia harus mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini terhadap kapten kesebelasan timnas Mesir tadi Muhammad Salah. Membuat tadi memang professional fault karena serangan balik dilakukan tadi oleh tim dari Mesir. Kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Kali ini dorong lagi. Oh, pemain dari Mesir masih lolos. Tapi dicocor saja tadi dengan kaki kirinya oleh Timothy Castagne. Umpan ataupun lemparan ke dalam. Kali ini dari sebelah kanan. Penguasaan dari tim Mesir ataupun serangan dari tim Mesir di sektor sebelah kanan. Lempar saja tadi nomor 3 Hani. Ke belakang lagi kepada Ibrahim. Kali ini para pemain Mesir menunggu para pemain Belgia keluar terlebih dahulu. Ahmad Fatuh dari sebelah kiri umpan lambung kali ini ke kolong penalti. Apakah berhasil? Tetapi lagi-lagi pemain ataupun kiper dari Madrid tiba Coulter langsung menggapai bola di udara. Menenangkan para pemain bertahan dari tim Belgia. Dari belakang lagi kali ini Belgia coba lagi dicuri oleh anak-anak dari Mesir. Arahkan kepada Kastan. Kalian Kastan umpan ke depan, masih bermain 1-2 tadi bersama satu pemain dari Belgia. Oh, cepat dilakukan kepada Doku, lemparan ke dalam. Kali ini terjatuh dari Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali pergerakan tadi oleh Muhammad Hani. Masih terjatuh Doku, kesakitan namanya di kaki kirinya. Dan agak sedikit tempo meningkat juga ini Bung Tovani di hampir 15 menit awal.
1: Iya, kita lihat Belgia secara perlahan mulai bisa mengendalikan permainan. Jika sebelumnya mereka merasakan tertekan dengan agresifnya permainan Mesir, dia mulai bisa menguasai bola, mencoba membuka celah. Namun timnas Mesir terlihat dengan daya juang yang tinggi, mereka tidak mau menyerah, sehingga pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke-15 ini.
2: Iya, baik. Bung Tovani, nampaknya kedua kesebelasan saat ini masih bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol-gol di menit awal pertandingan. Saat ini, saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit ke 16, detik 18, sementara belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Kastani, terjadi duel bola udara, berusaha kali ini Onana menguasai bola dari depan kotak penalti dari Mesir, sodorkan bola saja ke belakang kepada Ngoy, berikan pendek kepada Brandon Nessel tadi, kali ini ke depan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada pemain The Cattler tadi. Terjadi duel-duel di lapangan tengah, terjatuh Mohamed Salah, kapten dari Mesir Mohamed Salah, yang kembali menjadi tumpuan bagi tim Mesir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini masih kita nantikan. Bola kali ini berada di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri ada Fato, pendek saja ke belakang kepada Hani, berikan pendek lagi kepada rekannya. Ada Hani di sana, masih Hani, umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan ada Zico tadi maksudnya, namun berhasil dicuri. Kali ini bola berada di kaki Jeremy Doku, umpan ke belakang kepada Cileman, sodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne. Masih kali ini terjadi duel di lapangan tengah, masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne, sodorkan bola ke tengah, berikan bola back pass ke belakang kepada Miser, pendek saja kepada Onana, berikan bola di sektor sebelah kanan Kevin De Bruyne, berikan umpan terobosan, berhasil dihalau tadi oleh para pemain dari Mesir. Terjadi duel, dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir, namun mengenai tubuh dari pemain Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Fatuh bersiap-siap lempar bola ke depan kepada rekannya, berhasil direbut oleh pemain Belgia, namun wasit meniupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handsball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah, Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Zico di sana. Masih Zico menguasai bola dari sektor sebelah kanan penyerangan daripada Mesir. Umpan bola ke tengah kepada Mohamed Salah. Berikan bola tendangan langsung. Oh! Langsung menggebrak pemain dari Mesir. Memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah. Ashour tadi, pemain dengan nomor punggung 8, Emam Ashour dari Mesir, mengagetkan kiper Thibaut Courtois yang tidak mampu menjangkau bola. Tendangan

0: 2-0 untuk Mesir pada menit ke-19 babak yang pertama. Bung Topani, Anda melihat seperti apa gol yang tercipta dari pemain Emam Ashour tadi, Bung Topani?
1: Ya, kita tahu salah tetaplah salah. Ketika dia memegang bola, pemain langsung berfokus kepada dirinya. Ternyata Ashour bisa menemukan celah dari luar kotak penalti dan langsung menembak, melakukan tembakan keras yang tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois, yang golnya begitu dirayakan dengan luar biasa sujud syukur, karena ini merupakan gol perdana dia untuk timnas Mesir dari penampilannya yang ke-30.
0: Ya. Emam Ashour. Emam Ashour, pemain yang kini memperkuat Al Ahli di Liga Arab Saudi, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah membuat gol pada menit ke-19 babak yang pertama. Maksud kami pada menit ke-20 babak yang pertama ini. Kali ini Belgia mencoba langsung menggebrak untuk menusuk jantung pertahanan pemain dengan nomor punggung 17, Kateler tadi. Masih Kateler menguasai bola, pendek ke belakang kepada Tielemans, berikan bola kepada Michel. Kali ini Ngoi kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Leandro, berikan bola lagi ke belakang kepada Onana. Masih Onana, berikan bola ke belakang kepada Ngoi. Kali ini melebar ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Masih Belgia, Tielemans menguasai bola. Maksudnya tadi umpan ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil dicuri. Ada Marmos di sana, dihalau saja. Beruntung barisan pertahanan dari Belgia yang nampaknya cukup kaget dengan umpan ataupun dengan serangan-serangan balik cepat yang dilakukan oleh para pemain Mesir yang mengandalkan kecepatan di pertandingan pada pagi hari ini. Ya, baik. Bertepatan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati asal Brasil meniupkan fluid untuk memberikan waktu hydration break atau water break bagi kedua kesebelasan. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan Belgia? Mereka sejak menit-menit awal langsung menggebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan, namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
1: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaere yang sejatinya merupakan gelandang serang diplot sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak, dari pola permainan yang dilakukannya, seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaere kita lihat sendiri sering bergerak melebar untuk membuka ruang, karena memang sejatinya dia merupakan pemain gelandang serang. Sebaliknya di sisi Mesir, kita melihat Magis Mo Salah memang benar-benar sangat besar. Begitu Mo Salah memegang bola, langsung ada pemain dari Belgia yang dalam tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun, beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mo Salah, yang pada akhirnya Mo Salah malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor, melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
0: Ya, baik. Saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu, Bung Tovani, kalau saya melihat ini penampilan dari Kateler ini masih belum. Jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia diplot sebagai pemantul begitu ya,
1: yeah.
0: Atau false name. Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi.
1: Iya, saya melihat apa yang diinginkan Rudy Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena Kateler kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu membahu dengan dia, yaitu ada Doku dan Tosat. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat atau bahkan malah kebingungan bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah didapatkan oleh pemain tengah yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat ruang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
0: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
1: Ya, saya melihat penampilan Salah di pertandingan ini seolah menjadi bukti kalau Mo Salah belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri perhatian timnas Belgia sehingga sampai kecolongan gol di menit ke-20 tadi.
0: Ya, baik. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Kastanye dari Belgia melakukan lemparan ke dalam kepada Ndoku, berikan pendek ke belakang kepada Onana, Onana ke belakang lagi kepada Ngoy. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 15 ada Munir. Kembali bola back pass ke belakang kepada Brandon Michel, berikan bola pendek kepada Ngoy. Pendek lagi kepada Onana di lapangan tengah pertandingan. Masih Onana mencari rekannya Onana. Ada Mohamed Salah yang berusaha merebut bola. Pindahkan bola lagi ke kanan kepada Ngoy. Pendek saja kepada Onana. Berikan bola ke tengah kepada Prosat tadi. Prosat kali ini di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir tadi. Kastanye tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Tilman terjatuh tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berhasil dicuri. Kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh sang pencetak gol di babak yang pertama ini. Kali ini bola kembali berada di kaki para pemain Belgia di lapangan tengah. Michel kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Jeremy Ndoku, kembalikan ke bola kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pendek saja berikan kepada Ngoy. Maju ke depan Ngoy, pendek kepada Tilman. Kembali pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Ndoku. Ada pemain Mesir yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan penuh Ndoku. Kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, Tilman. Oh, terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Carles de Cataler tadi di dalam kotak penalti dari Mesir kepada pemain Mesir nomor punggung 8, Emam Ashour tadi. Sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Belgia, ada Thomas Munir tadi. Kali ini bola berada di kaki pemain Mesir, mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Namun bola berhasil dicuri, terjadi duel bola udara. Kembali bola di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, dikuasai oleh Onana. Pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Ndoku di sana, masih Ndoku. Pindahkan bola ke belakang kepada Munir tadi. Masih terjadi duel tadi, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Kali ini bola berada di kaki Brandon Michel. Pindahkan bola lagi ke sebelah kiri, Ndoku. Buang lagi bola oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam, pendek saja Ndoku. Kali ini Belgia mencoba kembali membangun serangan dari lapangan tengah. Masih Michel menguasai bola kepada Tilman, mendekati kotak penalti dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh Ashour. Maju ke depan dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Masih Ashour menguasai bola di lapangan tengah, dibuang saja oleh Tilman tadi. Kapten dari Belgia meninggalkan lapangan pertandingan bola. Terjadi lemparan ke dalam, bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir. Pendek saja ke belakang kepada Hani. Hani berikan kepada Ibrahim. Pindahkan bola kepada Lashin tadi. Kirim bola kepada kiper dari Mesir Mohamed Sober. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun cukup tinggi tadi umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh kiper dari Mesir dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini bola dikuasai oleh pemain belakang Belgia dari sisi sebelah kanan, mencoba membangun serangan. Thomas Munir ke depan, maksudnya kepada Kateler, dibuang saja. Dihalau tadi sliding yang bersih dilakukan oleh pemain Mesir Fatih tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Teleman kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne maksudnya, namun dihalau saja bola untuk menjauhi kotak penalti dari Mesir. Kali ini bola kembali berhasil direbut oleh para pemain Belgia dari sisi sebelah kiri. Jeremy Doku ada dua pemain Mesir yang berusaha merebut bola. Kirimkan umpan crossing, ada Tielemans di sana. Oh, hampir saja Tielemans tadi, kapten dari Belgia, memanfaatkan umpan crossing dari pemain Belgia dengan nomor punggung 21 kastanya tadi, Celeman, sambil terjatuh berusaha menyundul bola, namun sayang belum mengenai bola ataupun bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Selvi Hilhamsa.
2: Memasuki menit ke-31, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Mesir. Kali ini serangan justru dilakukan oleh tim Belgia dari sebelah kanan. Arahkan lagi ke tengah, masih tadi Michel mendorong, kali ini cukup jauh keluar, geser ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini disergap satu atau dua pemain bahkan dari Mesir. Kali ini Doku, oh, tadi lolos hampir mengirim umpan, tetapi diblok dengan baik tadi oleh Hani. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini ke belakang lagi pada Ngoy ataupun Onana. Masih Onana menguasai bola dari tengah. Kali ini Onana geser lagi ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy kali ini, semua pemain dari Belgia memasuki kiri pertahanan dari tim Mesir dari sebelah kiri. Masih tadi pemain nomor 10, Lionel Tosat kali ini bermain 1-2 kali. Lionel Tosat dan penalti tadi hampir saja mampu mendorong bola dengan tenangannya, tetapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois, kontrol sebentar kali ini Thibaut Courtois ke depan lagi, yang dituju satu pemain dari Belgia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Mesir. Jatuh lagi kepada penguasaan dari kapten kesebelasan Mohamed Salah, geser ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Zaki, dan ini Zaki masuk ke dalam kotak penalti, umpan kali ke kanan. Tadi menyusur tanah, bahkan hampir saja mencepol lagi gawang dari Thibaut Courtois, tapi tendangan kaki kanannya sangat keras dan mampu ditepis dengan baik oleh Thibaut Courtois. Tidak memang menyangka aliran bola akan langsung karena posisinya berada di sebelah kiri, tetapi kali ini peluang didapatkan lagi oleh Mesir melalui tendangan sudut di sebelah kanan Thibaut Courtois, dilakukan oleh Asur kali ini. Oh, dekat dibaca dengan baik tadi oleh Doku. Kali ini Doku berlari dengan kecepatan yang tinggi, masih Doku terus menggiring bola. Oh, tersliding tadi kakinya oleh pemain nomor 13 Patol. Apakah pelanggaran atau tidak? Ya, wasit sudah mengocek ataupun mengambil kartu kuning untuk Fatah, karena memang tadi dengan kecepatan tinggi Jeremy Doku hampir melewati tiga pemain bahkan dari tim Mesir. Mampu kali ini, tapi sekali lagi hadangan terakhirnya menyebabkan wasit Ramon Abati memberikan kartu kuning. Serangan bebas kali ini sudah dilakukan cepat. Onana kali ini di sebelah kiri, dorong ke sebelah kanan kepada Ndoy ataupun satu pemain lainnya, ke sebelah kanan lagi kepada Menir. Masih geser lagi kepada Michel. Para pemain Belgia kali ini sebelah kiri. Mampu kali ini Tosat yang beralih ke sebelah kiri kali ini. Coba tadi melewati pergerakan dari Hani, tetapi diusir lagi, dicocor tadi hingga keluar lapangan. Dan lemparan ke dalam justru untuk Hani ataupun dari Mesir. Back kanan dari tim Mesir ini, ancang-ancang kali ini melempar kali ini Hani. Siapa akan tuju? Dekat saja, sudah dilakukan sapuan kali ini. Masuk ke depan kemang Marmos. Diambil lagi oleh para pemain Belgia. Masih di tengah kali berkutik-kutik bola. Oh, kali ini Muhammad Salah. Kali ini Muhammad Salah dengan umpan lagi ke dalam. Tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh pergerakan dari Michel tadi. Santai-santai, kali ini para pemain Belgia umpan ke depan. Menit 34. Dorong lagi-lagi dicuri. Volley Zaki tadi. Alirkan ke sebelah kanan. Zaki kali ini coba melewati tadi hadangan dari Timothy Kastain. Tetapi mampu dibaca dengan baik oleh Kastane. Lemparan ke dalam kali ini. Hani ke belakang lagi. Pada Ibrahim kali ini. Kuasai penuh dari belakang oleh para pemain dari Mesir. Pendengar, bagi Anda yang baru bergabung, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari Mesir. Gol dicetak oleh Emam Asur. Kali ini dari belakang lagi. Kiper dari Mesir, Sober. Alihkan ke sebelah kanan kepada Ibrahim. Masih kali ini para pemain Mesir bermain-main terus di dalam kotak penalti. Sangat berani kali ini. Didekati hampir 5 pemain dari Belgia. Sober tapi umpan ke depan jauh melambung ke sebelah kanan kepada Hani. Bolanya terlalu jauh sehingga lemparan ke dalam untuk tim Belgia dari sebelah kiri cepat dilakukan tadi. Kali ini kepada Michel. Arahkan lagi ke tengah. Siapa yang akan tuju tadi? Ada Tielemans kali ini. Sebelah kanan Thomas Menir masih mencari kawan. Seperti agak kebingungan kali ini para pemain dari Belgia. Yori Tielemans coba mengalihkan bola ke tengah kali ini. Dorong lagi. Sodorkan ke sebelah kanan kepada Ngoy. Membantu serangan jauh kali ini Ngoy. Coba tadi membelah serangannya kepada Onana. Lagi-lagi di kanan. Oh, satu pemain tadi dari Mesir cedera nampaknya, terkena hadangan dari pemain nomor 8 Timans yang menyebabkan wasit langsung memberikan pelanggaran. Oh, terinjak tadi satu pemain dari Mesir. Sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin ini kedua tim, karena memang Belgia memang dari sayap-sayapnya ini juga agak sedikit terkungkung nih Bung.
1: Iya, terlepas dari kebingungan yang sedang dialami oleh timnas Belgia, kita patut mengapresiasi bagaimana para pemain timnas Mesir yang terus berjuang. Bagaimana dia menahan gempuran yang coba dilayangkan oleh timnas Belgia. Dia terus mencoba untuk merebut bola, memutus alur serangan yang dilancarkan oleh Belgia.
2: Memasuki menit 37, skor masih 1-0. Tadi bola berada di penguasaan Belgia sebelah kanan kali ini. Menir, back pass jauh kepada Nathan Ngoy. Masih menggiring bola sebelah kiri kepada Michel kali ini. Michel melirik kali ini sebelah kanan, coba lagi arahkan kepada Tielemans. Kali ini Tielemans kapten kesebelasan pada nomor 17 tadi, kata Lier. Bermain 1-2, dicuri lagi oleh pemain dari Mesir. Baik sekali tadi

Ah, terkena lagi para pemain Mesir. Arahkan lagi. Masih belum berhenti di situ. Serangan kali ini dari Ngoy. Ngoy back pass lagi kepada Michel kampanye. Ah, bermain lagi, sabar lagi. Anak-anak dari tim Mesir ini. Menir kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi arahkan. Bermain kali ini bersama Doku. Doku masih disergap oleh dua pemain dari Mesir. Arahkan kepada Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy dorong ke sebelah kanan. Lolos kali ini dari sebelah kanan ada Menir. Umpan ke dalam kotak penalti. Melambung jauh. Masih ada headingan. Jatuh kepada kaki. Pemain kami kekecil ini. Ah, lagi-lagi. Tembok kokoh dilakukan oleh para pemain Mesir. Tidak henti di situ. Menit 38 kali ini. Serangan justru dilakukan oleh pemain Mesir. Oh, dicuri tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Oh, pelanggarankah terhadap pemain lainnya tadi. Pada pemain Belgia yang memang agak cukup membuat wasit memberikan pelanggaran. Leonardo Tosard kali ini berada di tengah bidang pertandingan. Nomor 15. Tadi hampir saja memang menjadi gol. Bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Belgia. Coba lagi dari tengah para pemain Belgia. Kevin De Bruyne, oh, membelah kali ini dari sebelah kiri. Umpan dengan penalti dengan kaki kirinya. Hampir tadi mengenai Doku, tetapi diusir oleh para pemain dari Mesir. Dari tengah lagi, kali ini Assor kali ini. Masih Assor tadi maksudnya mencoba melewati satu pemain dari Belgia, namun lagi-lagi harus terjatuh Assor. Menit-menit terakhir ataupun menit 5 menit terakhir akan menjadi konsentrasi tinggi bagi kedua tim. Sementara itu skor 1-0 masih untuk Mesir. Masih belum menemui kebuntuan tadi ataupun belum menciptakan gol dari Belgia sendiri. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kiri dan dilakukan oleh Fatih ataupun Pato. Dorong lagi kali ini, masih para pemain Mesir. Umpan lambung ke depan yang dituju adalah Marmus kali ini. Berduel tadi satu pemain, tetapi kontrol yang cukup baik tadi oleh Thibaut Courtois yang keluar sarangnya. Tenang saja pemain asal Real Madrid tersebut. Nathan Ngoy kali ini masih mengiring bola dengan santai. Arahkan ke depan pada Kevin De Bruyne. Umpan yang baik tadi sebelah kiri kali ini. Coba didekati oleh pemain lainnya ataupun pemain nomor 10, yaitu Leandro Tosan. Mampu dijaga dengan baik oleh Hani yang sedari tadi memang mampu mencegah serangan-serangan dari sayap. Hani, baik dari Doku maupun juga Tosan yang sekarang berpindah ke sektor kiri penyerangan dari Mesir. Menit 40, masih belum ada yang berubah. Skor masih 1-0 untuk Mesir. Sudah dilakukan tendangan gawang. Jatuh kali ini kepada Onana. Kontrol dengan baik tadi, Tielemans.

di belakang kali ini. Geser ke sebelah kanan pada Tielemans, masih kapten kesebelasan. Menit 41 kali ini, geser kepada Michel sebelah kiri. Biring kali ini dengan agak cepat, dorong lagi para pemain dari tim Belgia ini kepada Onana ke tengah. Oh, Doku kali ini Doku menghadapi dua pemain dari Mesir, dicocor tadi oleh pemain Astor. Tahan tadi itu dan salah pengertian dilakukan oleh para pemain Belgia sehingga dicuri oleh kali ini oleh pemain Mesir. Oh, cepat kali ini berhasil membangun serangan. Mohamed Salaga coba lagi mengontrol terlebih dahulu bola, tidak terlalu cepat-cepat Mohamed Salah, membuat tempo juga agak sulit diatur oleh Belgia. Dari belakang kali ini Fatih kepada Fatoh dari sebelah kiri, salah pengertian lagi Fatoh dan Fatih. Agak sedikit juga tadi marah-marah para pemain dari Mesir karena memang salah umpan. Kevin De Bruyne dari tengah kepada Ngoy, kali ini tepat di bidang pertandingan di tengah. Ngoy coba mencari kawan, melirik ke sebelah kanan Ngoy, nampaknya memberi ke sebelah kiri kali ini. Masih Michel umpan lagi kali ini, 1-2 Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti. Tenangan kaki kanan mengenai rekannya sendiri Katelear, tapi serangan balik lagi-lagi Asor dengan tenangannya. Oh, dipotong tadi oleh Ngoy. Tapi kali ini Kevin De Bruyne, Belgia kali ini sabarkan kesempatan kepada Doku, masuki kotak penalti, terjatuh Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali penjagaan dilakukan oleh Asor. Bermain cantik memang para pemain dari Mesir ini, menghalau bahkan meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini memasuki menit 43. Akankah dilakukan cepat? Ya, cepat kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi geser kepada Ngoy. Masih kali ini pemain Belgia. Coba lagi Michel sebelah kini kepada Kastan. Kastan kali ini berduel ataupun membantu serangan pemain nomor 17 ya ini Keteler. Umpan cap kali ini, bermain 1-2 lagi para pemain Belgia, coba lagi ke dalam kotak penalti. Oh, dengan tenang tadi, agak sedikit meninju bola Mustafa Sober, tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan, serangan balik kali ini dari Mesir. Dua pemain harus menjaga Mohamed Salah, cepat kali

0: siapa yang ketujuh masih mendelay bola. Arahkan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi lebih membantu serangan dari sebelah kiri. Alquato bermain lagi. Dicop tadi, maksudnya dihadang oleh pemain dari Belgia. Jatuh kali ini kepada para pemain dari Mesir. Dari sebelah kiri, umpan ke tengah lagi kepada Marmus. Ke belakang lagi, arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Zaki kali ini tendangan kaki kanan. Maksudnya tadi langsung, tapi dikuasai lagi penuh oleh para pemain Mesir. Dan pelanggaran bagi tim Belgia.
1: Iya, baik. Gempuran-gempuran yang dilakukan pemain Belgia hingga kini belum membuahkan hasil. Dan Belgia masih tertinggal 1-0 dari Mesir melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-20 di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat sejauh ini bagaimana barisan pertahanan dari Mesir yang mampu meredam serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain depan Belgia?
2: Ya, Mesir bermain sangat solid, disiplin, terutama saya menyoroti ada dua pemain itu, Fati dan Hani, yang begitu kokoh membuat para pemain Belgia seolah buntu dan kebingungan apa yang harus dilakukan, karena kedua pemain itu bisa menjegal upaya-upaya yang dilakukan oleh timnas Belgia.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, saat ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir, dibuang saja oleh Mohamed Lassine tadi, hanya menyebabkan lemparan ke dalam bagi Belgia dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir. Siapakah dia? Kastanye bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, lempar bola jauh, melambung tinggi, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jeremy Doku, tendangan. Jeremy Doku memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Mesir. Sayang sekali, masih melambung tinggi di atas gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Ahmed Abdul Aziz Muhammad Sober. Masih belum merubah kedudukan, masih 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan dari Doku ini? Yang saya lihat tadi dia mobile ya, berpindah posisi dari kanan ke kiri, balik lagi ke kanan, ke kiri lagi. Seperti apa?
2: Ya, saya melihat pergerakan Doku dan Trossard itu sebenarnya sudah menemukan chemistry, di mana mereka sering bertukar posisi. Hanya saja masih kurang dengan pemain yang diplot sebagai penyerang tengah, ada Keteler, masih ada gap di antara keduanya sehingga masih kesulitan untuk bisa menghasilkan gol.
1: Iya, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan Belgia mencoba membangun serangan, pindahkan bola ke belakang, kali ini dari tengah Munir pada Keteler, pendek saja kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Munir kepada pemain dari Mesir, patuh tadi. Hanya pelanggaran namun tidak membuahkan kartu nampaknya, hanya pelanggaran biasa. Bersiap-siap saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki extra time di babak yang pertama, di mana wasit memberikan extra time 4 menit. Tendangan bola jauh ke depan dilakukan oleh Sober, kiper dari Mesir. Bola jatuh. Oh, terjadi kemelut. Bola berhasil diambil oleh Marmus. Tendangan langsung. Oh. Masih beruntung Cibor Kotoa tadi. Setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh Ngoi tadi, nampaknya masih beruntung tadi tendangannya masih mampu dibendung oleh kiper dari Belgia, Thibaut Courtois. Ngoi tadi nampaknya yang melakukan blunder, maksudnya mengirimkan umpan dengan kepala kepada kiper Thibaut Courtois. Namun tadi hampir saja mampu dimanfaatkan oleh Marmus, hanya menjadikan tendangan sudut langsung Asyur. Kali ini Mohamed Salah dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan lambung, masih terjatuh, tendang langsung. pemain dengan nomor punggung 7 dari Mesir tadi nyaris, atau nomor punggung 17 tadi Mohamed Lashin tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti yang beruntung masih membentur pemain Belgia dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan Belgia. Siapakah yang akan melakukan? Mohamed Salah bersiap-siap dia. Ada 4 hingga 5 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Teririmkan umpan lambang. Oh! Dibuang saja tadi, hampir saja pemeluh terjadi tadi di dalam kotak penalti Belgia. Berawal dari tendangan sudut yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Namun lagi-lagi Mesir nyaris menggandakan keunggulan mereka, namun bersamaan dengan momen tersebut wasit Ramon Abati dari Brasil meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan keunggulan Mesir 1-0 atas Belgia melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyor pada menit ke-20. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan Mesir? Kita bahas Mesir terlebih dahulu di babak yang pertama ini.
2: Saya melihat permainan Mesir, para pemain berhasil menerapkan strategi yang diinginkan oleh Hossam Hassan, di mana para pemain ini, timnas Mesir ini melakukan tekanan ketika Belgia menguasai bola, dan ketika mereka berhasil unggul, mereka menumpuk pemain di belakang, bermain begitu rapat dan mengandalkan serangan balik dengan menaruh Mo Salah sedikit lebih ke belakang, yang akhirnya memberi kebingungan kepada Belgia ketika harus mengantisipasi serangan balik dari timnas Mesir.
1: Ya, kalau Anda melihat dari Mesir di babak yang pertama, siapakah pemain yang paling menonjol?
2: Terlepas dari tentunya Emam Asyor selaku pencetak gol satu-satunya di babak pertama, saya menyoroti ada Fatih yang main begitu spartan di lini tengah. Dia rajin membantu pertahanan, dia juga gigih mencoba merebut bola, memutus serangan yang digalang oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan.
1: Ya, kalau kita melihat tadi gol di babak yang pertama yang dicetak oleh Emam Asyor tadi, berawal dari gagalnya Onana, kemudian Yori Tielemans untuk setidaknya mempressing dari Mohamed Salah, sehingga mampu mengirimkan umpan tadi yang cukup cantik kepada Emam Asyor tadi. Anda melihat penampilan barisan gelandang bertahan dan juga back-back dari Belgia ini seperti apa di babak pertama tadi?
2: Kalau saya lebih melihat kepada mereka kebingungan, karena kita tahu sendiri Mo Salah adalah pemain penyerang yang biasa diplot di barisan serang, entah itu di kiri, tengah atau kanan. Tapi dalam pertandingan ini Mo Salah berdiri sedikit lebih ke belakang, yang memberi kebingungan ketika dia mendapatkan bola. Seolah-olah para pemain Belgia kebingungan siapa yang harus menekan, siapa yang harus mengantisipasi gerakan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh The Egyptian King tersebut.
1: Iya, kalau kita melihat di sini ada beberapa pemain veteran. Jadi Belgia ini kan gabungan antara pemain muda dan pemain-pemain yang sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia. Kevin De Bruyne, Anda melihat seperti apa penampilannya di babak yang pertama tadi?
2: Saya melihat Kevin De Bruyne sebenarnya tampil cukup baik. Dia seolah-olah memotori permainan dan memecah kebuntuan, mengisi piece yang kosong dari barisan serang yang seolah-olah ada ruang di sana. Kevin De Bruyne mengisi kekosongan tersebut, namun satu sisi begitu dia terlalu fokus menyerang, ketika mendapat serangan balik dia tidak bisa membantu barisan yang lain. Tielemans sendiri kita melihat dia ikut larut membantu serangan, karena balik lagi ketiga pemain yang diplot sebagai penyerang kurang maksimal penampilannya, sehingga para gelandang timnas Belgia ikut kerepotan dalam tanda kutip membantu serangan, yang akhirnya kesulitan ketika timnas Mesir mendapatkan momentum menyerang balik.
1: Ya, kita lihat juga di babak pertama nyaris pemain yang diplot sebagai striker dari Belgia, Carles de Catelerny, belum memiliki peluang-peluang yang cukup cantik di depan gawang Mesir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Catelerny?
2: Ya, kita lihat di Kettler malah mendapatkan bola di sisi sayap. Dia ada satu momen dia di dalam kotak penalti, bola mengarah ke dia, namun itu dipotong oleh Telemans yang akhirnya tidak mengarah ke gawang. De Ketelaer ini menurut saya masih kurang efektif untuk menjalankan peran sebagai false nine, karena dia masih terbawa untuk lebih bisa mengatur permainan ketimbang menjadi penyerang.
1: Iya. Kemudian Bung Tovani, ini apa yang harus dilakukan oleh Rudi Garcia nih, dari pelatih Belgia nih, untuk setidaknya bisa menyamakan skor atau bahkan bisa unggul di babak yang kedua nanti, Bung?
2: Ya, kita tahu Rudi Garcia ini memiliki skuad yang mewah, dan di bangku cadangan masih ada Romelu Lukaku yang tentu bisa menjadi kartu as pemecah kebuntuan timnas Belgia. Dan di jalannya babak pertama sendiri terdapat dua peluang di mana Belgia akhirnya melepaskan umpan silang, dan karena ketiadaan striker murni akhirnya bola tidak menemui sasaran, dan bisa saja di babak kedua Rudi Garcia mengandalkan Lukaku untuk bisa memanfaatkan umpan silang.
1: Iya, baik Bung Tovani, jika kita melihat ball possession atau penguasaan bola, ini Belgia sebenarnya unggul cukup tinggi ya, 53%, sementara Mesir 38%. Artinya Belgia lebih banyak menguasai bola, namun mereka gagal untuk mencetak gol di babak yang pertama. Anda melihat seperti apa?
2: Iya, karena kita tahu dari menit ke-20 setelah timnas Mesir unggul, inisiatif mereka adalah bertahan, mengutamakan rapatnya pertahanan, sehingga Belgia seolah diberi ruang untuk bisa menguasai bola, namun untuk masuk ke dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya itu masih kesulitan, karena pemain Mesir menumpuk hingga 9 pemain di barisan pertahanannya sendiri.
1: Iya, kalau Anda melihat dari Belgia nih, selain Romelu Lukaku, siapa lagi pemain yang kira-kira layak untuk diturunkan di babak yang kedua ini untuk setidaknya bisa memperbaiki permainan dari Belgia, Bu?
2: Ya, kita tahu di bangku cadangan timnas Belgia itu masih ada Axel Witsel juga. Dia pemain yang sudah sangat senior, 37 tahun, sudah kenyang pengalaman membela timnas Belgia. Dia bisa menjadi pemecah kebuntuan. Dia kerap melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang bisa menjadi pemecah kebuntuan juga. Selain itu, dia juga menjadi kartu as untuk meredam serangan balik dari timnas Mesir.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Tovani atas ulasannya di pertandingan babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kita jeda sementara untuk warta berita, dan kita serahkan kepada Bung Fajar. Silakan, Bung.
3: Oke, terima kasih Bung Erik, dan juga terima kasih. Baik, kita balik lagi ya di babak yang kedua. Terima kasih banyak ya, Bung Fatani. Dan pendengar, kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi daya masyarakat kita.
2: Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini dinilai penting untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menilai program IBM selama ini menjadi salah satu instrumen pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta tetap memberi perhatian terhadap keberlanjutan program tersebut. Selain mendorong penguatan IBM, Edi juga menyoroti masih besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi backlog pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi jaringan masyarakat kita, termasuk daerah hari ini merasakan kerepotan untuk membangun infrastruktur karena TKD mereka juga sedang dipangkas sedemikian rupa. Harapan kami kepada Pak Menteri agar betul-betul mempertimbangkan nilai, karena sekali lagi tanpa bantuan kita kasihan.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Ia menyebut Kementerian PU juga akan melakukan pembahasan lanjutan terkait program tersebut.
3: Untuk yang IBM kami akan maksimalkan, Pak, sesuai arahan dari Pak Ketua yang ketok tadi, kami akan diskusikan ulang. Sesuai komitmen saya kemarin juga 2026 kan sama, kemudian kami top up lagi kan, Pak. Walaupun sudah di ini, teman, kami minta bantuannya agar aksinya tidak terlambat, Pak. Karena 2020 kemarin beberapa IBM yang sudah kita sepakati ternyata kriterianya itu sangat-sangat terlambat, Pak. Jadi saya berharap ini 2020 tidak terjadi lagi, Pak.
2: Pemerintah berharap penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Julianto, selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus

0: asis dari Muhammad Salah dan pencetak skornya adalah Asur ya. Dan kita akan lihat bagaimana strategi kedua belah tim, strategi dari para pelatih. Apakah ada perubahan atau ada pergantian pemain dan lain sebagainya. Kita langsung saja menuju ke rekan saya Bung Erik dan juga Bung Senti. Silakan Bung.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Fajar. Saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir baru saja dimulai. Kick off dilakukan oleh Mesir. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico tadi maksudnya, namun dihalau saja tadi oleh Casteller tadi. Menjadikan lemparan ke dalam, pendek saja Zico tadi. Kali ini Atia. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Pendek saja Atia kali ini menguasai bola. Oh, maksudnya tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Masih kita nantikan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan setelah berhasil merebut bola tadi. Dihalau saja upaya serangan yang dilakukan oleh pemain dari Mesir tadi. Buang bola jauh ke depan, jatuh di kaki dari Jeremy Doku, namun dilanggar Jeremy Doku. Tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Cilemans. Pendek ke belakang kepada Ngoy. Melebar ke sisi sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Kastanye berusaha mengelabui dua pemain dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh pemain Mesir. Kirim umpan ke belakang kepada Hani, kepada kiper Sober. Tendang bola jauh ke depan di garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja oleh pemain Belgia, jatuh di kaki Kastanye. Namun bola halauan tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam, pendek saja. Bola jatuh di kaki Jeremy Doku, namun terjatuh Jeremy Doku, namun bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kembali mencoba membangun serangan Mesir melalui kaki Asur. Di sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir, masih Asur, maksudnya ke depan kepada Zico. Tadi terjadi kemelut, masih ditendang. Oh, masih memberi.

Ati kali ini menguasai bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan. Ada Fatoh tadi ke depan kepada Zico maksudnya. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Ya baik saudara pendengar, beberapa peluang langsung diciptakan oleh para pemain Mesir. Namun beruntung rapatnya barisan pertahanan Belgia masih belum membuahkan gol bagi Mesir di babak yang pertama. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih belum berubah. 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama tadi melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyor pada menit ke-20. Kali ini Belgia menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan. Pindahkan lagi bola ke belakang kepada kiper Courtois. Masih mencari rekannya Courtois. Pendek saja kepada Ngoy. Masih Ngoy menguasai bola. Berjalan pelan. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Courtois. Kepada Michel kali ini menguasai bola. Pendek saja kepada Onana. Pindahkan lagi bola ke tengah kepada Ngoy ataupun Jeremy Doku. Masih pindahkan bola lagi ke kanan. Masih bermain-main di lapangan tengah. Ada Jeremy Doku terjatuh. Upaya tusukan yang dilakukan oleh Jeremy Doku tadi di depan kotak penalti dari Mesir membuahkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 22, Omar

Bersiap-siap, Kevin De Bruyne lakukan tendangan bebas dari depan kotak penalti Mesir. Pemain veteran yang pernah memperkuat beberapa klub elit Eropa, salah satunya adalah Manchester City. Nampaknya tendangan pelan saja. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Trossard. Masih Trossard menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih bawa bola mundur ke belakang, berhasil dicuri. Kali ini Belgia kembali menguasai bola, kali ini melalui Ndoku di dalam kotak penalti. Tendangan langsung, masih ada 4 pemain Mesir maksud kami yang berusaha untuk menghalangi upaya tendangan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan melalui kaki Ashour, kali ini di sisi sebelah kiri. Tendangan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada kaki Thibaut Courtois. Langsung kirimkan bola ke depan Courtois. Kali ini Tielemans menguasai bola, dilanggar saja Tielemans. Tendangan bebas dilakukan oleh Kataler, pendek saja kepada Tielemans. Berikan ke tengah kepada Michel, pindahkan bola kepada Onana. Masih mencari rekannya Onana di tengah lapangan pertandingan, masih menguasai bola. Pindahkan bola ke kanan kepada Ngoy, pindahkan ke depan kepada Jeremy Ndoku. Kali ini menguasai bola, pindahkan bola lagi ke sebelah kiri. Masih Jeremy Ndoku, kali ini menguasai bola. Terjadi lagi-lagi pelanggaran. Jeremy Ndoku lagi-lagi dilanggar oleh pemain dari Mesir. Siapakah tadi? Ada Atia tadi yang melakukan pelanggaran tepat di depan kotak penalti dari Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas yang kedua di babak yang pertama ini bagi kesebelasan Belgia yang saat ini masih tertinggal 1-0 melalui gol di babak pertama tadi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Kali ini masih bersiap-siap di depan kotak penalti dari Mesir. Kali ini lagi-lagi Kevin De Bruyne yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara ada pagar betis yang sudah dibuat oleh para pemain Mesir. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain dari Mesir yang melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Kevin De Bruyne. Bersiap-siap juga kiper Mohamed Sober untuk mengamankan gawangnya. Masih kita nantikan konsentrasi Kevin De Bruyne. Bersiap-siap Kevin De Bruyne, apakah mampu berbuah gol tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Tendang bola langsung, oh, masih membentur tiang sebelah kanan dari Mesir. Nampaknya tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja saudara pendengar, tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja berbuah gol, namun beruntung Dewi Fortuna nampaknya masih berpihak kepada Mesir karena tendangan bebas dari Kevin De Bruyne tadi masih membentur tiang gawang dari Mesir dan tidak merubah kedudukan 1-0. Kali ini saudara pendengar, Mesir mencoba membangun serangan dari kaki Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah kirimkan umpan kepada Zico di dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Castagne tadi. Zico tadi, Mustafa Zico hampir saja memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah tadi. Zico beruntung di sana masih ada Castagne yang langsung membuang bola yang hanya menghasilkan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Belgia. Mohamed Salah bersiap-siap tendang bola masuki kotak penalti dari Mesir, dihalau saja dengan kepala, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini pemain Atia pindahkan bola ke belakang kepada Sober. Masih Mesir menguasai bola, kali ini di kaki pemain di sektor sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola, ada Zico ke depan maksudnya kepada Marmus tadi. Masih beradu sprint Zico, kali ini pindahkan bola
ke dalam kotak penalti. Ada Zico di sana, terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu dihalau saja. Kali ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing, sundulan, tendangan langsung. Oh, hampir saja Asyur mencetak gol keduanya, memanfaatkan kemelut tadi di mulut gawang dari Belgia, namun tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, yang sebelumnya melakukan penyelamatan gemilang

0: tendangan Asur tadi masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Thibaut Courtois.
1: Memasuki menit 55 pergantian, Bung Cavani langsung dilakukan oleh Belgia karena hingga 55 menit ini belum ada perubahan juga yang tadi dilakukan, Bung.
2: Ya, kita lihat hanya 10 menit waktu untuk berarti Rudi Garcia melihat skema permainannya apakah berjalan dengan 11 pemain yang sudah diturunkan sejak awal, dan ternyata ada pergantian. Onana gelandang digantikan untuk melakukan penyegaran karena kita tahu Belgia juga kesulitan, membutuhkan kreativitas lebih dalam membongkar rapatnya pertahanan timnas Mesir, Bung Sevi.
1: Iya, kita nantikan.

0: kali bola yang dilakukan oleh kedua tim. Kevin De Bruyne arahkan lagi ke depan. Jadi maksud adalah Ndoku. Ndoku, tapi tadi satu pergerakan ataupun juga kontrol yang kurang baik. Terjadi sedikit perdebatan tadi, Castellian. Umpan ke depan kali ini masih para pemain dari tim Belgia. Sebelah kanan, coba lagi ke depan. Tujuh kali ini. Geser lagi kepada Ndoy. Ndoy arahkan ke sebelah kiri. Dorong kali ini sama Menir tadi. Coba lagi pemain nomor 23. Sapa gerangan masih terus arahkan ke sebelah kanan, masih belum keluar Castellier. Umpan ke depan kali ini membantu penyerangan tadi nomor 15 dari Belgia. Back pass lagi kepada nomor 17 tadi Mesir, dibuang saja. Jatuh kepada Ngoy, masih kali ini di tengah Ngoy. Ngoy mencoba menusuk, balikan lagi ke belakang pada Tielemans. Arahkan lagi, masih salah pemain dari tim Belgia nomor 4 kali ini. Coba lagi ke depan. Dan Michel tadi arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini para pemain bagian menusuk. Oh, lagi-lagi pembacaan yang baik tadi setelah Castellier pindah posisi kali ini agak ke sebelah kanan. Lemparan ke dalam saja bagi tim Belgia sudah dilakukan kepada Doku. Masih Doku dicocor tadi oleh para pemain dari Mesir dan terkena kaki dari pemain Belgia sehingga hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Nas Mesir. Dari sebelah kiri, skor masih 0 bagi Belgia dan 1 bagi Mesir. Kita nantikan lagi kepada pemain dari tim Belgia mampukah untuk menyamakan kedudukan setelah tadi memasukkan para pemain lagi. Masih kali ini para pemain dari kedua kesebelasan Mesir umpan ke depan. Coba lagi dikuasai penuh oleh para pemain Belgia ke tengah lagi kali ini berbahaya. Otosukan lagi para pemain Belgia dorong lagi 1-2 di dalam kotak penalti. Nanti Kevin De Bruyne masih dibuang lagi oleh para pemain Mesir. Arahkan lagi kali ini bermain kali ini. Almost baik sekali melewati satu pergerakan kali ini menusuk ke dalam kotak penalti. Almost tendangan kaki kanan tadi sayang memang melambung jauh hampir menuju dan memang tadi sudah sangat baik bagaimana pergerakan dari lini depan dari timnas Mesir melalui Marmous, tetapi lagi-lagi tendangannya yang tidak memang sempurna karena terjadi juga tadi body yang dilakukan oleh Ngoy ataupun Doku. Ngoy kali ini Belgia dari sebelah pertahanan sendiri pada nomor 4 Michel. Dorong lagi kepada Ngoy. Ke sebelah kanan kali ini kepada Kas ataupun Michel. Dorong lagi. Masih Castellier. Lebih memilih ke belakang tadi Castellier. Umpan baik sekali kali kepada Kevin De Bruyne. Lapan kotak penalti. Doku melewati dua pemain. Terjatuh tadi. Tapi agak sedikit intrik bahkan dimarahi oleh para pemain dari Mesir. Terutama karena pergerakannya tadi tidak mengenai ataupun Yasser Ibrahim merasa tidak memberikan foul terhadap Doku. Namun biasanya nanti akan ada cek VAR. Tapi sepertinya memang bukan penalti. Sudah dilakukan kali ini para pemain Belgia ke sebelah kanan kepada Castellier. Masih Castellier berduel tadi. Oh, dicuri tadi oleh pemain dari Belgia. Berhasil kali ini keluar. Dan corner ataupun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Mesir akan diambil biasanya oleh Kevin De Bruyne atau siapakah gerangan karena memang posisinya akan menyundul para pemain dari tim Belgia. Posisi dari sebelah kiri gawang dari Mesir kali ini tendangan sudut bagi Belgia menit 60. Dat Dikduser, bagaimana kali ini Kevin De Bruyne sudah kena kotak penalti tetapi diusir lagi. Lemparan kaki kiri. Oh, tadi langsung disambut oleh kapten kesebelasan Yuri Tielemans. Tetapi tendangan voli kaki kirinya dari luar kotak penalti tidak mampu ke tengah gawang atau hanya 3 meter saja di sebelah kanan gawang dari Mesir. Berbahaya memang mulai terus merangsak menggempur pertahanan dari tim tadi Belgia. Kali ini cepat dilakukan lemparan ke dalam, umpan ke tengah lagi, bermain 1-2 kali ini. Oh, Doku yang kali ini menjadi striker yang ambil kali ini dalam kotak penalti Castellier, umpan ke tengah David. Oh, kaki kanan. Lagi-lagi terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti. Hasil bermain 1-2 tadi bersama Doku dan juga Castellier, posisinya tidak terjaga, namun masih tepat kepada pelukan dari kiper Mustafa Sobir. Aman lagi gawang dari timnas Mesir. Kali ini coba lagi membangun serangan Belgia di menit 62. Pelanggaran dilakukan oleh Mohamed Salah. Akan ditenang, kali ini cepat sudah dilakukan Kevin De Bruyne. Satu pemain juga disiapkan kali ini. Bagaimana timnas dari Belgia akan memasukkan pemain baru Lukaku. Sebelah kanan kali Castellier. Coba lagi, angkat ke depan lagi maksudnya. Dorong kali ini, masih bermain 1-2. Oh, Doku kali ini dari sebelah kanan, masih dijaga dua pemain. Dicocor saja tadi dengan baik dari sebelah kiri oleh pemain nomor 13 dari Mesir. Hasilkan tendangan sudut untuk tim dari Belgia. Cepat dilakukan kepada Doku kali ini. Doku, masih Doku dengan ancang-ancang. Balikan ke belakang kepada Kevin De Bruyne. Umpan dengan kaki kiri melambung kali ini. Ditangkap dengan baik oleh Sobur ataupun Sobir. Tendangan gawang sudah ataupun tendangan lambung dilakukan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap Mustafa Sobir karena memang tadi setelah melambungkan bola ditabrak begitu dengan cukup keras oleh pemain dari Belgia pada menit 63. Perubahannya sudah terlihat Bung Tovani dengan memasukkan beberapa lagi, tampaknya satu lagi juga Lukaku akan dimasukkan nih.
1: Ya, dua pergantian langsung yang dilakukan pelatih Rudi Garcia di menit 56 itu langsung memberikan efek, karena memang maksudnya adalah meningkatkan serangan, di mana kita tahu Onana yang merupakan gelandang bertahan dikeluarkan masuk Nicolas Raskin yang pemain lebih bertipe menyerang. Namun perlu menjadi perhatian bagi timnas Belgia karena kehilangan gelandang bertahan, maka akan ada ancaman yang bisa terjadi.
2: Ya, sebuah peluangnya Marmus tadi, hampir saja Omar Marmus tadi, Bung Taufani ya. Lagi-lagi mengagetkan tadi, memanfaatkan umpan terobosan yang mampu mengelabui pemain bertahan dari Belgia. Tendangannya nyaris saja berbuah gol karena tadi Thibaut Courtois sempat salah, hampir saja salah mengantisipasi tendangan tersebut dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini dilakukan oleh Salah, langsung saja lambungkan bola memasuki kotak penalti dari Belgia, dihalau saja. Kali ini kembali Mesir berusaha melakukan umpan crossing namun berhasil dicuri. Kali ini Yuri Tielemans dari Belgia menyisir sisi sebelah kanan dari lapangan pertandingan, terjatuh Yuri Tielemans tadi, hampir saja. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa ini? Siapakah yang akan dilakukan? Oh, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Rudi Garcia kepada Carles de Catalan, Romelu Lukaku. Seperti yang kita bicarakan tadi, Bung Tovani, seperti apa nanti ini peran dari Romelu Lukaku? Karena ini lebih bertipe striker murni, begitu, Bung?
1: Ya, dengan hadirnya Lukaku, kita tahu sekarang Belgia serangan yang akan dirancang sudah menemui titik akhir. Jadi mereka...
2: Oh! Hampir saja. Oh, ternyata gol. Langsung Bung
1: Evan instan langsung diberikan oleh Romelu Lukaku, sang pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia. Dia berhasil menciptakan gol ke-91-nya untuk membuat kedudukan menjadi imbang. Kita lihat Romelu Lukaku baru saja dimasukkan dan pilihan dari Rudi Garcia.
2: Belum 1 menit, Bung, ya. Belum 1 menit di lapangan pertandingan langsung menciptakan gol Romelu Lukaku, mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir. Romelu Lukaku memanfaatkan umpan crossing dari Nicolas Raskin tadi, berhasil menendang bola dengan kaki kirinya meskipun sempat dihimpit oleh dua back dari Mesir, namun Romelu Lukaku masih mampu melepaskan tendangan. Oh, nampaknya juga terlihat seperti gol bunuh diri ya, Bung Tovani.
1: Seperti ada sentuhan tambahan bola yang didorong oleh Lukaku mengenai kaki dari salah satu pemain bertahan timnas Mesir. Seperti yang saya sudah bilang, masuknya Lukaku membuat pola serangan Belgia lebih terarah. Para pemain jadi mengetahui di mana garis finish bola itu akan diberikan setelah berputar di kiri, di kanan, dan akhirnya umpan silang pun berbuah manis menjadi gol penyama kedudukan diciptakan oleh Romelu Lukaku.
2: Ya, masih kita nantikan apakah gol tadi dari Romelu Lukaku atau justru gol bunuh diri. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi kedua sebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mengatur strategi kembali di babak yang kedua ini. Bung Tovani, Anda melihat selain peran dari Romelu Lukaku tadi, ini juga asis tadi diberikan oleh Nicholas Raskin nampaknya ya, Bung, yang menyisir sisi sebelah kanan barisan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Asis tadi diberikan oleh Raskin yang berbuah gol bagi Belgia sehingga skor menjadi sama kuat 1-1. Anda melihat seperti apa, Bung, tadi gol?
1: Ya, dari satu pemain pengganti ke pemain pengganti lainnya, Raskin ini memang dia lebih bertipe sebagai gelandang kanan karena dia lebih agresif menyerang jika dibandingkan oleh Onana yang sebelumnya diandalkan sejak awal. Jadi kita juga harus patut mengapresiasi pergerakan yang dilakukan oleh Raskin dan tentu saja keputusan yang sudah diambil oleh pelatih Rudi Garcia terhadap pergantian pemain yang dipilihnya.
2: Iya, baik. Romelu Lukaku, pemain veteran dari Belgia yang sempat kita bahas tadi, mampu langsung merubah jalannya pertandingan setelah berhasil tadi mencetak gol penyama kedudukan memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Romelu Lukaku tadi, pemain yang terkenal memiliki determinasi di kotak penalti lawan, pemain yang sebelumnya memperkuat sejumlah klub-klub elit terutama di Serie A dan juga sempat memperkuat tim Liga Inggris, ada Manchester United. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan akan kembali dilanjutkan dan kick off bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir, Omar Marmous, pemain yang tengah naik daun bersama klub Manchester City. Omar Marmous bersiap-siap melakukan kick off untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua. Sementara di tengah lapangan pertandingan, sang pencetak gol Emam Asyur digantikan pemain dengan nomor punggung 5 Rami Rabia. Nampaknya Mesir langsung mengubah strategi ataupun langsung melakukan pergantian setelah nampaknya kami koreksi, saudara pendengar, nampaknya memang tadi gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Mesir Mohamed Hani tadi setelah terjadi kemelut dari tendangan crossing tadi. Mohamed Hani melakukan gol bunuh diri yang membuat skor menjadi sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dan sudah mendengar, nampaknya sudah dapat bernapas lega, nampaknya sedikit bernapas lega Rudi Garcia karena saat ini Belgia sudah berhasil mencetak gol penyama kedudukan Kali ini Mesir mencoba membangun serangan, namun dihalau saja tadi upaya serangan. Terjadi duel di lapangan tengah. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Mesir. Maksud kami pemain Belgia, ada Jeremy Doku. Kirim ke belakang kepada Michel. Masih Michel menyisir lapangan tengah pertandingan. Masih Michel pindahkan bola ke kanan. Ada Raskin yang sudah maju ke depan. Maksud kami Munir tadi yang sudah maju ke depan. Masih terjadi perebutan bola. Tosar kali ini pindahkan bola kembali ke belakang kepada Celeman. Pendek saja kepada Munir. Kepada Tosar. Munir kali ini memasuki kotak penalti dari Mesir. Tendang langsung. Oh. Hampir saja Munir menggandakan keunggulan dari Belgia. Namun beruntung tendangan kaki kirinya masih mampu ditangkap Sober tadi. Lagi-lagi Belgia langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi belakangan, Nicolas Raskin saat ini menguasai bola. Kirim bola ke belakang kepada Ngoy. Masih kali ini Cooper. Maxim Cooper pindahkan bola lagi. Kali ini terjadi masih Raskin kali ini menguasai bola. Kirim bola ke belakang kepada Munir. Pindahkan ke belakang kepada Ngoy. Pendek saja kepada rekannya Michel. Masih Michel. Kali ini Ngoy menguasai bola. Pindahkan lagi ke tengah, ada Cileman. Kali ini Cooper kirim bola maksudnya kepada Romelu Lukaku. Namun pelanggaran nampaknya. Ramon Abati tadi langsung meniupkan peluitnya. Wasit asal Brazil tersebut langsung meniup peluit karena terjadi tadi pelanggaran kepada pemain Belgia ataupun pemain Mesir maksudnya. Tendangan bebas. Sementara di pinggir lapangan pertandingan, pemain dengan nomor punggung 25 sudah disiapkan, Ahmed Syed Zizo. Siapakah yang akan digantikan pemain Mesir? Kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Zico kali ini, Mustafa Zico kirimkan ke depan maksudnya kepada Mohamed Salah. Namun bola lebih dekat kepada Michel. Kirimkan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Pendek saja kepada Michel, masih menguasai bola. Kirimkan ke depan kepada Raskin saat ini. Masih Raskin. Pendek saja kepada Ngoy kali ini. Masih Ngoy. Pindahkan bola kepada Kuiper. Masih Kuiper berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir, Mustafa Zico tadi. Namun nampaknya ditarik jersey dari Zico tadi oleh Maxim the Kuiper, pemain yang masuk di babak kedua tadi menggantikan Amadou Onana. Menarik jersey dari Mustafa Zico, langsung berbuah kartu kuning. Kuiper nampaknya saat ini di pinggir lapangan ada dua pemain dari Mesir. Zico sudah keluar lapangan pertandingan digantikan pemain Ahmed Syed. Masih kita nantikan saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah memasuki menit 75. Sementara saat ini nampaknya sang kapten dari Mesir Mohamed Salah ditarik keluar. Siapakah yang akan digantikan? Yang menggantikan Mohamed Salah, pemain dengan nomor punggung 9, Hamza Abdel Karim. Pemain muda, masa depan dari Mesir yang kini memperkuat Barcelona B. Hamza Abdel Karim. Kali ini, saudara pendengar, di barisan pertahanan Mesir, Hani kali ini menguasai bola. Ibrahim pindahkan bola ke belakang kepada kiper Sober. Masih Sober Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja dengan kepalanya oleh para pemain Belgia. Tendang bola jauh ke depan, ada Kevin De Bruyne yang berusaha mengejar bola, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Kirimkan kepada Sober, kembalikan kepada Hani, tendang jauh ke depan, kali ini kembali Mohamed Hani, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kepada pemain Mesir dengan nomor punggung 13. Kirimkan umpan, maksudnya terobosan tadi dari Mesir, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Ngoy pindahkan bola ke tengah kepada Michel. Masih Michel menguasai bola. Pindahkan lagi ke kanan di sana. Masih Michel kali ini menguasai bola. Kali ini dari lapangan tengah. Tosar masih menguasai bola. Meliuk-liuk dia. Pindahkan ke kiri kepada Kevin De Bruyne. Mendekati kotak penalti dari Mesir. Pindahkan bola ke sebelah kiri. Ada Ndoku. Kembalikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan terobosan. Ada Tosar di sana. Ada Romelu Lukaku. Tendangan langsung. Masih membentur. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ngoy kali ini. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Ada Nicola Raskin. Masih Raskin menguasai bola. Depan kepada Tosat, kirimkan umpan Lukaku, kirimkan crossing tadi, maksudnya Tilman tadi, Yuri Tilman bermaksud mengirimkan umpan crossing, namun sayang sekali bola melambung tinggi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir.
0: Memasuki menit ke-78, skor masih 1-1, Belgia 1, Mesir 1, pertandingan yang terus meningkat temponya, di mana kali ini pergantian juga dilakukan oleh kedua tim. Mesir kali ini dari sebelah kiri, coba lagi ke depan, angkat kedua.

Coba lagi tendangan kaki kanan, masih terbentur tadi oleh kapten kesebelasan dari timnas Belgia. Satu pemain tadi hasilkan lagi lemparan ke dalam, kali ini memasuki menit ke-80 dari sebelah kiri. Coba lagi ke depan, masih Fatih Ibrahim kali ini. Terus mengurung lagi pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Mesir kali ini, sebelah kanan, masih nomor berapa gerangan. Sebelah belakang lagi, nomor 2 Yasser Ibrahim, geser kepada Afmeh Fatoh. Dorong ke depan, 7 tadi bermain 1-2, dicuri oleh Romelu Lukaku. Kali ini Romelu Lukaku berlari tadi, namun pembacaan yang baik dari pemain nomor 5 Rami Rabia dari Mesir mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh Belgia. Mesir kali ini umpan ke depan yang 7 ke sebelah kiri lagi, masih coba tadi pemain nomor 14 dari Mesir yang terjegal tadi, Hamdi Fakhti, oleh pemain dari Belgia. Hasilkan tendangan bebas saja, sudah dilakukan cepat pada nomor 2 Ibrahim kali ini. Dari tengah lagi, masih mencari kawan, menirik ke depan, dekat kali ini para pemain yang baru masuk. Zizo masih terus meliuk-liuk dia. Zizo belakang lagi kepada Ibrahim. Ibrahim pada Fato, umpan kali ini 1-2, bermain baik kali ini Mesir. Dorong lagi ke depan, menyusur kali ini sebelah kiri, didekati satu pemain dari Belgia, masih nomor 14 dari Mesir, Mustafa ataupun Zico. Namun umpannya masih diperlukan dari tim ataupun Thibaut Courtois. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Belgia, arahkan ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini coba menusuk. Oh, di sliding tadi pergerakan dari Doku oleh nomor 3 Muhammad Hani lagi-lagi, yang memang bermain sangat baik tadi, namun sayang memang mencetak gol bunuh diri penyamak kedudukan dari tim Belgia. Peluang kali ini akan didapatkan oleh Belgia dari sebelah kiri penyerangan mereka, atau sebelah kanan dari pertahanan timnas dari Mesir, akan dihadapi oleh dua pemain. Sudah ada yakni Kevin De Bruyne dan juga pemain nomor 5 dari Belgia. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan. Romelu Lukaku juga menjadi jawaban tadi dengan pergerakannya yang membantu gol penyamak kedudukan. Dua pemain sudah menghadapi bola kali ini. Kita nantikan Maxim the keeper dan juga Kevin De Bruyne. Mundur beberapa langkah, satu pagar betis dihidupkan di dalam kotak penalti oleh Mesir. Ancang-ancang memberi kode kepada Kevin De Bruyne, melambung, menyusul, tapi bisa ditinju oleh kiper dari Mesir. Belum berhenti di situ Timan, sekali ke depan ada apa rumah Mahir. Hampir saja tadi sundulan dilakukan oleh pemain nomor 4 yakni Benem Misel, tapi masih ditepis dengan baik oleh Mustafa Sobir. Selamat lagi gawang dari timnas Mesir, tapi lagi-lagi kali ini Doku coba membangun serangan, terpatahkan lagi oleh pergerakan oleh Zizo. Dari tengah kali ini Zizo masih menggiring bola melewati garis tengah sebelah kanan, mencoba membantu kali ini pemain nomor 25 dari tim Mesir. Geser lagi kali ini, masih para pemain Mesir dari sebelah kiri bermain 1-2. Pelanggaran kah karena terjatuh tadi pada Hani. Coba lagi ke belakang Ibrahim, geser lagi ke sebelah kiri, coba bermain-main sama Fato, arahkan lagi ke sebelah kiri. Masih kali ini Mesir mencoba menggeser pergerakannya dari tengah kali ini. Dorong lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Mesir. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, bahkan menyasar depan gawang dari Thibaut Courtois yang tidak juga mampu ditahan ataupun ditangkap dengan baik, sehingga lebih mengamankan bola untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Terjadi tendangan sudut dari tim Mesir yang akan juga diambil oleh pemain Mesir kali ini. Peluang kali ini untuk Mesir menambah keunggulan ataupun unggul karena skor saat ini 1-1. Kita nantikan. Sudah memberi

0: diusir. Tadi ini dan sebelah kiri Ahmed Pato umpankan kotak penalti diusir lagi tadi oleh para pemain dari tim Belgia. Jatuh kali ini kepada Ibrahim, dorong lagi ke belakang, coba bermain-main lagi, lebih santai lagi memasuki menit 84. Osa lolos kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Belgia, umpan ke depan yang dimaksud kali ini ke sebelah kanan pemain nomor 25 dari Mesir menusuk kali ini bermain satu dah bersama sayap kanan, umpan datar tadi hampir saja menemui rekannya Mandan Fatih tadi, namun lagi-lagi terhadang tembok kokoh dari Menir dan juga Michel. Hasilkan lagi tendangan sudut nomor 25 akan mengambil dari tim tadi Mesir. Sudah dilakukan cepat, dibuang lagu kepada Romero Lukaku, karena Kevin De Bruyne bermain 1-2 kali ini berlari dari sisi sayap kiri, dibuang tadi meskipun agak sedikit agak keras tadi Lasin membuang bola yang dilakukan oleh Romero Lukaku. Hasilkan lemparan ke dalam, dua pergantian dilakukan nomor 20 dan 26 masuk menggantikan Kevin De Bruyne dari Belgia dan juga Doku. Pergantian yang menurut Bung Tovani seperti apa mungkin ini, Bung?
1: Ya, saya melihat dua pergantian ini hanya sebagai penyegaran karena pemain yang masuk menggantikan pemain yang diganti punya posisi yang sama, jadi hanya berupa penyegaran di bagaimana kita tahu pertandingan sudah memasuki fase akhir.
0: Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan karena ini Belgia. Menit 85, coba dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Tetapi dekat kali ini, berlari kali ini pemain nomor 9 dari Mesir. Ya ini satu pemain tadi, Abdel Karim, umpannya tidak menemui kawan. Aman lagi gawang dari tim Belgia. Memberikan tadi kode bagus kepada para pemain dari Mesir yang sudah membuild up serangan dengan cepat. Dari sebelah kanan kali ini Belgia coba lagi build up serangan dari belakang. Tielemans kali ini geser lagi, maksud kami bukan kali ini Roy kali ini geser lagi ke sebelah kanan, masih menggiring bola pemain dari Belgia ini. Siapa gerangan, dicop saja ke depan, satu pemain tadi masuk ke dalam kotak penalti, geser lagi ke sebelah kanan, dorong lagi para pemain Belgia, umpan ke dalam kotak penalti, Lukaku tundulan tadi hampir saja menyasar gawang dari Mesir, tetapi arah bola masih di atas mister gawang dari Sobir. Umpan yang baik tadi, bagaimana pergerakan yang dilakukan hampir menyasar ataupun gol kedua tadi, umpan dari Jordi Tielemans terhadap Romelu Lukaku. Kosong memang posisinya, tidak ada duel dari pemain belakang seperti Ibrahim dan juga Fato. Membuat tadi kiper Mustafa Sobir mencak-mencak atau marah-marah karena posisinya free header. Menit 87, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Ini memasuki menit-menit yang rawan, menit-menit setan. Bagaimana semua konsentrasi dan juga stamina sudah memang membatasi ataupun sudah memasuki limitnya, sehingga pemain juga harus benar-benar konsentrasi. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini ke depan 7 kali ini para pemain dari Mesir, dibuang saja tadi dengan sangat cekatan oleh para pemain Belgia. Dan lemparan ke dalam lagi untuk tim Mesir, dua pergantian langsung dilakukan, kontra strategi lagi nih Bung Tovani oleh tim Mesir.
1: Ya, kita lihat pelatih Hossam Hassan mungkin melihat mulai ada celah yang terlihat di barisan pertahanan timnas Mesir. Karena itu dia memasukkan pemain bertahan Karim Fares, pemain bertahan yang cukup senior, usia 30 tahun, untuk bisa memperkuat barisan pertahanan di fase akhir pertandingan ini.
0: Tapi dengan ini Mesir tidak memang menyasar satu poin ya, tapi tetap mungkin 3 poin juga ya.
1: Ya, peluang masih sangat terbuka karena kedua tim masih saling berbalas serangan, walaupun tentu kedua tim juga lebih berhati-hati dengan kondisi yang fisik tentunya sudah terkuras.
0: Ya, kali ini Mesir serangan lagi di dalam kotak penalti, diarahkan tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari sebelah kanan tadi tertahan. Pemain Belgia lagi coba lagi ke sebelah kanan, dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Sebelah kiri kali ini coba lagi geser, masih para pemain Mesir, dorong kali ini ke tengah lagi, masih terus membalik bolak-balikan dari kiri ke kanan hingga menit 88 ini. Skor masih 1-1. Ke belakang lagi. Masih kali ini geser ke sebelah kanan. Ke tengah kalau pemain Mesir. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Ngoy tadi, tapi belum berhenti di situ, disapu lagi oleh Ngoy. Jatuh kali ini kepada kaki dari pemain Mesir, arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi dari susunan pemain yang dilakukan, memang para pemain Mesir coba melakukan perubahan tadi. Umpan kali ini melah kali ini kotak penalti, justru para pemain Mesir ke sebelah kanan. Umpan lagi tidak jadi, masih terus menusuk dengan kaki kanan, menyentuh tadi pemain nomor 5 dari tim Nasa Belgia. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi terjatuh, agak sedikit protes dari kedua kesebelasan. Diambil alih kali ini pemain tim Nasa Belgia, geser lagi ke sebelah kanan, umpan ke depan Romelu Kaku kali ini, bermain 1-2. Coba diusir lagi ke depan, satu pemain dari Belgia kali ini lolos. Bermain 1-2 bersama Romelu Lukaku. Dihadang lagi. Lagi-lagi Mesir belum menemui sasaran dan memasuki waktu tambahan 5 menit. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan.
2: Iya, baik. Saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberikan waktu 5 menit. Perpanjangan waktu di babak yang kedua ini dan kedua kesebelasan masih berharap bisa meraih 3 poin pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Bola jatuh di kaki pemain Belgia. Terjadi pelanggaran namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Belgia. Masih Hamza Abdelkarim di sana. Masih menguasai bola. Berhasil dicuri oleh Nicola Raskin. Masih Nicola Raskin. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Romelu Lukaku, namun lebih dekat kepada pemain belakang dari Mesir. Masih menguasai bola pemain Ibrahim kali ini. Pindahkan bola kepada Zizo. Muhammad Hani kali ini pindahkan lagi ke belakang kepada Ibrahim. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Hamza Abdelkarim, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi sebelasan Belgia. Iya, tadi juga sempat terjadi momen pelanggaran ataupun salah seorang pemain dari Mesir yang terjatuh, yakni Ahmed Said, namun wasit memutuskan bukan sebuah pelanggaran dan nampaknya juga sempat terjadi protes tadi yang dilakukan oleh pelatih Mesir Hossam Hassan. Kali ini saudara pendengar di tengah lapangan pertandingan kembali mencoba membangun serangan Mesir dari sisi sebelah kanan. Ada Zayed atau Zizo tadi. Kirimkan bola kepada Hani, namun berhasil dicuri. Kali ini Tosat menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini Nicola Kuiper, maksud kami Kuiper kali ini. Bola jatuh di kaki Romelu Lukaku, kirimkan bola ke belakang. Masih kali ini Telemans. Kuiper kirimkan umpan, crossing tadi maksudnya. Atau Hans Venaken tadi mengirimkan umpan crossing, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam langsung kali ini, bola berada di kaki para pemain Belgia. Ada Ngoy, kirimkan bola pendek kepada Michel Tosat. Kirimkan umpan crossing, di sana ada Romelu Lukaku. Pindahkan bola ke belakang. Kali ini Nicola Raskin menguasai bola. Kirimkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Michel. Berikan kepada Tosat. Terjatuh Tosat, namun bukan sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan wasit tadi meniupkan peluitnya. Apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Mesir? Zizo tadi nampaknya. Oh ya, sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan Zizo tadi. Ahmed Syed Zizo, pemain yang kini membela klub Al Ahli di Liga Arab Saudi. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kapten Yuri Tielemans dari luar kotak penalti atau dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Bersiap-siap Yuri Tielemans melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Yuri Tielemans kirim umpan lambung. Ada Tosar di sana, tendangan langsung. Oh, sayang sekali. Maksudnya tadi, Michel tadi memanfaatkan tendangan bebas dari Yuri Tielemans. Namun sayang, tendangan kaki kanannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mohamed Sober. Tidak merubah kedudukan, masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh Mesir oleh Emam Asyur pada menit ke-20 dan gol penyama kedudukan dicetak melalui gol bunuh diri. Kali ini suara pendengar terjadi kemelut tadi, Hamza Abdul Karim hampir saja membuat peluang tadi Hamza Abdul Karim, namun bola berhasil diamankan oleh Thibaut Courtois yang langsung melakukan serangan balik cepat kepada Yuri Tielemans tadi, maksudnya kepada Tosar ataupun Nicola Raskin di sana, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Ini hasil imbang 1-1, apakah pantas didapat oleh kedua kesebelasan pada pagi hari ini?
1: Ya, Bung Erik, saya melihat hasil imbang 1-1 ini menjadi hasil yang adil untuk kedua tim, karena yang kita lihat bersama tadi, babak pertama seolah menjadi milik timnas Mesir karena apa yang diinginkan oleh pelatih Hossein Hassan berjalan dengan sangat baik, sehingga dia juga bisa memimpin 1-0 di babak pertama. Dan sebaliknya, ketika pertandingan memasuki babak kedua, giliran timnas Belgia yang skemanya berjalan mulus. Apa yang dilakukan Rudi Garcia, semua berjalan dengan baik, terlepas dari gol penyama kedudukan yang tercatat atas nama bunuh diri Mohamed Hani. Di situ ada peran besar Romelu Lukaku yang mengacaukan barisan pertahanan, sehingga Mohamed Hani yang semula berniat membuang bola malah mengubah arah bola ke dalam gawangnya sendiri.
2: Jadi gol bunuh diri tadi berawal dari umpan crossing, tadi kami koreksi, dari Thomas Munir nampaknya. Tadi umpan crossing dilakukan oleh Thomas Munir kepada Romelu Lukaku yang sempat tadi dihimpit oleh dua pemain Belgia. Hampir saja Romelu Lukaku melakukan tendangan, namun tendangan justru dilakukan oleh Mohamed Hani yang membuat gol bunuh diri pada menit ke-66. Anda melihat seperti apa nih secara keseluruhan, Bung Tovan, pergantian yang dilakukan ini? Belgia melakukan semua kuota dari pergantian pemain dulu.
1: Ya, kita lihat Belgia terlepas dari dua pergantian di menit-menit akhir yang hanya berupa penyegaran, pergantian lainnya berjalan cukup efektif, berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Mesir. Seperti ketika Belgia baru saja menyamakan kedudukan, pencetak gol Emam Asyur digantikan pemain bertahan Rami Rabia, tapi yang terlihat di lapangan malah barisan pertahanan seolah panik saat timnas Belgia mendapatkan lecutan usai menyamakan kedudukan, meningkatkan serangannya. Beruntung timnas Mesir akhirnya bisa meredam kepanikan, bermain solid lagi di lini pertahanannya, hingga bisa membawa satu poin ya di pertandingan ini.
2: Iya, baik. Tadi juga sempat membuat beberapa peluang ya, tadi pemain muda harapan dari Mesir, Hamza Abdul Karim. Ini tadi penampilannya Anda lihat seperti apa, Bung Tovan?
1: Ya, Amda,
2: hanya beberapa menit ya tadi tampil.
1: Iya, dia cukup terisolasi di barisan serangan. Tadi dia mendapatkan satu peluang sedikit melebar dari sisi kiri serangan, sayang tembakannya masih bisa diblok oleh para pemain bertahan timnas Belgia. Tapi menurut saya menit main yang walaupun sedikit didapatkan tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Hamza Abdul Karim yang baru berusia 18 tahun, apalagi ini pertandingan pertama di Piala Dunia Ditambah lawan yang dihadapi bukan tim kaleng-kaleng, tapi timnas Belgia yang berisikan para pemain dengan nama besar, termasuk di barisan pertahanan yang harus dihadapi oleh Hamzah Delkarim, Bung Erik.
2: Iya, kemudian juga tadi sempat beberapa kali menciptakan peluang. Ini penampilan sebenarnya yang cukup bagus dari Omar Marmus tadi ya, yang bermain penuh tadi ya, tidak diganti hingga babak kedua berakhir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Omar Marmus?
1: Ya, Omar Marmus menjalankan perannya dengan sangat baik. Di babak pertama dia menjadi target ketika Mo Salah di plot berdiri lebih ke belakang, dia bisa merepotkan barisan pertahanan lawan Omar Marmus. Namun ketika Salah sudah diganti karena memang strategi yang dipakai di babak pertama tidak berjalan lagi di babak kedua, Omar Marmus pun bisa seolah bermain melebur dengan pemain-pemain pengganti seperti Zizou yang masuk di babak kedua. Mereka saling berbagi tempat untuk membangun serangan, mengancam barisan pertahanan timnas Belgia.
2: Iya, jika kita lihat Belgia ini ada nama Witsel yang masih belum juga diturunkan, Bung Tovani. Anda melihat bagaimana nih peluang Belgia ke depan, karena lawan yang akan dihadapi juga memiliki kekuatan yang cukup baik, dan salah satu Raja Asia ini ada Iran dan juga Selandia Baru.
1: Ya, untuk Witsel kita tahu usianya memang sudah tidak muda lagi, jadi dia masih di bangku cadangkan. Dan Piala Dunia ini kan berjalan cukup padat, mungkin dia akan berguna di pertandingan selanjutnya. Terkait persaingan, Belgia selanjutnya akan mendapat melawan Iran. Walaupun Iran kita tahu menjadi salah satu kekuatan di Asia, kita semua tahu apa yang terjadi dengan Iran terkait persiapannya di Piala Dunia ini sendiri. Jadi saya rasa Belgia masih lebih diunggulkan untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Iran.
0: Baik, terima kasih Bung Tovani. Nanti juga akan membahas juga dengan Bung Fajar. Sebelumnya saya dan juga Erik Ansa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar, demikian jalannya pertandingan antara Mesir melawan Belgia, harus berbagi angka. Nah, kita akan menyongsong pertandingan selanjutnya di grup ini adalah

0: basket ringan. Lebih lebih ketat justru.
1: Pertandingan antara kedua tim.
0: Oh, kedua tim. Juga. Tapi yang setidaknya Iran dan Selandia Baru memiliki asa juga karena mereka Belgia dan Mesir berbagi angka ya, seri ya.
1: Ya, dengan hasil imbang yang didapatkan timnas Belgia dan Mesir tentu meningkatkan harapan dari Iran dan Selandia Baru yang baru akan bertanding nanti, di mana jika ada pemenang dari pertandingan tersebut bakal membuka peluang besar bagi tim yang menang di pertandingan itu.
0: Iran dan Selandia Baru ini mana yang lebih kuat di atas kertas ini?
1: Sebenarnya di atas kertas Iran sedikit lebih kuat, tapi kita tahu sendiri masalah yang dialami Iran.
0: Oh iya,
1: kayaknya persiapan Piala Dunia, jarak yang harus dia
0: tempuh ya, dari Meksiko ke Amerika Serikat ya.
1: Amerika Serikat tentu itu akan mempengaruhi performa mereka di lapangan. Jadi secara tidak langsung itu juga akan menjadi keuntungan bagi Selandia Baru untuk bisa meraih poin dalam pertemuannya menghadapi Iran nanti.
0: Ya, dari catatan Bung Tavani, apa yang membuat Belgia itu kesulitan untuk mencetak skor, padahal banyak kali yang mengunggulkan Belgia bisa meraih kemenangan setidaknya walaupun selisih skornya tidak terlalu banyak, tapi Belgia masih diunggulkan. Apa, kenapa tuh dari permainan yang tadi diperlihatkan oleh Belgia?
1: Sebenarnya kalau dari kedua apa yang direncanakan Rudi Garcia itu cukup berjalan dengan baik sehingga dia bisa menyamakan kedudukan. Namun permasalahan terjadi saat babak pertama di mana serangan yang digalang oleh tiga pemain yang dimaksudkan untuk bermain false nine tidak berjalan baik. Mereka malah kesulitan membuka ruang, dan di sisi lain barisan pertahanan terkecoh dengan strategi yang diterapkan oleh lawannya. Yeah. Kita juga patut mengapresiasi timnas Mesir yang bisa membingungkan Belgia dalam tanda kutip di babak pertama dengan segala macam strategi

0: Piala Dunia 2026 ini.
1: Iya, masukkan Lukaku ada warna berbeda tampilan tadi penampilan Belgia di babak kedua.
0: Ya, sudah jelas Lukaku dengan nama

0: Ya, di situ juga di dalam proses on goal tersebut ada sempat ada sentuhan Romelu Lukaku, namun sebelum masuk ke gawang bola terakhir menyentuh kaki dari Mohamed Hani.
1: Baik kalau gitu. Kita nantikan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih analisisnya, Bung Novani. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
0: Selamat pagi.
1: Ya, berkat demikian pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari atau pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game! 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Blue menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Jago paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih Bang?
2: Tuh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final 2018-2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: jaringan berita nasional.
1: Ya, terkait dengan euforia Piala Dunia 2026, kita juga akan pantau ya di wilayah Aceh, termasuk pemilik Pak Yos Kupi. Ini sudah tersambung bersama kami, kita akan coba kulik bagaimana euforia di sana. Kita akan berbincang dengan Pak Mai Yusri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Salam sehat, bagaimana kabarnya di Aceh?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat.
2: Iya, iya.
1: Oke. Di Piala Dunia bagaimana, Pak, warung kedai kopinya? Cukup ramai kah atau seperti
2: ya,
1: apa?
2: Alhamdulillah, Bu, lumayan ramai.
1: Mendapatkan berkah juga ya dari Piala Dunia ya?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Ada aktivitas apa? Nonton bareng juga di sana, disiapkan atau apa? Silakan diceritakan.
2: Ada, disiapkan dua layar tancap, satu TV.
1: Sejak kapan, Pak, sudah persiapan yang dilakukan di apa kedai Yos Kopi ya?
2: Ya, Pak Yos Kopi.
1: Pak Yos Kopi, ya, silakan.
2: Dari pembukaan kemarin tuh udah udah kita mulai.
1: Oh, sudah lama ya sudah mulai dilakukan.
2: Yeah.
1: Ini bukanya setiap hari, Pak Yos Kopi ini?
2: Bukanya 24 jam.
1: 24 jam. Oh, oke. Okay. Paling ramai di jam-jam berapa tuh mereka datang, pengunjung mulai datang?
2: Maksudnya?
1: Pengunjungnya untuk paling ramai, iya, ini kan jamnya ada
2: untuk
1: yang
2: nonton bareng, untuk nonton bareng ya?
1: Iya.
2: Paling setengah-setengah jam sebelum ini, atau lebih awal mungkin ya?
1: Oke.
2: Okay. Macam semalam kadang kan siapa jam 12 semalam ya. Jam 12 itu dari jam 8 itu udah tempat apa namanya? Kursinya dulu kan.
1: Booking ya. Booking kursi ya.
2: Booking.
1: Iya. Oke. Okay. Bisa menampung berapa banyak pelanggan, Pak, di sana? Kedainya.
2: Lebih kurang 300 lah.
1: Wow, cukup besar ya kedainya ya?
2: Ya, lumayan, alhamdulillah.
1: Ada fasilitas apa yang ditambah selain dari layar tadi, kemudian apa lagi yang ditambah? Sound system kah? Atau ada tempat duduk tambahan?
2: Sound systemnya ini kan masih awal mula ya.
1: Iya.
2: Mungkin nanti di
1: semifinal final ya.
2: Nanti mungkin itu ada dari Jarum yang sponsor kan.
1: Oh, ada sponsor ya. Oke. Kalau di momen Piala Dunia seperti ini ada promo khusus tidak, Pak, untuk kedai Pak Yos Kupi ini?
2: Kalau untuk sekarang ini memang belum ada, ya kan? Nanti mungkin kalau udah mendekati final mungkin itu ada mungkin insya Allah.
1: Iya, semaraknya akan lebih terasa ya ketika mendekati final.
2: Iya, nanti kan.
1: Oke, tapi
2: paling nanti ya hadiah dari ini kan, dari apa? Dari ada
1: sponsor
2: itu
1: juga ya untuk menyiapkan hadiah-hadiah.
2: Dari jarum.
1: Oh, oke, okay, baik. Kalau untuk dampak dari Piala Dunianya seperti apa sih, Pak, boleh diceritakan terkait dengan omset, kemudian permintaan masyarakat terkait dengan kebutuhan menu-menu seperti itu, seperti apa, Pak?
2: Itu kan sebenarnya sih sama aja. Cuman paling kan dia ramainya tadi kan. Untuk istilahnya kita bisa menyambung silaturahmi.
1: Iya. Baik. Ada
2: ini teman-teman kan, yang nggak pernah jumpa bisa jumpa dengan ini ada jadi Piala Dunia ini kan.
1: Iya, jadi berkahnya tidak hanya untuk UMKM kedai kopi tapi juga mempererat silaturahmi untuk orang-orang yang mungkin jarang bertemu. Ini momennya berkumpul di warung kopi Pak Yos Kupi ya.
2: Benar.
1: Tapi dengan ramainya pengunjung saat ini, ada tambahan karyawan tidak?
2: Yang cadangan ada, biasanya kan ada yang cadangan itu kan? Pasti ada.
1: Diperbantukan juga ya?
2: Pasti ya kita masukkan ya jadi pemain.
1: Pemain tambahan ya?
2: Cadangan kan?
1: Sama seperti sepak bola ya, ada pemain cadangan juga ya?
2: Kalau nanti kan ada yang waktu libur kan nggak ada yang ganti gitu.
1: Oke. Kalau di Pak Yos Kopi ini menu andalannya apa sih?
2: Menu andalannya pangsit ada.
1: Itu makanan ya?
2: Mie pangsit ada, mie sop kampung ada.
1: Kalau
2: geprek, nasi goreng.
1: Oh. Kalau kopinya sendiri, apa nih yang menjadi cirinya, ciri khasnya? Kan banyak ya kedai kopi di sana ya. Apa yang menjadi keunggulan dari Payus Kopi?
2: Kalau bahasa di sini itu BMW biasanya ya. Bomano Wing. Bomano Wing ya.
1: Artinya apa tuh?
2: Telur kucok, apa namanya, kopi kucok telur gitu.
1: Oh, jadi kopinya dicampur dengan telur. Kemudian
2: dikocok tuh apa telurnya dulu. kopinya dulu apa namanya? Telurnya dulu di apa?
1: Dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian
2: dikocok dulu, baru kasih kopi.
1: Wah. Oke, itu cukup banyak ya minatnya ya dari pengunjung yang hadir di sana.
2: Iya.
1: Sehari bisa
2: kasih singkatan bulan ini BMW namanya kan. Bomano Wing singkatan. Kalau bahasa aja. Benar.
1: Oke, kalau sehari bisa habis berapa banyak tuh? Berapa gelas kopi yang terjual?
2: Berapa ya? Lumayan lah.
1: Kira-kira?
2: Ya, kira-kira sekitar berapa ya? Aduh, puluhan lah paling ya.
1: Oke. Jadi minat masyarakat untuk penonton Piala Dunia ditemani kopi dan juga makanan pendamping juga cukup meningkat ya di akhir-akhir ini.
2: Ya, benar.
1: Oke, baik. Kalau begitu, apa harapannya untuk event-event besar seperti ini ke depannya terhadap Porong Kopi Pak Yus Kopi ya? Tentunya di Piala Dunia juga.
2: Maksudnya?
1: Apa harapannya, apakah tambah ramai ataupun nanti omsetnya meningkat seperti itu Pak Yus?
2: Tambah ramai, alhamdulillah kan tambah ramai. Omsetnya pasti, kalau udah ramai kan pasti meningkat.
1: Apalagi menjelang
2: ya.
1: Semifinal dan juga final ya nanti.
2: Semifinal itu alhamdulillah pasti penuh itu. Insyaallah.
1: Oke. Kalau begitu terima kasih ya Pak Yus sudah berbagi cerita pagi ini. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita ke Aceh kita mampir ya ke kedainya Pak Yus Kopi ya.
2: Pasti. Ya kita kasih pangsit nanti ya.
1: Waduh, terima kasih banyak.
2: Pangsit boleh, mie Bangladesh juga ada.
1: Waduh, jadi ngiler nih kita di sini jadi pengen coba ya.
2: Nih, karena kan pas depan RRI nih loh.
1: Oh iya.
2: Pas di depan RRI Tempo Tengah Blok Semawe.
1: Oh, RRI Blok Semawe. Baik, nanti kapan-kapan kita berkunjung ke sana ya Pak Yus.
2: Boleh. Baik. Boleh.
1: Terima kasih, Pak Yus. Sukses selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final. Salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi, seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
1: Fenomena nobar ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chief Editor Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Pak Usman Kansong.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Usman, ini begitu meriah ya bagaimana TVRI mengemas nobar gitu ya di berbagai

0: digarisbawahi, selain kita juga ingin menghadirkan efek domino berupa perputaran ekonomi, ya, ada UMKM misalnya. Ini kan misalnya warung-warung kopi ya di Banda Aceh itu kan banyak. Yeah. Itu dengan mereka hampir semua itu nobar.
1: Yeah.
0: Nobar dengan begitu pengunjungnya kan akan ramai.
1: Yeah.
0: Akan ramai, maka pendapatannya kita harap.

0: Polsek sampai Mabes Polri itu sesuai dengan itu hari Bayangkara tanggal 1 Juli, misalnya seperti itu. Tadi Direktur Utama TVRI juga sudah bertemu dengan Mendagri, Pak Tito Karnavian. Ini juga kita mau menggalang nobar di daerah-daerah, pemerintah daerah. Nanti juga secara kita akan bertemu dengan Kementerian Desa, ya, bagaimana desa-desa juga bisa menyelenggarakan nonton bareng. Nah, kira-kira seperti itu.
1: Terus diperluas ya, Tasman ya.

0: lah punya nama yang kreatif mungkin.
1: Nah, di menariknya selain dapat apresiasi dari masyarakat yang menikmati siaran Piala Dunia 2026 ini, ternyata TVRI juga mendapat apresiasi dari awak media lainnya nih, memberikan informasi mengoperasikan media center ini. Bagaimana? Memang itu di

bagi kawan-kawan media untuk mendapatkan informasi dalam hal ini tentang Piala Dunia, termasuk untuk mendapatkan gambar, karena kami kan memberikan gambar secara gratis kepada teman-teman.

teman-teman tinggal menayangkan, atau ya kalau mau diolah-olah silakan saja begitu. Kita memberikan keleluasan, bahkan sekarang kita memberikan juga pilihan kepada teman-teman untuk mengambil.

0: mudah-mudahan bisa menarik teman-teman media untuk datang ke media center.
1: Iya, luar biasa ini karena banyak media yang mengapresiasi bagaimana kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang Piala Dunia ini melalui media center. Nah, mungkin sedikit Pak Usman, ada bocoran tidak nih yang nobar akbarnya nanti mungkin di perempat ataupun semifinal atau

0: ya presiden nobar, apakah nanti tempatnya ya pasti presiden yang akan menentukan ya, apakah di Hambalang gimana. Ya kami sudah bicara, mudah-mudahan presiden bisa menyiapkan waktu ya untuk nobar dengan mengundang masyarakat tentu ya, komen-komen masyarakat. Saya kira itu akan menjadi satu momentum ya, tadi dalam bahasa Anda Mas Lukman, nobar akbar
1: ya,
0: dihadiri kepala negara ya. Ini kan presiden memberikan hak tiar Piala Dunia kepada TVRI ya, untuk menghadirkan kegembiraan buat

0: sekali lagi juga untuk menghadirkan kegembiraan buat masyarakat Indonesia yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga paling populer.
1: Iya. Baik, dihadirkan kemeriahannya ya, Pak Ustaz.
0: Iya, kita siapkan semua. Ya, terima kasih juga ini dukungan RRI untuk TVRI ya, menyiarkan laporan pandangan mata setiap hari, setiap pertandingan.
1: Baik. Pak Usman Kansong, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
0: Terima kasih Pak Usman dan pendengar di seluruh Indonesia.
1: Terima kasih editor siaran Piala Dunia 2026 TVRI Pak Usman Kansong ya, bagaimana kami berbincang ini terkait dengan antusiasme

mendekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962. Dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Cerita dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Kamu lagi berjumpa bersama kami di program Adwe Rari Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Selasa 16 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Miftahul Jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: banjir.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya baik teman Pro 2, saatnya kita ikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Yang lalu ditambah tadi malam dan di berbagai macam tempat khususnya di masjid seluruh dunia, para mubalig, para da'i, para ustad, kiai dan seterusnya menyampaikan perihal tahun baru Islam atau Muharram. Karena hari ini sebagai tahun baru Islam, untuk memperkaya literatur atau khasanah keilmuan kita tentang peringatan tahun baru Islam atau Muharram, pada subuh yang berbahagia ini kita coba melihat sejarah tahun baru Islam dalam perspektif lain. Sebelum Sayyidina Umar menetapkan ada kalender Islam, itu tidak jauh sebelumnya ada hubungan dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau melihat hijrah Nabi dengan penetapan kalender Islam, itu berbeda beberapa bulan. Kenapa kemudian petinggi negara pada masa Khalifah Umar bin Khattab menetapkan Muharram atau satu Muharram sebagai tahun baru Islam? Sebelumnya kita jelaskan sedikit ada rangkaian ke belakangnya. Kenapa hijrah terjadi? Ini pertanyaan besar. Di mana Rasulullah lahir di Makkah, menerima wahyu pertama juga di Makkah. Kemudian ada yang menyatakan terpaksa harus migrasi atau hijrah ke Madinah. Menurut seorang ahli sejarah dari Mesir, Ahmad Shalabi, ada 5 faktor kenapa Rasulullah kemudian meminta para sahabatnya sebelum hijrah ke Madinah, hijrah dulu ke Habasyah, ke Ethiopia, ke Sudan. Ethiopia masuk ya sekitar Sudan. Di mana pada tahun 613 Masih atau 9 tahun sebelum hijrah, Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, Afrika sekarang. Mekah dengan Habasyah ini jaraknya 4000 km. Lebih kurang Sintang atau Kalimantan Barat, Pontianak. Perjalanan dari Mekah ke Habasyah memakan waktu lebih kurang 3 bulan. Tepat. 3 bulan. Pada saat itu tidak ramai yang ikut, yang dipimpin oleh Utsman bin Affan, 16 orang. Dari 16 orang ini 4 perempuan. Jadi wanita Arab ini dari dulu memang wanita tangguh. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang kuat. Ternyata di Arab juga banyak sekali perempuan-perempuan yang hebat. Termasuk yang berangkat ke sana Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Mekah ke Habasyah awalnya jalan darat dari Mekah ke Jeddah. Dulu ada sebuah pelabuhan di Jeddah namanya Ashabah. Asyabah ini dengan Makkah ini sekitar 68 kilometer. 68 kilometer sekitar lewat Sarai sedikit lah. Ya, lewat Sarai sedikit kalau kita hitung dengan sekarang. Jadi jalan darat. Kecuali ada beberapa perempuan yang naik hewan, keledai atau kuda. Yang selebihnya jalan darat. Kemudian dari dermaga Asyabah atau pelabuhan Asyabah, para rombongan ini menyewa dua kapal untuk bisa sampai ke Habasyah, ke Ethiopia. Dua kapal. Kemudian, kenapa pertanyaan Nabi mengutus para sahabat ke Habasyah? Ini menjadi pelajaran juga. Di Habasyah ini ada seorang raja. Najasyi Asyaban namanya. Terkenal seorang raja yang kita begah saleh karena bukan Islam, orang Nasrani, orang Kristen. Yang bijak, yang adil. Ini menunjukkan bahwa ada pemerintahan non-muslim itu yang adil, yang baik, yang anti korupsi, yang benci dengan kezaliman. Ada. Maka salah satunya ini maksudnya apa? Bahwa ke depan setelah Rasulullah wafat, ada negara non-muslim juga yang baik, yang menjaga kebersihan, anti korupsi, anti penindasan, anti pelanggaran HAM dan sebagainya. Nah, ini sebagai bukti. Dan banyak juga negeri yang dipimpin oleh orang muslim yang sebaliknya. Contoh sekarang di Timur Tengah, berapa negara yang bersahabat dengan Israel. Maka Iran membombardir, menyerang negara-negara yang bekerjasama dengan Amerika dan Israel. Negara muslim. Ini contoh. Dan banyak negara muslim juga yang kotor, yang korupsi. Artinya tidak ada jaminan seorang pemimpin muslim akan memimpin sesuai dengan syariat Allah. Nah, ini ingin ditunjukkan oleh Nabi bahwa ada negara-negara di dunia yang non-muslim tetapi pemerintahannya baik. Karena begitu baik diterima oleh pemerintahan Habasyah, kaum bangsa Quraisy ini mengirim Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Amr bin As pada saat itu belum masuk Islam, memprovokasi pemerintahan di sana, Raja Habasyah. Ternyata tidak digubris, tidak direspon provokasi yang disampaikan utusan daripada bangsa Quraisy. Kenapa bangsa Quraisy begitu benci kepada Nabi? Ada lima faktor sebagaimana tadi disampaikan oleh Profesor Ahmad Syalabi. Yang pertama, tidak mampu membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka menganggap tunduk kepada Nabi sama dengan tunduk kepada Bani Abdul Muttalib, di mana pada saat itu Mekah atau terutama Ka'bah menjadi pusat perebutan kekuasaan atau pengaruh di antara para kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Yang kedua, karena kebiasaan bangsa Quraisy ada strata sosial di sana. Menyeurigasin istilah bahasa sekarang, bahasa politiknya kaum proletar, itu tidak harga di sana, termasuk kaum perempuan apalagi. Tapi begitu Nabi Muhammad menerima wahyu. Ada menerapkan sistem egaliter. Ada persamaan antara bangsawan dengan rakyat jelata, antara kaum borjuis dengan kaum proletar, kalau bahasa politiknya. Karena beda, tidak diterima oleh bangsa Quraisy. Yang ketiga, dogma yang diyakini oleh bangsa Quraisy, tidak ada kebangkitan lagi setelah kematian. Maka mereka hedonisme, bersenang-senang. Karena pada masa itu yang kuat itulah yang berkuasa. Mereka tidak terima datang seorang Nabi Muhammad menyampaikan ada kehidupan di akhirat. Orang ini enggak percaya, bangsa Quraisy enggak percaya. Yang terakhir, taklid kepada nenek moyang yang merupakan kebiasaan yang telah mengakar di kalangan bangsa Quraisy. Jadi kepercayaan kepada ruh-ruh nenek moyang, maka ada patung di Ka'bah itu. Jadi tiba-tiba datang seorang Nabi, Nabi Muhammad, menyampaikan keyakinan yang berbeda dengan mereka yakini. Ada satu lagi menurut Ahmad Salabi, kenapa terpaksa kemudian pengikut Nabi Muhammad harus dihabisi. Patung itu terkenal pada bisnis patung. Mahat patung, jual patung, bisnis orang-orang sekitar Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan jangan sembah patung, memerintahkan membersihkan patung di Ka'bah, hilang proyek, kalau bahasa sekarang, hilang proyek, hilang bisnis bangsa-bangsa Quraisy. Hal-hal demikianlah yang membuat mereka sangat marah kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya banyak pengikut Nabi Muhammad yang ditangkap, disiksa, dibunuh. Rasulullah gundah. Akhirnya 9 tahun sebelum Nabi hijrah, ada sudah jauh sebelumnya persiapan hijrah. Tapi Nabi tidak langsung segera ikut, karena ke Habasyah itu dua kali. Hijrah ke Habasyah, yang tahun pertama 613, tahun kedua 617, beda 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian makin ramai, 101 orang, 19 orang di antara 6 perempuan ikut hijrah ke Habasyah. Tinggal hanya beberapa orang, di antaranya Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan Nabi sendiri. Yang lain sudah berangkat ke Habasyah. Di dalam rentetan waktu itu datang orang-orang Madinah. Mereka sambil melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji ini sudah juga memang dipraktikkan walaupun sebelum Islam. Berbagai macam agama itu ibadah haji ke Mekah, ke Ka'bah. Para delegasi dari suku-suku yang di Madinah ini terkenal bangsa yang sering berperang antara suku Aus dan Khazraj. Mereka berperang diprovokasi oleh bangsa Yahudi, Kainuka. Maka tidak heran sampai kiamat kalau Yahudi masih hidup, selalu akan menjadi provokator dunia. Yang pegat karu, konflik, perang sesama kita. Kita diadu dengan di Iran misalnya, diadu dengan Amerika, diadu sesama Islam. Mereka memanfaatkan kekuatan lain. Memang dari sononya, dari dulu Yahudi ini kaum provokator, mengadu domba. Khazraj dan Haus ini adalah kelompok kelompok yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Kalau Nasrani tahu bahwa sebenarnya bangsa Yahudi juga anti dengan Nasrani. Coba kita lihat selama perang Palestina, orang-orang Yahudi menghancurkan patung-patung Yesus. Yang anehnya, mereka tahu sebenarnya sifat orang Yahudi, tapi kenapa terus membantu Yahudi? Salah satu faktor besar adalah semua presiden Amerika wajib semacam MOU atau ada perjanjian dengan Yahudi kalau mau jadi presiden. Kalau enggak, akan mereka habisi, enggak patuh kepada perintah Yahudi. Karena yang pegang kuasa dunia, terutama dalam hal moneter, fiskal, finansial, itu orang-orang Yahudi. Keuangan mereka kuasai, modal. Hadirin sidang yang subuh yang berbahagia, singkat cerita, karena tidak sanggup menghadapi tekanan pembunuhan, penyiksaan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy di Mekah, Nabi belum juga berhijrah, tiba-tiba turun ayat Az-Zumar ayat 10, yang kemudian ayat ini Nabi langsung bergegas kepada rumah Abu Bakar untuk menyampaikan sudah ada perintah bisa hijrah, walaupun rencana hijrah itu sudah jauh hari, yaitu bulan Muharram jauh hari sebelumnya. Maka kenapa Muharram kemudian diputuskan, bukan tahun baru Islam diputuskan bulan Muharram, bukan bulan Rabiul Awal? Nanti kita jelaskan kapan yang sebetulnya terjadi hijrah Nabi sesungguhnya. Nabi mulai hijrah itu tanggal 12 September 622 Masehi. Pada saat itu belum ada penanggalan Hijriah. Setelah 13 tahun menerima wahyu, maka banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ayat Makkiyah, artinya ayat yang turun di Makkah. Wahyu pertama turun tahun 610 Masehi. Setelah matang Rasulullah mau hijrah ke Madinah, karena diminta oleh tokoh-tokoh Madinah, kemudian untuk mengelabui bangsa Quraisy, Nabi memerintahkan Sayyidina Ali yang sering kita dengar di tempat tidur beliau, kemudian sambil menutup dengan selimut, datang. Kemudian pasukan Quraisy ingin membunuh Rasulullah, karena pada saat itu dibuat pengumuman besar oleh bangsa Quraisy, barang siapa berhasil membunuh atau menangkap hidup-hidup Nabi Muhammad, diberikan hadiahnya 100 ekor unta. Kalau sekarang unta, kalau di tempat kita mungkin sapi paling mahal, mungkin sekitar 30 juta lah kita kurang, lebih kurang. Kalau 300 ekor unta, sekitar 3 miliar ya, kalau nggak salah. Ya, 3 miliar lebih. Siapa tidak mau? Akhirnya ada satu orang yang terkenal pemberani dari kalangan Quraisy siap mengikuti Nabi. Tapi akhirnya dia pun masuk Islam. Kemudian setelah dari rumah Abu Bakar, Nabi berangkat ke Gua Sur. Gua Sur dengan rumah Nabi itu di Mekah jaraknya sekitar 7 km dari sini. 7 km Kota Jagli lebih kurang. kalau perjalanan jalan kaki sekitar 1 jam lebih, 1 jam setengah lebih kurang. Kalau menurut ahli sejarah lebih kurang 1 jam perjalanan Nabi dari rumah ke Gua Hasur, jaraknya 7 kilometer dari sini ke Lunga atau Lupung lah, ya, atau ke arah ke sana. Begitu Nabi masuk ke Gua Hasur itu, tiba-tiba itu bahasa Aceh laba-laba dalam sekejap buat sarang puyan laba-laba puyan mi bahasa Indonesia. Kalian tiba-tiba anehnya lagi ada burung merpati. Dulu di Mekah banyak sekali burung merpati. Ini sampai sekarang masih. Tiba-tiba burung merpati datang dalam waktu sekejap sampai bertelur di situ. Tiba-tiba pasukan Quraisy ini melihat, oh enggak mungkin ini. Mereka mengendus Nabi memang arah ke sana, arah selatan daripada dari biasanya perjalanan orang-orang Arab dulu mau ke Syam itu lewat jalur utara. Ini Nabi potong arah lewat jalur selatan. Udah terendus awalnya kemana Nabi, karena dipantau terus. Tapi begitu sampai di pintu gua, oh ini enggak mungkin ini masuk kemari. Ini laba-laba ini, enggak mungkin kalau orang lewat pasti laba-laba ini rusak. Pasti burung merpati terbang. Tenang burung merpati. Oh enggak masuk akal. Walaupun ada yang menyatakan Nabi membaca ayat. Umi bahasa orangnya ayat Prabun. Banyak orang mengamalkan ayat itu, saya enggak mau cerita di sini karena ada kontroversi. Silakan yang mau amal itu di surat Yasin. Jadi banyak orang mengamalkan waktu masa konflik. Itu ternyata yang yakin dah itin. Ini cerita lelucon sedikit walaupun ini fakta seperti. Saya pernah mengamalkan waktu konflik dulu, waktu ada sweeping di jalan. Takut diperiksa, akhirnya saya baca itu. Tapi dengan syarat berhabar, kita bacanya lewat juga tengok. Ini fakta saya lakukan. Mungkin tergantung keyakinan kita. Terlepas ya. Bisa saja dengan ayat, karena ayat itu akhirnya bisa tidak nampak oleh musuh. Kemudian siapa nama orang Quraisy yang tadi masuk Islam padahal sudah siap ingin membunuh Nabi? Abdullah bin Uraiki. Uraiki, Abdullah bin Uraiki. Perjalanan Nabi dari Gua Hasur, di Gua Hasur 3 malam Nabi di sana. 3 malam, 3 hari 3 malam, kemudian berangkat ke Madinah dari Gua Hasur itu 9 hari perjalanan. Yaitu tiba Nabi di sebuah tempat sekitar 4 kilometer dari Madinah, namanya Quba, Kampung Quba. Itu tiba kalau bahasa sekarang 29 September. Kemudian selama 4 hari di Quba itu Nabi sempat bangun masjid, tempat ibadah. Ada Mekah sekarang, kalau orang ke Mekah pasti atau ke Madinah ada Masjid Quba namanya. Itu Nabi selama 4 hari sempat bangun masjid. Dan pada saat itu waktu dari Gua Hasur ke Madinah, Nabi tidak ditemani oleh Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali menyusul dari belakang, bertemu di Masjid Quba, di Quba ini. Dan Nabi menginap di Quba ini di sebuah rumah milik orang Quba selama 4 hari. Yaitu 9 Rabiul Awal di Quba Nabi, 9 Rabiul Awal. Kemudian dari Quba berangkat ke Madinah tiba tanggal 12 Rabiul Awal, persis hari Jumat tiba di Madinah. Dulu namanya Madinah Yasrib. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, di Madinah tadi Nabi menginap di rumah Kalsum bin Hindun. Kalsum ini urang agam kan urina. Ada orang Arab juga Ummi Kalsum. Ini Kalsum. Banyak juga orang-orang kita, misalnya terutama orang-orang Sunda, saya lihat waktu konflik dulu ada namanya, kalau tentara itu ada Mulyana, kalau kita di Aceh kan perempuan, tapi sempat saya lihat ada Mulyana, ternyata orang laki-laki. Jadi ada orang Arab Kalsum laki-laki, ada juga kalau perempuan Ummu atau Ummi Kalsum. Nah, pertanyaan besar, kenapa kemudian Khalifah Umar menetapkan tahun baru Islam bukan Rabiul Awal? Persis Nabi sampai di Madinah sesuai dengan hari kelahiran beliau. Semua penuh makna. Kenapa kemudian para sahabat petinggi negara Islam Madinah

0: lalu atau yang baru? Bingung nih Umar bin Khattab. Karena pada saat tidak rapi, ada yang menulis bulan saja, bulan Arab, ada yang menulis bulan atau tahun Persia, kalender Persia dan kalender Romawi, tidak ada yang seragam. Akhirnya setelah surat penting yang dikirim oleh Gubernur Kufah, juga merangkap Gubernur Basrah, Abu Hasan Asy'ari, disitulah kemudian Rasul Umar bin Khattab memanggil semua elit-elit negara untuk memutuskan, bertanya kepada semua petinggi negara, kapan yang sebenarnya. Ada 3-4 opsi pada saat itu. Ada yang menyatakan tahun baru Islam kita mulai sejak Nabi lahir, ada yang menyatakan sejak Nabi wafat, ada yang menyatakan sejak Nabi hijrah dan seterusnya. Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan diputuskanlah secara konsensus bahwa tahun baru Islam dimulai bulan Muharram. Maka hari inilah, ini sejarahnya. Bukan karena yang menyatakan Nabi bulan Rabiul Awal tiba di Madinah. Kenapa? Jadi jawabannya adalah bahwa rencana hijrah Nabi dimulai jauh hari sebelumnya, yaitu di bulan Muharram. Kenapa kemudian Umar bin Khattab dan para sahabat lain menentukan dan memutuskan bahwa Muharram, tahun baru Islam dimulai bulan Muharram? Dan Muharram ini banyak sekali kelebihannya. Nabi Nuh, kemudian dalam perut ikan bebas bulan Muharram. Kemudian Nabi Adam diciptakan dan isinya pada bulan Muharram. Nabi Idris angkat derajat di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api di bulan Muharram. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara di bulan Muharram. Nabi Yakub bisa melihat kembali setelah buta sekian lama di bulan Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun di bulan Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan di bulan Muharram. Dan Nabi Muhammad hijrah juga, rencana awal hijrahnya, azamnya hijrah adalah di bulan Muharram. Maka inilah kenapa kemudian Umar bin Khattab dan para ulama serta petinggi negara pada saat itu memutuskan Muharram sebagai tahun baru Islam dimulai. Belum lagi dari 4 bulan Muharram ini adalah satu bulan yang paling Asyurul Hurum, bulan yang paling dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kajian kita subuh yang berbahagia ini menambah literatur kita dalam melihat perspektif hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 13 kloter lainnya.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM. Teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gak kerasa teman Pro 2 udah di jam 6 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Artinya semakin pagi. Jadi untuk di pagi hari ini teman Pro 2, ini sih Selasa 16 Juni 2026. Buat kamu yang menikmati aktivitas di hari ini, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar dan juga berkah. Kayaknya cuaca di Kota Banda Aceh cukup cerah untuk edisi hari ini teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bersepeda, jogging, jalan santai, nongkrong, kayaknya udah bisa mempersiapkan diri mulai sekarang teman Pro 2. Yang mau tidur-tiduran juga gak apa-apa, aku masih nemenin kamu sampai jam 10 dengan lagu-lagu yang bakal aku putarin buat kamu. Next, kita muterin dulu lagunya dari Adera, Bahagia Bersama, untuk menemani sepeda kamu. Selamat pagi teman Pro 2.